89.3, 93.1, 103.5, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Ya, bersama Gambar Alta ITC. Buat orang pendengar kita ada sebelah pagi kah? Ya, 1765.0.6, 8 pagi sehinggalah ke jam 12. Tengok hari nanti. Jadi, selamat bercuti buat kawan kita yang bercuti pada hari Ahad. Ya. Okey, temankan Esmo. Dalam segmen untuk pagi kan sekejap lagi kita akan bersama dengan ya Selamat Pagi Malaysia ya di saluran TV1 ya dengan tajuk kita iaitu Selesi Pagi di Sekolah Produktif ya bersama dengan juga rakan penyampai daripada ya kalau tengok di live TV1 bersama dengan DJ Astrol, DJ Jojo pun ada ya turut orang kata akan ada bersama Momo dan juga bersama dengan pengacara TV ya yang sudah pastinya ya yang cantik yang kacak bergaya bersama dengan saudara Munawar dan juga saudari Syafiqah ya daripada TV1. Itu sekejap saja lagi untuk kita ya secara langsung melalui TV1. Baik untuk itu kepada rakan-rakan kita macam biasa menemukan KS semua ya dalam segmen kita antaranya jam 8.30 pagi kita ada tazkirah bersama dengan kita dan 9 pagi berita pertama dalam dialek Timia akan bersama dengan KS semua untuk pagi kah dan juga selepas berita pada jam 9.15 ya motivasi asyik akan bersama dengan KS semua dan juga selepas itu Gajah Asyik ya teruskan sampailah ke jam 11 pagi dan 11 pagi berita dalam dialek Jakon akan bersama dengan anda semua dan lepas itu Gajah Asyik akan terus lagi bersama dengan kita sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Jadi temuan kalian semua untuk di siang hari kah, semoga dalam keadaan sehat saja hendaknya daripada masyarakat orang kita dan pasukan masyarakat orang kita dan amnya rakyat Malaysia mengekang Asyik FM berkisar di mana di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, bahkan berada di luar negara sekalipun Emma boleh dengarkan Asyik FM macam biasalah melalui frekuensi Asyik FM ya 86.3 di Ulu Tembeling, Jelantut Pahang 91.1 berada di Lembah Kelang 131 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara dan juga 95.6.7 di Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Depang Barat Gunung Ulu Kali Bidur Sungai Kampung Gajah Kampar 102.7 di Gunung Kledang Pusat Pemancar dan juga 105.1 Pusat Pemancar juga berada di Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai My TV ya, yang mendengarkan 706 dan juga ya Esmo boleh ya motoran aplikasi RTM Klik RTM boleh dengarkan ya Asyik FM janji ada internet pasti boleh ya dan juga jangan lupa untuk Esmo follow kita punya ya, media sosial Asyik FM untuk Esmo nahulah sebarang perkembangan juga program ya dan juga kadang-kadang kita akan buat proses-proses aktiviti dan program daripada Asyik FM dan juga setelah pastinya ya itu ya tajuk-tajuk ya segmen tajuk-tajuk ya rancangan kita biasanya ya kita akan kongsikan di situ ya Emo dan Emo boleh kongsikan ya idea ya komen-komen ya melalui media sosial Asyik FM dan juga jangan lupa lah follow ya ke semua ya media sosial Asyik FM. Baik untuk edisi hari Ahad ada kabar kawan-kawan kita ya moga ceri-ceri saja hendaknya dan kita harapkan bangun pagi kah bangun dengan ya bersemangat ya semangat ya jangan lemah. Jom rock uang kita dengan lagunya Jasad Bernyawa Boy dan Boy Asyik FM.

Ya, itu dia bersama dengan KSSP Band. Ya, apa salah kau kan? Ya, ialah kalau kau dah salah tu khabar lah. Ya, kau nak minta maaf ni. Ya, kalau hit diam-diam, mana lah kau tahu sebab apa? Tiba-tiba hit diam. Okey, 8.29 pagi bagi kawan kita macam baik tadi ya. Sekejap lagi ya, Momo akan bersama dengan TV1 ya, bersama dengan Munawar dan Syafiqah ya, untuk segmen kita lah, seleksi pagi ya. Biasanya Asyik FM akan akan ada dengan TV1 ya. Jangan lupa untuk saksikan ya, muka kam pagi kah. Okey, baik, jadi dia akan kalau perhatikan topik ya, pertama kali Ika kita tengok.

adalah berkenaan dengan topik pendidikan lah ya. Itu yang kita dapat perhatilah ya, dengan ada tiga barisan penyampai ya. Radio RTM antaranya iaitu DJ Asrul dengan DJ Asrul daripada Melaka FM dan juga DJ Jojo daripada Perlis FM ya. Kalau semua yang mungkin ada di Melaka pagi ni ya, bolehlah ya, lalu Melaka boleh dengarkan Melaka FM. Kalau Aimo sekarang berada di Perlis contohnya ya, hari ni nak makan contohnya saja jalan ke Perlis ya, nak cari buah harum manis ya, mungkin boleh cari Perlis FM. Okey, jadi buat kawan kita mungkin tengah sarapan, selamat sarapan pagi kah ya, teruskan lagi ya, teman berteman dengan Azizi menemukan kedai semua hanya dalam beberapa masa saja ya, minit ke jam ke, kita sama-sama nantikan ya, Momo akan bersiaran juga ya, live di TV1. Ini dia bersama dengan Hafiz Allen dengan lagunya Curang.

0: adanya.
1: Eh, baru saya perasan saya satu-satunya bunga hari.
2: Oh, bunga betul. Betul.
1: Dikelilingi jejak-jejak tampan. Okey, kita nak sembang apa hari ini Menawar? Pasal cuti sekolah ni.
3: Betul, kita nak bersembang pasal persediaan untuk cuti sekolah. Cuti sekolah yang pastinya sangat panjang yang akan bermula daripada waktu Hari Raya Haji nanti sampai ke bulan Jun nanti. Jadi kita nak tahu apa persediaan daripada konti, daripada rakan-rakan kita untuk kita menyantuni adik-adik kita semasa cuti sekolah. Kita nak mulakan dulu dengan ACFM. Yalah, sebagai stesen radio komuniti orang asli kan. Apa antara program-program, aktiviti-aktiviti yang mungkin direncanakan untuk kita bersama dengan adik-adik kita semasa musim cuti sekolah nanti?
4: Okey, terima kasih kepada Ayah Munawar dan juga Syafiqah ya. Saya tersenyum-senyum kasih tengok mereka ya. Seorangnya kacak Munawar, yang manis Syafiqah. Okey, baik. Jadi untuk daripada kami ACFM ya, semasa cuti sekolah ya, biasanya kami akan program dan aktiviti lah ya di ACFM. Biasanya kita memanggil pelajar yang berjaya kebiasaannya ya ke konti ACFM ya, untuk ialah untuk kita mengisi untuk mereka sambil berkecuti mereka boleh fikir kan, maknanya nak jadi apa besar nanti ya, pendidikan ni boleh pergi bawa ke mana ya. Jadi itulah antara aktiviti yang juga kita juga buat temu bual pelajar, juga segmen pendidikan dan juga ada juga segmen belajar bahasa orang asli pun ada ya, Munawar Syafiqah ya, sebab orang asli ada 18 suku, jadi nak belajar tu cukup ambil masa dengan 18 bahasa kan. Dan juga ada juga program jelajah ACFM turun padang ke kampung ya. Seperti pada hari Jumaat lepas, rakan penyampai kita DJ Alung dan juga DJ Azmi turun bersama dengan Jabatan Pengajar Orang Asli ke kampung Poskop Kelantan ya. Sambil program kesihatan di sana ya. Kita juga ACFM juga berkongsilah kepentingan untuk menjaga kesihatan di sana. Itu di antara program lah di sepanjang orang kata cuti sekolah yang kami turut terlibat lah ya, dengan segmen dan juga aktiviti program luar.
1: Okey, itu di Asyik FM. Tapi selalunya kan bila kita cakap pasal musim cuti sekolah ni, mulalah kan anak-anak ataupun adik-adik ni, dia memang literally cuti. Dia memang kalau boleh kat rumah tu nak rehat, nak tidur, kalau boleh tak nak pegang buku, tak nak buat apa-apa pun. Kecuali main gadget lah kot, barang-barangkali kan. Tapi apa mungkin kita boleh bagikan tips ataupun mesej kepada ibu bapa di luar sana untuk mengisi masa lapang anak-anak ini bukan sekadar berehat semata-mata tapi penuh dengan pengisian. Seperti contoh bidang-bidang kemahiran ataupun perkara-perkara lain yang lebih bermanfaat. Kita nak tanya ke Melaka. Melaka FM.
0: Baik, terima kasih Syafiqah dan juga Munawar ya. Kalau sebut berkenaan dengan cuti sekolah ni, seperti yang Syafiqah sebutkan tadi, bukanlah maknanya terus tutup buku ya, bukanlah terus rehat semata-mata, tapi sebenarnya satu peluang terbaik untuk adik-adik kita ni belajar perkara yang tak dapat dipelajari dekat dalam bilik darjah misalnya kan. Macam contoh kepada pelajar, boleh gunakan cuti ni cuba benda-benda baru. Contohnya belajar masak, tolonglah mak ayah dekat dapur tu kan. Lepas tu kalau ada yang keluarga yang berniaga kecil-kecilan, boleh tolong kan, ataupun boleh juga sertai aktiviti-aktiviti sukan, berenang contohnya, ataupun kita boleh memperbaiki kemahiran komunikasi ya. Sebab apa, pengalaman seperti ini sebenarnya akan membentuk keyakinan diri, lepas tu bentuk disiplin kita dan juga kematangan hidup. Kalau kepada ibu bapa pula, jadikan cuti sekolah ni sebagai salah satu waktu yang berkualiti untuk anak-anak. Tak semestinya perlu nak cuti jauh-jauh kan Syafiqah dan juga Munawar, ataupun nak kena berbelanja besar ke. Kalau Melaka sebut besar. Kadang-kadang aktiviti sederhana, contohnya berkebun ke ya, masak-masak bersama dengan family ya, ziarah keluarga ataupun bawa anak ke tempat-tempat lokasi menarik. Melaka ni banyak lokasi-lokasi bersejarah. Boleh bawa anak-anak, jadi luangkan masa sepenuhnya dengan cuti sekolah ni, pergi ke tempat-tempat bersejarah ya. Yang penting ialah perhatian, bimbingan dan juga masa bersama tu.
3: Menarik fungsinya. Kalau musim cuti sekolah ni kan, antara negeri yang menjadi tumpuan untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka adalah negeri Melaka. Selain itu juga antara negeri kemarahan saya sendiri untuk merasakan ketenangan, pastinya Perlis lah. Kita di Perlis FM, apa-apa inisiatif daripada Perlis FM sendiri untuk menyantuni adik-adik kita ini semasa musim cuti sekolah nanti.
0: Ya, terima kasih Syafiqah dan juga Munawar, kawan-kawan kita dari ACFM dan juga Melaka FM. Tapi sebelum tu
2: saya nak kongsikan dululah hari ini 17 Mei 2026, merupakan hari yang cukup istimewa lah bagi kami semua di negeri Perlis ni. Hari ini saya mewakili lah patik bagi seluruh warga kerja Perlis FM RTM ya, merafak sembah lah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulal. Patik juga merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Ibni Almarhum Tengku Abdul Rashid. Semoga Allah SWT melanjutkan usia Tuanku, mengurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan yang berpanjangan serta memberkati pemerintahan Tuanku demi kemakmuran negeri dan juga rakyat jelata. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Okey, berkenaan dengan tajuk kita pagi ni, sebenarnya kita di Perlis FM ni sebenarnya dah ada siarkanlah antara rancangan untuk anak-anak ni. Kita ada rancangan Cumi-Cumi, kita ada rancangan Vibe Gentu, kita ada rancangan Hello You. Banyaklah antara program yang kita bawakan bersempena dengan cuti sekolah ni. Dan rancangan membentuk pendidikan ni, motivasi, pembangunan diri, ini mampulah memberi inspirasi sebenarnya kepada pelajar untuk mengisi masa cutilah secara positif. Jadi kita juga dapat berinteraksi tau bersama dengan guru kaunselor, pelajar cemerlang, tongkok inspirasi, yang mana pelajar ini didedahkanlah dengan idea serta pengalaman lah yang memberi manfaat kepada perkembangan diri mereka lah. Di Perlis FM ni berperanan sebagai medium hiburan berinformasi dan menyampaikan kandungan yang santai, tetapi juga mendidiklah pelajar supaya tidak terlalu leka sebenarnya dengan aktiviti yang kurang berfaedah sepanjang cuti di persekolahan ni. Jadi adik-adik, ni sepanjang cuti ni dengarkan Perlis FM. Boleh dengar secara online juga di RTM Klik dan juga TikTok Perlis FM. Tu dia cara-cara dia. Syafika.
1: Tu dia cara-cara dia. Kalau dengar Perlis FM mana tahu boleh jadi penyampai radio pula kan lepas ni kan.
2: Betul.
1: Tu dia. Sekali-sekala. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga jejaka kita daripada Melaka FM, Perlis FM dan juga Asyik FM. Terima kasih kerana sudi berkongsi tips bagaimana sebenarnya untuk kita mengisi masa lapang anak-anak ini ketika musim cuti sekolah nanti. Terima kasih Azizi, Astro dan juga Jojo.
3: Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih. Bye.
3: Okey, itu perkongsian pengisian yang kami bawakan kepada anda. Yalah, topik kita
4: ya, itu dah. Ya, baru saja kita bersama dengan ya seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Munawar, dengan Syafiqah dan juga daripada ya rakan penyampai kita ya daripada Melaka ya FM ya Asrul dan juga DJ Jojo daripada Perlis FM ya untuk edisi pagi ka. Apakah pengisian ya untuk adik-adik kita masa ya cuti sekolah ya, lah cuti panjang kan. Jadi pada ya adik-adik kita yang pada di rumah ya, rumah bapak, pastikan ya anak-anak kita kalau boleh itu ya janganlah terlalu lalai ya dengan ya orang kata cuti betul ya tanpa nengok-nengok langsung buku ya. Okey, baik, terus layan Asyik FM Moinomoy ya, jadi bersama dengan Resam Band dengan tajuk lagunya Usel bersama dengan kita Moinomoy.

0: Ibrah Jakundiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kam Ustaz Azlan untuk tajuk tazkirah kam pada hari ika, iaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki dan mengatur seluruh kehidupan kita daripada kita tidur dan kita bangun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan empatlah kam ciptakan manusia dan jin itu, melainkan demo itu semuanya beribadat dan sembah kepada kam. Jelas, ayat tersebut mengatakan Allah menciptakan kita bukan atas sebab tertentu, melainkan dan ataupun untuk beribadah kepadanya. Yang pertama, apa dia? Yang pertamanya adalah melaksanakan perintah Allah. Contoh Islam, 5 perkara. Yang pertama apa dia? Kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua pula, kita perlu meninggalkan segala larangannya. Apa yang Allah larang, kita kena tinggal. Contoh yang pertamanya, arak. Yang kedua, zina. Yang ketiga, judi. Yang keempat, mencuri. Yang seterusnya, kita redha terhadap ketentuannya. Yang seterusnya, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ika dapat kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada kam Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ya, itu dia ya. Bersama dengan kita. Generasi hey. Ya, baik kepada kawan kita ya pada jam 9 ya pagi berita dalam dialek Temer ya akan bersama kita berita pertama edisi ya hari ke 17.05.2006 ya. Okey, jangan lupa kita juga ada buat live di TikTok Asyik FM buat kawan kita. Jangan lupa untuk like, tap, share. Ya, teman Azizi ya. Okey, 8 pagi sehingga jam 12. Ya. Oh, tengok awak kat SPM lah tadi. Ya ke Anam? Ya ke? Ada ambil gambar tak? Okey, jangan ke mana-mana terus lain Asyik FM nama lain daripada yang lain. Ini dia Nurul bersama dengan kita Pahau Ajih Curang. Jangan lupa kita kedua bersama dengan JGP Band Hit. Hanya Bagensa dan juga itu dia lagu bersama dengan Atak itu dia Atak Ham sebut Ham ni daripada Blanc Cedau Madang Moy.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterloi Ilihas Linda Kamarudin Agasa Terusa. 12 inisiatif nak umumkan bagi memperkasa tugas pendidik antara kursus pensijilan Google Certified Educator Tahap Nei Boknar secara percuma masa muak guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru sekolah rintangan entek program sekolah khas. Renak maklum balas Menteri Pendidikan Fadilina Sidik. Tabun anak KPM akan memperluaskan biasiswa pengurusan persekutuan mapemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian mapringkat sarjana. Nadun Acal Nak Ugruang bawa peluang maguru besar pengetua bawa penolong kanan melanjutkan pengajian. Penstrukturan semula kokurikulum pendidikan berlatihan teknikal vokasional akan dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin Acol dengan dikenali sebagai TVET 2.0 dah bakal memperkasa bidang teknologi tinggi. Nanak yang juga pengerusi Majlis TVET Negara nak maklumkan, Nadun nak lancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Gecek Jakal. TVET 2.0 akan memfokuskan kepada mat pelajaran berteraskan teknologi tinggi bawa kemahiran berimpak tinggi bagi namterbi keperluan industri masa bila. Peraturan khusus sedang narangka KPDN NT Akta Kualan Bekalan 1960 ni bagi mewujudkan perundangan lebih jelas kena buat teratur untuk mengawal selia penggunaan flat card sekaligus memperkukuh kawalan buat penguatkuasaan penggunaan kad doh keloid penyaluran subsidi bahan os. Menteri Dato' Armizan Muhammad Ali Nacal, peraturan doh antara lemoy yang bakal melibatkan aspek tanggungjawab ken wap kad flat doh oleh syarikat minyak serta kesalahan buat hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi. Kerajaan Negeri Melaka merancang memperkenalkan pendekatan PAI keloid sektor aquaculture menerusi pelaksanaan projek penternakan kak telapia teknologi tinggi. Projek berkenaan dilaksanakan berasaskan internet pelbagai benda buat kecerdasan buatan. Esko Kemajuan Desa Pertanian buat keterjaminan Cik Nak Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh Nacal nado akan ATL secara berfasa membabitkan penstrukturan pusat penetasan buat pembesaran kak menggunakan sistem teknologi pintar. Naik kawasan Enjase dipilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan projek sebelum memperluaskan makawasan MOI. MARA menyasarkan untuk menyelenggara kira-kira 63,000 kediaman dan kedimbut negara tahun itu menerusi program selenggara elektrik rumah impian termasuk 200 dek bagi Parlimen Padang Besar melibatkan peruntukan RM100,000. Ketua Pengarah Datuk Zulfikri Osman Nacal, program NT Inisiatif MARA Prihatin itu bukan hanya fokus kepada penyelenggaraan litar elektrik di keluarga B40 Boasnaf, malah menjadikan platform bersepadu menghimpunkan pelbagai bantuan pendidikan, kebajikan buat pembangunan komuniti. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiapkan golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Pengarah Penyiaran RTM Aswad Ismail yakin penganjuran itu berupaya memperkukuhkan nilai Senoi golongan sasar yang perlu dibina secara holistik bagi memperteguhkan budaya keluarga Skosnei East. Program tahunan itu merupakan platform strategik menghimpunkan ratusan belia kenembut negara bagi membincangkan dasar inovasi buat hala tuju kepimpinan Masoi Bilo. Kawalan import produk perikanan Num Thailand diperketatkan apabila Kementerian Pertanian buat keterjaminan Cik Nak penguatkuasaan keperluan sijil analisis. Nado bagi import kak siakap selain mengenakan sekatan sementara terhadap 5 spesies udang Num negara jiran Nak bermula Nei Jun Jakal untuk nak perkukuh kawalan keselamatan Cik Nak negara. Khususnya nak pastikan kak siakap udang yang namoi pasaran tempatan mematuhi standard keselamatan serta kualiti nak tetapkan. Nei Baba berusia 75 tahun ditahan bagi nak bantu siasatan kejadian langgar daduk membabitkan tigat Cepnip Jug Enong Pekanbaru, Bandar Baru Kelang Jumaat Hatom. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP S. Wijaya Ro Nacol, warga emas yang ditahan kira-kira 11.40 Yehyah Isatop hasil maklumat Senoi Awam susulan insiden yang menyebabkan Narno mangsa maut, Nei lagi cedera parah.
Semakan nane warga emas do tok omok sebarang rekod jenayah bok narkotik, bok naduh emreman untuk siasatan lanjut. Sen oi ramai mok maklumat berkaitan kejadian nak utampil membalai polis berdekatan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Siti Nur Ain Abdullah, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara. Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Sebagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma. Yeah.

0: Radio Malaysia Asyik FM, lain daripada yang lain.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mak dan ayah, kenal tak guru yang mengajar anak anda? Kalau jumpa mereka dekat shopping komplek agaknya, jumpa mereka dekat pasar raya agaknya, agak kenal tak? Kenal? Alhamdulillah. Bagus. Tak kenal? Tak tahu siapa? Oh, masalah. Jadi saya nak sarankan mak dan ayah selalulah pergi ke sekolah, rapat dengan sekolah agar berkenalan dengan guru-guru anak kita. Kenapa? Yalah, mereka mengajar anak kita, mereka menurunkan ilmu pada anak kita. Kadang-kadang ada masalah, mereka bantu anak kita, mereka mungkin marah anak kita, cubit anak kita dan sebagainya. Jadi mak ayah, kalau kita kenal guru, kita tak cepat melenting. Sebab ramai sangat mak dan ayah, guru cubit anak dia.

0: Sebab maklumlah, kelas ada 30 orang. Macam-macam perangai. Kadang dia tak tahan, dia terlanjur bertindak. Sekali-sekala, kita jangan cepat melenting. Sebab guru nak bantu anak kita, nak mengajar anak kita, nak bagi anak kita jadi orang yang baik. Kalau ada masalah, cakap elok-elok. InsyaAllah pengetua, guru besar. Sebab guru itu, saya pasti bukan tujuannya nak menjanakan anak kita. Tujuannya nak bantu anak kita. Kita kena sama bantu mereka. Jadi, bantu-membantu mak ayah dan guru dan sekolah ke arah kejayaan anak kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaran Jakim.

dalam room lada ya, untuk SE sama dengan kita ya. Kena ada ya lada baru lah, makannya laju ya. Walaupun Pak digalakkan sangat ya, makan terlalu pedas. Nanti masalah perut ya, pedih pula, yang ada gastrik lagi lah ya. Jadi makan berpada-pada ya. Memang kita tahu kalau orang nak minat lada memang ya, kalau makan banyak lada tu ibarat makan rasa kosongnya. Makna rasa kata dia ya. Ada adalah kebaikan lada dan juga ada juga keburukan yang kalau banyak makan lada. Apapun ya, kita tengoklah badan kita. Kalau badan kita mampu rasanya, teruskan. Kalau rasa tak boleh ya, kita cubalah itu ya, cari ya cara lain pula ya makannya ya. Mana kawan dia teruk ya, makan lada ya. Dah jalan ya, dah teruk dah ya. Sampai ada ke sepitai ya pergi. Kalau bisa ya, campur lagi kalau makan asam-asam ya, bubuh lada lagi, pedas-pedas. Duduk-duduk petang-petang ya, kalau pagi-pagi masam kurang masanya makan. Kalau petang-petang ya, jadi bubuh kicap, bubuh gula, bubuh lada gitu. Hari 9.23 malam pagi. Selamat sum. Sama kita yang terus bersama dengan Zizi untuk edisi pagi kah. Jom seterusnya bersama dengan Acah Zero Team. Ya, couple time bersama dengan kita. Boy, no boy.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.

Aisyah FM, ramai-ramai lain daripada hal lain. Semoga yang terhibur hatinya temankan dengan Azizi bin Berkaya. Semua daripada jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak dalam segmen kita. Gaju Asyik menemankan aja semua. Halo. Kawan kita kata jom ke tak? Jom pergi mana sahabat kita? Jom. Kok nak belanja makanan itu dapat ya? Yang tu dibenarkan ya. Okey ya, jadinya yang terusan Aisyah FM menambah lain daripada lain para dong pendengar kita. Apa aktiviti semua untuk hari ikah bagi kawan kita? Ya, hari Ahad ikah ya, bagi kawan kita macam Zizi ya, tengah kerja hari Ahad ni, selamat bekerja rakan kita ya. Yang berniaga kawan kita tengah berniaga, selamat berniaga ya. Jual buah, jual kuih ya, jual ikan ya. Jual juga makan produk-produk hutan, jual rutan ya. Apa lagi, jual damar. Macam-macam kerja ada buat orang kita ya. Hat tu biasa kan nampak ya. Jual buah, kadang-kadang menjual ya. Kadang buah kelubik jual ya. Jadi kawan kita lalu, kalau nampak kawan kita tu support ya. Yang pertama kita kena support kawan kita peniaga, okey. Yang peniaga pula harganya berpatutan, okey. Mampu beli katanya ya. Okey lah. Jadi merasalah juga macam kalau masa lalu masih ingat ya, kadang-kadang ya. Nampak kawan kita ya, abang jual buah kuran lah ya. Sedap apa ya. Apa ni, macam-macam lagi lah ada yang menjual ya. Kadang-kadang jual ketam kawan kita ya. Dapat lagi promosi lagi ya. Terima kasih pada mama dia ya. Tengok lagi ya. Dapat 10 ekor ketam ya. Wow. Dengan harga berpatutan ya. Jadi support lah kepada kawan kita. Kawan kita berniaga ya, kerana sebab kalau kita tengok ya, kadang-kadang ialah hasil demo adalah daripada berniaga. Yang berniaga pula pastikan jujur ya, pastikan ya yang kita jual tu sedap ya. Jika harganya berpatutan ya, itu ya akan menjadikan esmo yang seorang berniaga ya. Mungkin awalnya kurang ya berjaya, tapi di akhirnya nanti ya semua itu dikenali pasti esmo ya. Produk semua ayam jual laku selaku lagunya. Syana sama dengan kita juga dengan second band ya, Sengi In gitu.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

Sudah bersama dengan Ella. Ya, jujur takkan melupakanmu ataupun JTM. Ya, ya. Jujur ke tak melupakanmu, ya? Mungkin kita masih lagi ingat, ya. Terutama kepada orang yang kita sayang, mungkin kita ingat. Orang kita benci pun kita ingat. Mungkin ya, macam itulah, ya. Mungkin macam itu, ya. Sayang atau benci, ya, mesti ada, ya. Mesti kita mesti ingat, kan? Sebagai orang yang paling kita sayang, ya. Orang yang paling sayang, ya. Jadi jangan sebarkan kebencian, ya. Sebarkanlah kasih sayang. Macam lagu kan, ya? Jadi boleh cari idea mungkin, ya? Sebarkan kasih sayang, ya. Kalau pak sebar kasih sayang, ya, dunia, ya, asyik-asyik nak bergaduh, ya, dan terjadilah perang, ya. Jadilah macam sekarang, walaupun bukan di dalam negara kita yang masih lagi berperang luar negara, tetapi ya, kesannya ada rasa kepada semua negara rasa, ya. Kan dan akhirnya jadi kita pula yang bermasalah, ya. Kata, ya, jadinya itulah, ya, kita kena menjimon, ya, apa yang ada sekarang ika kena menjimon, ya, makannya, ya, apa yang ada. Duitnya kita dah boleh pinjam cermuan, ya. Jangan bazi pada empat yang benda empat tentu pasal. Dan kita tak tahu lagi, ya, apa lagi, ya, masih berterusan empat lagi, ya. Perang di luar negara, ya. Ada yang marah, katakan apalah ni, ya. Kenapa ni, ya. Nak beli minyak pakai IC katanya, marah kawan kita, ya. Dulu partner pun macam ni, pakai IC lah, pakai apalah, ya. Sebabnya, ya, ada yang guna kesempatan dia mau pergi selutup dengan minyoknya, jual ke negara orang lain pula, ya. Penggunaan itulah, ya. Tapi kalau mungkin kawan kita bolang alik dah berjauh yang PJJ itu, mungkin, ya, mungkin emo boleh, yang tu bolehlah emo, ya, bertanya sendiri, ya, dengan orang kata untuk pilih PM sendiri, ya. Antara kewangan, ya, tanya macam mana kalau isu dia macam tu, ya, hantar ulang alik PJJ yang jauh ke, ya. Yalah, perlukan kereta, ya, nak kereta minyak lah, adalah berjalan, ya. Kalau dekat-dekat okey lagi, ya. Tetapi sambil tu, ya, kita kena nak boleh, ya, dengan keadaan semasa, ya, bukan orang kata mengekang ke kawan kita sebenarnya, ya. Tapi lah dalam keadaan negara kita macam ika, ya, disebabkan negara lain, nah, tu kata tadi, ya, buruknya kesan, ya, perang, ya, walaupun perang luar negara kita semua terasa, ya, semua sektor terasa, ya. Tapi itulah, ya, kita harapkan ini cepat membaik dan sama-sama lah kita doakan, ya, supaya negara kita, ya, bebas daripada ialah, ya, masalah-masalah macam itu dan juga, ya, perang yang berlaku luar negara itu harapnya selesai, ya. Cakap tadi, ya, utamakan kasih sayang, ya. Kalau nampak, ya, dunia pun, ya, kacau, ya. Ini dia gerhana bersama dengan kita. Nah, Najib, buat nama, ya.

Langkah mudah hibendung gah palsu. Pastikan sumber maklumat aje ju pihak ilai dia betul. #pekpasti wega kongsi. Pesanan Hikmat Masyarakat ade BN Ya Asyik FM. Moi numoi.

Ya, itu dia. Kembara dengan lagunya Gerhana, ya. Tuan-tuan, Encik Fem. Pada boy, 10.08 minit pagi, ya. Dah 2 jam, sama dengan Azizi lagi 2 jam lagi, ya. Perjalanan Azizi tak sampai ke jam 12 tengah hari lagi. 2 jam menemankan esok. Okey, ya, baru-baru kak, selamat hari guru. Ucapkan masa tugas tu pun dah kita ada ucapkan selamat hari guru. Tapi masih lagi di mesej sosial, masih lagi ya. Mengucapkan selamat hari guru, selamat hari guru, ya. Jadi, macam nak jadi cikgu? Jadi DJ sudah tu, ya, nak jadi cikgu. Macam mana nak jadi cikgu, ya? Nak belajar kat mana? Nak ambil kos apa, ya? Okey, ya. Laluan lepasan SPM untuk sekolah renah menengah, ya. Iaitu program Ijazah Sarjana Muda, ya. Perguruan PISMP di IPG, ya, Institut Perguruan lah, ya. Okey, jadi kalau kau perhatikan dululah syaratnya, antaranya lulus SPM dapat ujian kekurangnya grade C, ya, dengan 5 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan sejarah serta memenuhi syarat bidang, ya, yang ditetapkan lah, ya. Tempoh bahasa 5 tahun, ya, termasuk 1 tahun program persediaan dan juga permohonan, ya, boleh dimohon melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, ya. Yang boleh tengoklah tu ada tarikh dan syarat ikut the E-Center PISMP, ya. Jadi mohonlah juga pada semua juga yang ambil juga mungkin cara apa DPLI, ya, program diploma pasca ijazah, ya, pendidikan PDPP juga baru-baru ni dibuka ya, 20,000, ya, untuk ya jawatan itu. Jadinya boleh mohonlah kalau kita mana berjaya itu berjayalah, yang tak berjaya itu kita cuba lagi, ya, jangan mengalah lah, ya. Biasanya macam-biasalah kena lalui ujian UKCG, ya, ataupun ujian kelayakan calon guru lah, ya, semasa permohonan ke IPG, ya. Okey, apapun bagi kawan kita, itulah caranya. Jangan lupa untuk follow, ya. Kalau ada media sosial Kementerian Pendidikan, jangan lupa untuk follow, ya, nanti supaya dapatlah, ya. Media sosial semua ada, kan, semua ada Facebook, semua ada TikTok, semua ada Instagram, jadi follow lah, ya. Macam mana caranya, ya, di situ mungkin yang boleh baca dan faham sendiri, ya. Jangan tanya nanti macam mana nak jadi, macam mana kita kena rajin, ya. Mula sekarang kita kena rajin dapatkan ilmu, ya. Okey, baik, di Pilanjan Group, ya, pesta wang kita mulai dong.

Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

Ya, itu dia Amelina dengan lagunya Asyik. Ya, Asyik yang mengasyikkan, ya. Semua tiba nanya macam Asyik juga lah, harapnya mengasyikkan kawan-kawan kita. Okey, tapi kalau semua ada sebuah request yang nak kongsikan bersama Momo, boleh terjadi nombor WhatsApp nombor Asyik FM, ya, 0133151600. Itu nombor Asyik FM, ya. Jangan pula ada kata nombor lain daripada itu. Kalau ada nombor yang lain daripada itu, boleh tanya Momo, ya. Boleh PM di Facebook Asyik FM, TikTok Asyik FM, ya. Emang boleh DM lah, ya, untuk bertanya betul ke Asyik ada nombor lain, ya. Okey. Jadi untuk biasanya untuk telefon WhatsApp kita, ya, memang kita ada satu saja, iaitu 0133151600. Dan jawab nombor talian kita 0322823567, ya. Pada nombor lain, ya, kalau di konti Asyik FM, ya. Okey. Okey, untuk Arika kita nak cerita yang satu benda yang mata tarik, ya, untuk apa kita ada baca kisah itu orang yang bernama Zhou Qunfei, ya. Apa yang menarik wayatnya bercerita Arika, kita ambil sikit semangat pada kawan kita, iaitu kenalinya Zhou Qunfei nya dari gadis kilangnya menjadi seorang petinggi bilioner, hanya duduk di antara Elon Musk nya dan juga Tim Cook, ya, dalam syarat kuasa besar China Amerika Syarikat, ya. Tapi kita nak cerita siapa agak dia tengok tu, ya. Tapi lah, mungkin ada apa tengok, ada apa tengok, ya. Tapi kita nak tengok, ya, nak kongsi cerita ni, siapa dia Zhou Qunfei, kan, ya. Jadi apa cerita yang sebab dia menarik, ya, daripada orang kata cerita dia orang susah, ya, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat berjaya. Kerana segalanya bermula dengan cabaran hidupnya dari bila, ya, lahir lagi. Bapaknya bekerja sebagai pekerja mai kilang, ada kepelanggan sampai hilang, ya, ataupun buta mata lah, ya, dan juga beberapa jari tangan juga, ya, putus, ya. Jadinya masa Zhou berumur 5 tahun, maknya pula bilik, ya, dan kehidupan keluarga menjadi makin susah. Sampai hal selalu benda fikirannya setiap hari adalah bagaimana untuk pastikan keluarga empat laparnya pada hari esok, ya. Pada umurnya 16 tahun, Zhou, ya, membuat keputusan berhenti sekolah untuk bekerja di satu kilang pemasangan kanta jam tangannya. Nariknya, beliau turut mengikut kelasnya perekonomian pada masa malam sebab menyimpan impian untuk menjadi usahawannya satu hari nanti. Dan 8 tahunnya, duit simpanan dia pada tahun 1993-nya, beliau berjaya mengumpul modal sekitar RM80,000 dan seterusnya buka, ya, kilang sendiri, ya. Dengan masalah kanta jam tangan bidang ada pun dia pasti, ya, dia ambil kemahiran dah, ya, namanya dah. Dan apapun ni, ya, kilang pertamanya ada kurang lebih 10 pekerja, kebanyakan terdiri daripada ahli keluarga sendiri. Tapi dalam beberapa tahunnya, perniagaan itu berkembang menjadi kilang dengan ribuan pekerja awaknya. Dan juga pada tahun 2003-nya, syarikat Zhou-nya berjaya dapat kontrak dengan syarikat, ya, satu syarikat, ya, gergasi, ya, telekomunikasi masa itu, ya. Dan juga perjuangan demi perjuangan ni ada turun naik, ya. Ada juga sampai terpaksa jual aset peribadi termasuk rumah sendiri, ya. Itulah perjuangannya. Tapi yang pasti, ya, kita tertanya-tanya, ya, bagaimana, ya, seorang, ya, orang Cina, ya, ya, jadi kilang katanya, yang akhirnya, ya, menjadi orang yang sangat yang dikenali, ya. Dan juga, ya, seorang Cina, ya, yang, ya, dia beri nama Birne, ya, bukan calang-calang, ya. Dengan anggaran, ya, nilai kekayaan bersih itu 550 bilion, ya, bayangkan, ya, 550 bilion ni. Tak terkira duit ni, ya. Tapi itulah, ya, daripada balik daripada kisah itu, ya, dia bermula daripada orang yang susah. Okey, dan apa kata titik dia jadi dia nak usaha tu, ya, dengan bakat dia ada, ya. Seperti kawan kita katalah, ya, kalau kita nak jadi seorang pendidik, mestilah kita jadi cikgu, kita jadi pensyarah, ya. Kalau kita nak apa nak negara kita selamat, mestilah kita nak jadi polis, ya, kita nak jadi askar, kita nak jadi badan puan kuasa, ya. Dan kalau kita tengok ada benda empat adil, keadilan, ya, apa ni selalu, ya, empat betul, ini empat betul, ya, keadilan, kita rasa kata, empat betul lah cara macam ni, salah lah macam ni keadilan tu. Jadi kita nak perjuangkan soal keadilan, kita usahlah jadi peguam, ya. Jadi setiap apa yang kita nampak tu, kita sedih, ya, apa mungkin apa berlaku berdiri diri kita, dan kita harus berjuang, ya, ini, ya. Jadi kita nampak sekarang, kita usahanya lebih, ya. Apa yang kita nampak mata kita, kita perjuangkan, ya. Semoga, ya, bila kita ada ilmu, ya, ilmu itu, ya, adalah benda yang cukup besar, ya.
daripada adik-adik kita bercuti itu, ya, sama-sama itu ya. Mak opa kita jangan biar anak-anak kita terlalu bermain. Pastikan ya, pendidikan itu selalu kita utamakan ya. Sebab itulah ya kuasanya ya. Berjayanya orang aslinya pasti disegani. Kata-kata satu ketika dulu ya. Itulah kata-katanya. Sini Roy, sama dengan kita. Friendhood, Moinong Moin.

Ini dia aja Siri Miri Pia bersama dengan kita. Mari nama HFM 10.40 minit pagi. Masih lagi kita bersama ya. Bersama-sama. Teman berteman ya. Okey, sampai jam ya. Sudah pastinya jam 12 tengah hari kelak ya. Santai bagi kawan-kawan kita yang terus komen-komen dengan kita, yang terus tap-tap live kita ya. Terima kasih melalui live TikTok dan juga melalui frekuensi ataupun melalui MyTV ya, 706 ataupun melalui RTM klik ya. Jadi RTM klik secara percuma, yang boleh turun dan tonton secara percuma ya. Tak payah bayar, perlu bayar tak payah bayar. Ya, free saja ya. Okey. Baik, maka kawan kita. Atas itu bersama dengan semua seterusnya. Santai pagi.

Okey, kawan kita ya, pada jam ya 11 pagi ya, berita ya dalam Jalik Jakon akan bersama dengan semua. Terus layan Asyik FM, moi-moi lain daripada hal lain. Ini dia bersama dengan lagunya Winds of Change.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Direct Jakun Kaduade Azizi Ismail, Sari Berita Utama. Pensuturan semula kurikulum pendidikan Dalatian Teknikal dan Vocational TVET akan dibuat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi buat dengan dikenal sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasa bidang teknologi tinggi. Berhak juga pengurusi Majlis TVET Negara beritahu yang akan dibuat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada bulan depan. TVET 2.0 akan memberi fokus dekat mata pelajaran meteraskan teknologi tinggi dan berkemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Sementara itu, cadangan pengubalan Akta TVET tengah dibincang sebagai cara berkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid juga pengerusi TVET Negara buat cadangan untuk membuat Suruhanjaya TVET dagak memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional. MARA menyasarkan untuk menyelenggara kira-kira 63,000 kedemuan di seluruh negara tahun IKA mengikut program selenggara Karen Rumah Impian Suri, termasuk 200 rumah bagi Parlimen Padang Besar mendapatkan peruntukan RM100,000. Untuk pengarah Datuk Zulkifli Osman Boyat, program bawah inisiatif MARA Prihatin itu bukan hanya memberi fokus dekat penyelenggaraan litar Karen Rumah Keluarga B40 dan ASNAF, malah menjadi tempat bersepadu ngompol pemacam bantuan pendidikan, kebajikan dan pembangunan komuniti. Penyasaran subsidi bahan api secara bersasar mesti ada buat secara menyeluruh. Ia dengan mengambil kira perbelanjaan asas wajar isi rumah bagi memastikan dasar itu betul-betul sampai dekat kumpulan sasar. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Bayat, pendekatan itu empat patut bergantung dekat semata-mata dekat klasifikasi pendapatan dengan tahap beban kewangan setiap isi rumah ada berbeza. Kes nipu dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion dari 3 tahun dulu. Ikan diberitahu Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Sesudah itu, usaha memperkukuh zaman orang ramai terus diperhebat mengikut kempen Internet Selamat. Kempen dibuat secara terusan bagi memperluas capaian peredaran dekat orang ramai. Setakat bulan dulu, lebih 900,000 pelajar dan penerima pendedahan berkaitan kesempatan internet mengikut program itu. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah menjadikan hasrat menjadikan Kampung Bantal Ulu Tembling sebagai kampung derajat pertama di negeri itu. Al-Sultan Abdullah menyebabkan kampung yang berada di kawasan Telaman itu begitu dekat di hati keluarga derajat. Jika sebab kampungnya berdekatan menyimpan banyak kenangan selain menjadi tempat baginda merasa rasa hidup rakyat. Seorang jantan berumur 75 tahun ditahan bagi mantu kesihatan kejadian langgar lari melibatkan 3 pejalan kaki di Jalan Pekanbaru, Bandar Baru Kelang, Jumaat dulu. Dari daerah Kelang Utara, ACP FC Vijaya Rao buat orang tua itu ditahan kira-kira pukul 11.40 pagi semalam. Hasil maklumat orang ramai bila hal itu berlaku menyebabkan 2 pada mangsa maut dan seorang lagi luka parah. Sedangkan dapat tahu orang tua itu hampir sebarang rekod jenayah atau narkotik dan dia akan direwan untuk kesihatan lanjut. Orang ramai yang ada maklumat mengenai hal itu diminta datang ke balai polis berdekatan. Operasi mencari dan menyelamat mangsa hal Bud Karam membawa migran Indonesia di sekitar perairan Pulau Pangkor pada 11 Mei dulu ditamatkan sepenuhnya semalam lepas 6 hari. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak beritahu operasi itu dibuat petang semalam apabila betul lagi dijumpa baru dikesan di kawasan itu. Cakap ikan 39 mangsa dah pun dijumpa, membabitkan 23 orang selamat, mereka 16 lagi desakan bilik. Sukan jalan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad regu negara dengan mudah mengutip 3 mata pada aksi pertama bulan A lepas melibas Jepun 2-0 di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Malaysia mempertaruhkan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam hampir ada masalah untuk menepikan Jepun dalam set pertama dengan keputusan 15-4. Tapi pada babak kedua, Jepun bangkit mengejar dan menjarakkan kedudukan 12-10 sebelum Malaysia menang dengan keputusan 15-13. Menang itu juga menyaksikan skuad negara selangkah ke suku akhir kejohanan berprestij itu. Sekian berita dalam Darik Jakon dari Asyik FM. Berita disunting di Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Syafah mulai 11, ya, 9 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang masih lagi kekal temankan dengan Azizi. Terima kasih semua di si hari ke hari Ahad semua, ya. Selamat hari jadi buat kawan kita yang menyambut hari jadi pada hari ke 17, saya hamil lima, ya, 2022. Dan juga, ya, pada hari semalam, ya, adik kita mari jadi. Terima kasih kepada, ya, apa ni, kita punya, ya, Cik Long, ya, pengurus daripada Kumpulan Demon Tree, ya, sudi menyebut, ya, meraihkan, ya, sambutan hari jadi adik kita semalam, ya, di Kampung Bukit Serok, ya. Terima kasih warga Bukit Serok Sporting, ya, jadi sempat juga akhirnya balik, ya, sampai dekat sikap pada jam 2 pagi, ya. Okey, teruskan, ya, untuk band-band yang ada, tak kisahlah di Pahang khususnya, di Pahang ke mana-mana lah, ya. Teruskan berkarya, jangan berhenti, ya. Carilah bagaimana pun lagunya, ya, sampai nanti, ya, jumpa satu lagu yang orang kata, ya, menjadi orang kata, ya, igawan orang nyanyi, ya, menjadi siulan orang, ya. Yang penting jangan pernah berhenti menyalah, ya, dalam bidang muzik ke dalam bidang apa sekalipun, ya. Nah, kita dah masuk, ya, kita usaha betul-betul, okey. Buat betul-betul lainnya pasti mendatangkan hasil, okay? Jangan mengalah, ya. Okey, di Altamira bersama kita, bersamamu dalam segmen kita, ya, Gah Jua Asyik. Mama-mama lagi semua, ada lagi satu jam lagi di sebelah.

Tengah bersama dengan Syafiq Fahin. Siap bersama dengan kita lagunya Sayang Maafkan Aku. Maafkanlah. Jangan marah lama-lama ya. Semangat Abang Zizi. Lagi 1-2 jam lagi nak tutup kedai. Ya, jannah. Kedai masih dibuka. Akan berakhir pada jam 12 tengah hari ya. Okey, bakal kawan-kawan kita yang merokok. Jadi mungkin ada yang terlepas info tentang merokok ya. Ini bukan iklan ya. Tapi kita lebih tahu ya. Kawan-kawan kita yang terlupa ya. Isap rokok mata rata. Tak kisahlah isap rokok mana-mana ya. Jangan lupa pada hari itu ya. Pada 15 Oktober 2005, kompon dah bawa akta kawalan produk merokok. Ya, demi setanah awam 2004 akta 852 ya. 4 lagi sebarang pengurangan ataupun diskaun ya. Jadi berdasarkan pengawasan dan buah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ya, individu merokok di kawasan larangan ya, berharga RM250 ya. Orang belum dewasa bawah 18 tahun nak beli rokok, kalau dia tangkap RM5 nak bayar ya. Juga ya, semakan bayaran yang boleh semak dan misalkan kampungan KKM ikut seluruh rasmi atau pejabat kesihatan daerah PKD hak berdekatan ya. PKD hak berdekatan ya. Jawa daerah lah ya. Kesihatan daerah tu mau pergi ya, cakap nak bayar ya. Jadi lepas tu simpan resip.

receipt-nya, okey. Kalau yang pasal parasit ya, kalau dicek dan minta tunggu receipt pada nanti ya. Sebab ianya boleh melibatkan ya. Kes kita akan dibawa ke mahkamah ya. Semua pak bayar ya. Nampak merokok eh, selamba ya. Saya rokok selamba kat kedai makan. Oh, saya rokok ya. Tapi kalau semua duduk dalam kebun sawit tu, kasar semua lah ya. Itu hal semua lah ya. Cuma kalau orang kata duduk di bandar ya, kedai makan ya, pergi pasar ke ya, jangan nak sokok ya. Itulah kalau degil juga itulah nanti ya. Lewat tadi diskaunnya pada pengurangan, dan juga kalau empat bayar ya, semua bakal dihadapkan ke mahkamah ya. Kalau untuk punya awam lagi bahaya ya, untuk penjawat awam lagi bahaya. Punya awamnya kalau dikenakan tindakan serokok kalau empat bayar ya, masuk buku hijau. Orang punya awam dan haulah buku hijau atau apa ya. Dia akan mengganggu ya. Memang punya kenaikan pangkat, gaji, kacau ya. Dan juga paling teruk yang boleh dibuang kerja gara-gara hanya menghisap rokok ya. Itu juga sabit kesalahan ya. Jadi ya, pikir-pikirkan. Okey, seterusnya jom kita layan ya dengan kepulan Damak dengan lagunya Bujang Mana.

0: terbuka. Lampu terbuka. Peti ais pun terbuka. Ish. Abang Sungguh dah terbungkang dah. Abang, bangun.
1: Aduh, siapakah ini yang menyebut nama ko?
0: Abang ni mengigau ke?
1: Adik, saya bukan terbongkang.
0: Abang Sungguh ni saja je bohonglah tu.
1: Aduh, adik manis. Apa pasal ni haruya-ruya ni?
0: Dah. Kenapa semua pintu, elektrik semua terbuka ni?
1: Awak duduk dalam teh ais lah pergi.
0: Nakalnya Abang Sungguh ni. Berapa kali dah saya cakap? Dah. Abang Sungguh pergi tutup lampu elektrik yang Abang tak guna tu.
1: Sampai hati you kata Abang tak guna kan?
0: Kan Abang tak guna. Abang suka pergi tutup habis elektrik kenapa yang tak guna tu.
1: Ya, tahu adik manis pun suka digura-gura ragu-ragu kan? Aduh.
2: Cimat-cimat amalan mulia, jangan membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana

Angela Bella Azlan juga Indonesia Sofi. Ya, bersama kita akhirnya kamu ya. Alamak. Akhirnya kamu ya. Akhirnya kamu meminangku. Ya, semalam kawan kita mau jadi Raja Sari. Jadi akhir yang masih yang ditunggu-tunggu ya. Sudah pun disatukan ya. Tanya bagi kawan kita. Selamat ya menjalani kehidupan keluarga. Mungkin kita kata kawan kita keluarga. Mungkin semalam ada juga yang kawan kita ya. Salam takziah yang mana yang bercerai-berai. Mungkin ada juga berlaku. Kita perlu ucap juga ya. Bukanlah gembira, tidak ya. Dalam menahu, dalam waktu kita bergembira, ada kawan kita lain hak tengah bersedih hati ya. Yalah ya, nasib hidup lain-lain ya. Jadi mungkin kalau kita ada sedih dan kalau kahap gembira tu, selamat tahun baru lah ucapkan ya. Okey. Ali Engga, Alah Ilo Kenaha.

dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

lagu yang akhirnya melepaskan orang. Baik, siapa-siapa ke hujung menemukan semua daripada jam 8 pagi tadi. Terima kasih ke kawan kita dan juga selamat pagi Malaysia tadi, ya, seleksi pagi juga. Terima kasih kepada kawan kita yang terus bersabar dengan teman dan dengan Azizi. Okey, ingat RTM, ingat Asyik FM. Jadi pada dengan masa lain sampai hujung minggu bagi kawan kita. Lebih kurang arti maafkan daripada Azizi. Terima kasih semua mengikam dari sekuensi TV 706, Alhamdulillah, TikTok RTM Klik. Okay, bye-bye guys. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa masa lain. Bye-bye.

Syik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk pendengar-pendengar yang sedang menjamu selera pada ketika ada, ya. Tak kisahlah, ya. Kumpulau talik lokasi dan juga matalik menu pada ketika ada. Mong juga di lokasi di rumah jiran disebabkan oleh jemputan meraihkan Raja Sehari barangkali, ya. Terima kasih kepada para pendengar semua yang dah berkongsi info berkaitan dengan keadaan tempat masing-masing dan juga aktiviti pada belah tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong pada ketika ada, ini aku darakan untuk engkau juga, ya, lagu-lagu pilihan. Boleh minta lagu, lagu di kalangan masyarakat Hit Sungai, lagu-lagu moden orang asli boleh ku engkau semain. Ini akan aku darakan, tapi hijau turutan lah, ya. Hijau turutan buat main pertama kita dahulukan dan berikutnya begitulah, ya. Dan ini akan aku darakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita baru saja kismain, ya. Tapi disebabkan delay, saya aku darakan dia orang yang pertama lah yang minta lagu, ya. Okey, Ayong Railani Kagertik, sebuah lagu daripada Mia Amelia yang dah bertajuk Di Baling Cintaku. Ini adalah artis Pai Mai Hit Seng Oi, dan juga ini adalah singlenya yang sulung, ya. Jadi untuk aja ini aku darakan pada ketika ini lagu Di Baling Cintaku. Dan sebelum itu, saudara bersibur bersama dengan sebuah lagu daripada Jim, lagu yang dah bertajuk Bay Lahi Berjoget di Asyik FM. Moi Nu Moi, ku kata segmen segmen asyiknya lagu hit.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Dah, pasti pandai.
1: Nama saya Nurul, campur rasmi sikit lagu. Belajar sampai diploma sahaja. Saya ambil teknikal College Vocational Kajang dalam bidang pengurusan perniagaan. Saya dari suku Kampung Temuan. Pada asalnya, ibu bapa saya mulakan dengan secara kecil-kecilan untuk keluarga saja. Terus saya nampak dia dapat sambutan di mana, dari mana kawan-kawan kepada ibu bapa saya sendiri yang datang beli dengan mereka. Sebabnya, satu kualitinya kita jaga. Kalau di luar mungkin mereka pakai bahan kimia dan sebagainya untuk rasa serangga dan lain-lain kan. Jadi kita di kampung mungkin suatu itu lebih terjaga lah. So dari situ saya dapat idea untuk benda ni boleh kita kembangkan, boleh kita besarkan. Kalau saya sendiri, saya gunakan RM5,000 yang saya buat pinjaman daripada Ketpun. Itu je lah modal permulaan saya. 2 tahun saya usahakan, saya ada buat penambahan baru. Jadi ada modal baru jugalah, modal pusingan baru yang saya gunakan. Okay, tanaman kontan yang saya usahakan ialah kesum. Yang itu yang paling utamalah yang saya buat. Selain daripada tu, saya ada buat penanaman sayur kampung macam cobi. Semua yang berasaskan sayuran kampung. Kantan, cili api. Saya pasarkan di Pasar Borong Selayang, itu yang utama. Dan ada juga kedai-kedai rincit lain yang saya hantar juga. Saya dah memang ada kita punya pembeli. Jadinya pada peringkat awal sahaja saya cuma cari saya punya pembeli. Lebih mudah macam tu sebab saya buat secara besar-besaran. Lebih mudahlah bila kita dah ada pemborong. Asyik, asyik.

Ya, saudara, pasaka akhir ajalah ilahi untuk hiburan bersama. Baik, saudara pendengar, kini itu pukul 1 berita Dialek Semai ke udara. Hanya akan kudarakan untuk kita semua, ya. Selepas itu, saudara, hanya akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan Alias Renek Agertik, lagu Tok Unding, ya. Okey, jadi ilahi ni, hera ilahi ni kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Agertik Asyik FM bersama dengan KSSP Beno terlebih Chano. Hi bersama dengan lagu Adih, lagu yang bertajuk Ragu menghiburkan hi semua. Jangan lupa saudara, teruskan bersama dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, inya kun kembali lagi dengan lagu pilihan asyiknya lagu hi selepas berita dari Semai ke udara hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Untuk itu, jom layan sebuah lagu adik untuk hiburan hi semua. Ragu KSSP Band.

Ya, saudara Mahi-Mahi, terima kasih dan juga selamat tengah hari. Selamat menyambut selera untuk sahabat-sahabat saya, rakan-rakan Angel yang sedang menyambut selera pada ketika ini. Semoga berbual sentiasa ya. Dan tak kisahlah ya, aku blok telinga menyambut selera. Aku pada, ku warung, ku kedai, ku restoran dan juga mungkin di rumah jiran. Mungkin jiran hari ini ki masak joy-joy, ki jamu. Jamu tetamu-tetamu ya, yang hadir. Iaitu meraihkan raja sehari lah ya. Jiran jemput kita makan tengah hari untuk majlis pernikahan anandanya barangkali ya. Okay, semoga berbual lah ya. Baik, kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan hari Adih, hari Adih 17 hari bulan Mei adalah sambutan hari telekomunikasi ya. Jadi untuk kepada pendengar-pendengar Lidemong dan juga Getik Jik, pada ketika Adih he ucapkan selamat menyambut hari telekomunikasi dan masyarakat informasi sedunia 2026. Jadi hari telekomunikasi dan juga masyarakat berinformasi sedunia dia disambut pada setiap 17 Mei setiap tahun dengan pada ketika ada hari ini ada KN tema Digital Lifelines Strengthening Resilience in the Connected World. Jadi kepada para pendengar semua, sebagai iktiraf peranan teknologi komunikasi dalam memperkukuh hubungan masyarakat dan perluas akses maklumat serta naik pacu pembangunan digital negara. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, sekali lagi selamat menyambut hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia 2026. Oh, jom kita lanjutkan saja, saudara, dengan lagu berikutnya yang akan kudarakan pada tengah hari ini. Syawal Rodi daripada RPS Betau Pahang akan ketik lagu Sinar Band yang bertajuk Takdir. Lagu adik kita tunjukkan untuk pendengar-pendengar setia Asyik FM yang sedang ikuti segmen Asyiknya Lagu Hi pada ketika ini. Dan sebelum itu, saudara, jom beribut dengan Mijo Band, lagu yang bertajuk Sewang Warisan Mana ataupun Sewang Warisan Tradisi. Asyik FM, moi no moi. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu asyiknya, lagu hi.

Asyik FM Oi No More, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Memandu dengan berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat. Semoga selamat lalu ke destinasi yang dituju, ya. Kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ini. Baik, kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM. Sanggup tempuh 100 km. Haiwan liar demi didik anak orang asli. Itulah dia. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong pada ketika ada perjalanan hampir 100 km setiap hari bukan penghalang buat semua seorang guru muda yang terus mencurah bakti untuk pendidik Kenon Hik Sengoi ku Kampung Peta, Taman Negara Endah Rompin, Johor. Railai perjalanan juga kejadi lebih mencabar dan terpaksa meredah jeras jalan berlumpur dan juga licin selain berdepan dengan ancaman haiwan liar seperti cik ataupun mergas layem. Leda muncul di laluan secara tiba-tiba laluan minutku sekolah. Itulah dia, guru sekolah kebangsaan SK Peta Muhammad Hai Jabrullah Asri 25, kibar pengalaman pertama menuju kampung pedalaman Hik Sengoi cukup mencabar kerana hanya memandu sebuah kereta biasa saja, bukan 4x4 lah, ya, untuk laluan desa yang biasa dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Itulah dia cabaran dan juga kika pengalaman yang tak semua orang dapat, pengalaman yang mencabar bila menjadi seorang guru dan juga pendidik, ya. Jadi seorang guru muda ini adalah nukmom yang sangat bertuah kerana pengalaman pertama menjadi seorang guru dan juga ilai biok satu pengalaman yang cukup berharga kerana telah pun ditempatkan di perkampungan Hik Sengoi untuk mengajar masyarakat Hik. Okey, saudara, terus layan dan juga Gertik G, dan juga masih lagi sempat diucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada guru-guru di seluruh negara, ya. Jasa bakti daripada guru-guru semua sehingga melahirkan modal insan yang cukup bor. Begitu juga dengan guru-guru saya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada para pendengar semua yang ada bersama dengan Asyik FM, ini aku darakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Lagu pilihan pendengar yang de bermubo imai adi, ya, daripada Biah. Relene Ki Hagertik, lagu kumpulan Riak, Apa Khabar Orang Kampung. Baik, kabar baik. Okey, sebelum itu bersama dengan Face Allen, lagu yang bertajuk Bujang Tua di Asyik FM. Moi Numoi.

0: memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Asyik FM, asyiknya lagu hik.

Asyik FM Moi-Nomoi, lain daripada yang lain. Ya, betul. Asyik FM Moi-Nomoi pada ketengah hari adih, ya. Hari dedoh pada pukul 3.15 minit berkas. Ku kata segmen Silang Budaya Agok Hisip, saudara. Jom dengar dan juga ikuti, ya. Dua stesen akan berudara dalam nanak, ya. Nanak masa pada ketika adih, ya. Hari dedoh, Asyik FM dan juga Keningau FM, di mana Asyik FM akan bersama dengan DJ Ima dan juga DJ Laili, manakala daripada Keningau adalah DJ Atikah yang akan bersama-sama ke udara mengenai tari-menari. Okay, tari-menari, ya. Tari-menari Ledemong, ya, ku tempat hit masing-masing. Jadi, dia akan bercerita mengenai perincian tentang tajuk yang istimewa. Jangan isip, boleh neng dan juga boleh cerengai ku Asyik FM 3.15 minit berkes, dan juga boleh Kening juga menerusi live TikTok yang akan dikongsikan bersama dengan para pendengar semua, ya. Sebenarnya Asyik FM akan bersiaran daripada Keningau FM, ya, untuk menani semua, ya. DJ Laili dan juga DJ Emma telah pun berada di sekitar Keningau sebenarnya, jadi aku sabah lah, ya, untuk menani semua. Nai akan bersama-sama aku udara pada berkes adiro. Jangan isi pada 3.15 sebenarnya. 3.15 minit berkes. Aku kata segmen Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Ataupun stesen berkembar, ya. Asyik FM dan juga Keningau FM akan kudara bersama-sama untuk kita semua. Baik, saudara pendengar, ini akan kudarakan lagu pilihan berikutnya daripada Janah Kiah Getik, lagu Musri yang bertajuk Demi Kamu. Tapi sebelum itu, single yang terkini daripada Shana Aslian menghiburkan semua, Malatop. Ya, untuk hiburan bersama di SFM, Moi Nu Moi.

0: Gah, pasti pade.
1: Masyarakat orang asli haruslah keluar dari kepompong masyarakat yang masih jauh ketinggalan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi sama-sama kita ikuti temubual bersama dengan Puan Suwidah Mat yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang Kelantan.
2: Masih hari untuk semualah warga orang asli lah. Kalau boleh, majukanlah kuat masoi mendadak dong, sebab itu bukan lagi orang asli yang dulu. Kalau boleh, keluar dari kepompong, keluar dari tempurung kelapa, nak biarlah meluar ge. Tapi janganlah dengan cara keluar atau ekor cari yang laes, biar cara yang mej, biar bersopan, biar elok si orang ni orang asli dia bermartabat ge lah. Sebagai walaupun ibabu, tapi cian enak lah. Seluruh bangsa asli tu tak imok lagi yang saya mong benda laes lah. Ekor dan benda laes buang, biar ekor benda yang mej masoi mendadak tu cara yang mej.
1: Puan Subir Ahmad yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang Kelantan.

Itu dia saudara, Musri, lagu yang bertajuk Demi Kamu di Asia FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain. Okay, Hunan, pukul 1.46. Jadi kepada para pendengar semua, ya, kedepai bersama dengan Asia FM, terima kasih. Dan juga terus layan dan juga gerti ke Asia FM menerusi RTM Klik, ya. Type RTM, klik.rtm.gov.my, cari radio, cari Asyik FM, boleh ke cerengai. Dan juga selepas itu, boleh juga ketik G merusi My Preview di saluran 706 dan juga merusi frekuensi biasa lah, ya. Mungkin boleh ketik G. Dan pada ketika ini, mungkin boleh ketik G merusi live TikTok Asyik FM, ya. Okey, saudara, kalau ini pada ketika ini, ya, untuk penani dan juga gerentik bersama dengan Asyik FM, Leda Pai bersama dengan G pada ketika ini, ya, berkongsi bersama dengan Encik semua pada ketika dia mengenai satu info ini. Kerajaan berisiko tanggung rugi 5 bilion ringgit tanpa pengkelasan subsidi. Jadi kalau ini kerajaan dijangka akan ditanggung nerugi kira-kira 5 bilion ringgit sekiranya naik guna pendekatan merangka dasar subsidi tanpa bikelas pendapatan terperinci seperti T20 ataupun T10, ya. Jadi penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai Kipasal, ada kerana anggaran ada juga merangkumi peruntukan leku kata turut bikap oleh golongan berpendapatan tinggi kategori AJ dan ilegi guna pengkelasan kasar seperti B40, M40, T20, ya. Ketika adik juga masih lagi pesik mampu ki cerminkan kedudukan sebenar kemampuan duit rakyat kerana pek ki kuat kira faktor lain seperti kos hara sinu ki joy lokasi, jumlah tanggungan, beban hutang dan juga pendapatan boleh guna. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ini, ajalah lagi di antara cerita ataupun info tambahan mengenai pemberian subsidi, ya. Okey. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom saudara kita terus berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Adik, di antara pilihan yang terakhir lah, ya, yang akan kudarakan sebelum himo ini segmen Gradung-Grading ulangan. Ya, di mana yang akan ulangan. Jadi harap maklum kepada semua, ya, sekiranya mong hari, tarikh dan juga waktu leader bisebut ku kate segmen Gradung-Grading je, aje adalah ulangan, ya. Diulang siar kembali. Harap maklum semula, ya, kawan-kawan, rakan-rakan pendengar. Jadi untuk itu, Eng akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu rakan kita yang berbumbu imai dan Eng akan keudarakan lagu je pilihan ilai pada ketika adih, iaitu lagu daripada semanya pendengar yang berikutnya buka imai dan Eng akan keudarakan lagu Lady Mong pada ketika adih, iaitu Boy Kagetik lagu Jelmol Rinduku Tiada Berteman. Tapi sebelum maji, Kareh Band menghiburkan hi semua dengan lagu bertajuk Umje Mai. Asyik FM, moi numoi, asyiknya lagu hi.

0: Salam sejahtera, salam mimbah, salam perpaduan dan juga selamat pegelap. Salam hujung minggu kepada semua pendengar Syik FM. Kita bersiaran bersama Ruin Amran Anjang. Kita segmen Gradung Grading, penyampai Engkit Pegelap Adik. Ruin ucapkan semoga Engkit semua terhibur. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas. Dan untuk AJ, selama lebih kurang 30 minit adik, Ruin akan memperkenalkan Nana Band. Ya. Tapi pada minggu adik, unik gag. Ihapani makah keunikan. Jadi teruskan bersama Ru Asyik FM untuk ihapani secara mendalam lagi tentang segmen hi pada minggu adik. Segmen seperti biasa saudara, tetapi i pengisian ataupun i konten pada minggu adik berlainan daripada tahun-tahun ataupun sebelum-sebelum adik. Ya, jadi walaupun gerak pun teruskan bersama dengan Asyik FM walaupun belah tali demong pada ketika adik, dan diharapkan ke semua terus kekal setia cira bersama dengan Asyik FM. Kukati segmen Gradung Gradeng, semestinya pentas utama Music Mahi.
1: Di sinilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakan penciptaan lagu anda. Gradung Gradeng ke udara setiap Ahad 11.30 pagi. Jangan lupa temu janji anda. Platform Music Mahi.
0: Baiklah saudara pendengar, seperti yang ingin pasal jenis je, ku kata segmen Gradung-Gradeng pada minggu adik, mong keunikan yang tersendiri. Tetapi kepada engkit semua yang depai bersama Ruji, pastikan engkit semua engkit follow page Asyik FM, page Gradung-Gradeng, Facebook serta Instagram dan juga Twitter Ji, kerana pada ketika adik engkit sempat engkit berkenalan dengan Ji punya artis pada minggu adik. Jadi untuk Aji, ingin hapa kenalkan artis ataupun kumpulan yang demong pada minggu adik dan ikeunikannya, ikan cerita dari masa ke semasa. Jadi untuk Aji, pada minggu adik saudara, ia akan hi bersama dengan Josie Band, yang uniknya adalah among kumpulan dan juga among artis solo. Josie Band ain akan perkenalkan dan juga akan bersama dengan Mr. Jam. Oh, okey, Mr. Jam ya, Imohim ataupun Jam lah ya. Baik, kepada para pendengar semua, lagu yang ingin akan perkenalkan pada minggu adik adalah Mong 5 lagu, di mana 3 lagu pai dan 2 lagu cover. Ajalah keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua adalah Josie Band untuk minggu adik adalah naik sebagai band pengiring untuk Jam adik ya. Dan sebelum aja saudara, kalau he joy get jalur untuk he berkenalan dengan band Josie adik ataupun Josie Band. Josie Band adik sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2015, yang mana Linai berasal daripada Kampung Batu Lapan dalam Jalan Pahang ya, Kutapah Perak. Jadi kalau he bertanya, lama imo Josie? Josie ada diilhamkan daripada Mo Studio, tempat Linai berlatih, Linai praktis dan juga Linai jam bersama-sama ya, untuk memantapkan lagi Linai punya persembahan. Dan mong juga satu watak pada ya. Watak bo, watak Madi. Madi adik sebenarnya merupakan penggerak utama ku kata band adik. Walaupun GJ, Madi bukanlah anggota Linai, tetapi Madi adalah mai yang demong di sebalik terhasilnya lagu-lagu leader Nai Main La Josie dan juga menerusi lagu yang The KN Jam Madina. Jadi untuk Aji, 3 lagu yang akan diperkenalkan adalah lagu Pai dan juga lagu hasil daripada kolaborasi Jam dan juga Josie Band, dan juga 2 lagu ini akan belanja sebagai lagu cover. Jadi untuk Aji, kepada engkit semua, terus bersama dengan lagu yang pertama dan juga lagu yang kedua pada minggu adik, iaitu lagu Ma Iga He Hunen. Lagu adik adalah lagu dialek Semai, yang mana dihasilkan oleh Jam yang telah pun diiringi oleh Josie. Dan selepas saja lagu yang keenar adalah lagu yang bertajuk Kisah Heroin ataupun Kisah Kau dan Aku dalam bahasa Melayu. Jadi apa ni bergerak kat ibaid lagu, jom hi bersama dengan lagu-lagu kukatih segmen adik bersama dengan Jam dan diiringi oleh Josie Band. Nar lagu untuk hi semua kukatih segmen Gradung-Gradeng, pentas utama Music Mahi.

Bergairah saudara dengan lagu yang Pai kata gini, Inyah Haram Kek terhibur dengan lagu Pai dan seronok ya saudara. Kalau Inyah Rengai, lagu Nai lebih ruhi dengan Sound of Station yang menepati citarasa peminat lagu-lagu Maihi ataupun peminat segmen lagu-lagu Rentak Genen ya. Jadi kalau Hi bercerita mengenai Jam, siapakah Jam? Jadi Jam adik adalah yang bermuh penuh Roslan, anak lelaki Basud. Ia berasal daripada kampung Rako Pos Lejang. Dia berasal juga daerah Kuala Lipis, Pahang ya. Dan untuk penani semua para pendengar ya, pada satu ketika canuk je, Jam ada ni pek lah umum yang dah aktif, dan juga pek ilai bukanlah umum yang bercita-cita untuk menjadi seorang artis, tetapi hanyalah imula sebagai hobi talih. Tapi bila ilai sendiri kikapani, ilai sebenarnya mong berbakat ku kata bidang nyanyian. Jadi mai salah ki cuba nasib. Dan begitu juga ilai ni kibual, walaupun pada sebelum ada ilai pek kipani, ilai mong bakat berlagu. Dan apabila ki cuba nasib, memang ilai berbakat. Bukan aja talih saudara, tetapi ilai pun sebenarnya berbakat ku kata bidang penciptaan lagu dan juga penulisan lirik. Maka terhasillah tiga lagu yang impasal jine dia. Jadi ajalah ilai serba sedikit latar belakang Mr. Jam ataupun Jam Adinayam. Nukmam yang bercita-cita besar dan juga berjiwa entoi untuk memeriahkan lagi industri muzik Maihi dan seterusnya. Maka terhasillah nana lagu yang debi ok imu Oh Tata Oh Jaja. Lagu Adinayam sebenarnya berusaha untuk memikat ataupun ki ha cuba kot sengi apa amik numam kedur adik untuk ki ha hot ikunun menaleh. Bagai harap dengan lirik aje ni, aje adalah rumusan lirik daripada lagu yang bertajuk Oh Tata Oh Jaja. Jadi apa ni bagai harap i kesudahan lagu adik, jom sama-sama hi ketik lagu daripada Jam dan Josie Ben bertajuk Oh Tata Oh Jaja.

0: Gradung Gredeng pada setiap hari Ahad bermula 11.30 minit pagi. Pentas utama Muzik Mahir.
1: Masih lagi bersama Ru'in Amraan Jangku Kate segmen Gradung Gredeng pada Minggu Adik. Baik kepada para pendengar semua, engineer je mungkin kita tertanya-tanya sebenarnya bukah Josie Ben Adi? Jadi ini apa kenalan naik untuk kek semua ya. Baik, Josie Ben dianggotai oleh Renzi gitar utama, Sabri gitar kedua dan juga penyanyi, Tommy gitar bass, Chiwen keyboard dan juga Belun sebagai drama. Manakala penyanyi juga mengkedur sebenarnya. Wak Dinal penyanyi kedur, Wati sebagai penyanyi kedur juga, Risan penyanyi kral dan juga Alai gitar kedua. Ajalah ilai jengoi sebenarnya. 9 mom ya saudara eh. Dan 10 lah termasuk Madi, 11 termasuk Boy Main eh. Ya, jam ajina ya. Jadi walau kira pun meriah ya kumpulan tadi. Ada yang rasa ya sepanjang yang kendalikan segmen Gradung Gredeng adalah dianggotai oleh anggota yang cukup-cukup joy. Tapi walau kira pun adalah ilai keunikan yang tersendiri Demongku Josie Ben Adine. Dan diharapkan Nai akan terus berjaya dan juga sukses selalu dalam dunia Music My Hidayam. Jadi kepada engkit semua ya yang demong bersama Ruji, ku kata segmen adik, nar lagu yang ini akan melanjar gini itu adalah lagu daripada hasil cover Lenai Ui secara live recording. Jadi mungkin equality aja atau meribor, tapi walau kira pun I percaya di atas bakat dan juga kebolehan Josie Ben Ade main secara live dengan bor, maka ia hasil cerengai pun bor juga. Dan juga Pek Joy beza sebenarnya kalau cerengai mong nanak lagu yang lebih og imun jenung lagmai hi dan juga

Sewang My Sanyet. Ini adalah lagu cover yang diilhamkan daripada lagu Nasik sebenarnya, Sewang Adik. Dan lagu Sewang My Sanyet Adik adalah nanak lagu yang cukup-cukup popular, terutama di TikTok. Yang juga kalau hijineng ya, Joy My Michelle lagu Adik. Dan harap versi live menerusi Josie Band sama-sama Hi Ketik. Untuk Aje, nar lagu cover mengakhiri segmen geraduk-geraduk pada minggu ini. Jadi, saya harapkan ke semua terus bersama dengan Cik semua. Jok cerai lagu Ade. Untuk Aje terus bersama dengan geraduk-geraduk pentas utama muzik orang kita. Abor bye-bye, salam hujung minggu dan juga salam sejahtera serta selamat mendengar Asyik FM, Moi No Moi.

Gradum Grande. Ayo, biar-biar masyarakat orang asli. Selahkan pakat penciptaan lagu anda bersama dalam segmen Gradum Grande.

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Okeylah, saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Pada ketika ini, terus layan dan diharapkan ke semua terus bersama dengan G, walau di mana saja anda berada pada ketika ini. Baik, pukul 3 gitu, ia akan bersama dengan berita dialek temuan, dan selepas saja akan terus bersama dengan segmen berikutnya, iaitu lagu dan juga silang budaya. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti ke Asyik FM. Moi no moi Kazana Seni Asyik berakhir padeh. Terus berhibur bersama dengan G, lain daripada yang lain.

Dua rakan sekejap maut lepas kereta dinaiki Didi terbabas sebelum terbakar dalam kemalangan dekat Jalan Sungai Besi dari arah pusat bandar menghala ke lebuh raya Kuala Lumpur, Seremban awal pagi nanti. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur SCP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa Kabam mangsa suami jantan dengan tindak warga tempatan dipercaya dalam perjalanan pulang ke Ampang. Didi dikabarkan menghadiri majlis makan malam melibatkan sebuah syarikat perbankan antarabangsa. Siasatan awal mendapati pemandu dicayak gagal mengawal kenderaan sebelum terbabas dengan melanggar tembok tiang dekat sebelah kiri jalan, lepas itu menyebabkan kenderaan terbakar sepenuhnya. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi kejadian. Kawasan tanah gambut dekat Kelantan yang berfungsi sebagai tadahan air semula jadi genen berdepan ancaman akibat pembakaran terbuka juga kegiatan pembukaan tanah untuk pertanian. Kerana itu sekaligus dibimbang meningkatkan risiko kejadian banjir kilat dekat beberapa kawasan dekat negeri itu. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Burhan khabar, tanah gambut memainkan peranan penting sebagai kawasan simpanan air semula jadi sebab mampu menyerap air dalam kuantiti besar masa hujan lebat. Dia menyifatkan tanah gambut sebagai span besar yang menolong mengawal paras air juga mengurangkan risiko limpahan air ke sistem peparitan juga sungai. Dalam perkembangan sama, Farhan khabar Kelantan cuma ada kiat-kiat 7,652 hektar tanah gambut. Jauh lebih kecil berbanding Terengganu yang ada lebih 60,000 hektar kawasan tanah gambut. Khabar dan kebanyakan kawasan tanah gambut dekat Kelantan ditumpu dekat Bacok, Pasir Putih, juga Pasir Mas yang juga dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi terjadi kebakaran terbuka masa musim kering. Dan khabar kebakaran melibatkan tanah gambut juga lebih payah dipadam sebab api merebak dekat bawah permukaan tanah selain memerlukan tempoh operasi yang panjang. Sekian berita temuan dari HFM, berita disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM Moin Umoi, lain daripada yang lain. Pukul 3.14 minit petang. Jadi kepada para pendengar semua, pada jam merib ya, jam 3.15, Kidohi akan bersama dengan Silang Budaya, YJ antara Asyik FM dan juga Keningau FM. Asyik FM bersama dengan DJ Ima dan juga Laili, dan juga Keningau FM bersama dengan DJ Atikah yang akan bersama dengan para pendengar semua di Mong pada ketika ini. Jadi untuk itu, terus layan dan juga gerti Asyik FM Moin Numoin.
1: Asyik FM.

0: dialog, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Keningau FM yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Hebat, syoknya. Okey, baiklah. Saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, edisi Ahad, 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa hari ini, dalam pusingan pertama ini, saya akan menemani anda dalam segmen Silang Budaya. Itu memang setiap minggu kami akan adakan segmen Silang Budaya. Dan juga hari ini sebenarnya saya tidak berseorangan di konti. Dan juga sebenarnya ada tiga orang, atau maksud saya tiga orang di sini. Ada dua orang yang terbang jauh merantau ke sini. Dan juga bersama dengan rakan penyampai kita daripada Asyik FM, kita ada di sebelah saya ini, DJ
3: Laili Aping aka Bunga Kembang Setengah.
2: Dan juga di sebelah sana
4: bersama dengan DJ Mai di sini memandu anda. Selamat petang Malaysia, selamat petang pada anda semua.
2: Selamat petang. Apa khabar dua orang, dua wanita yang cukup rupawan di sebelah saya ni? Apa khabar? Macam mana perjalanan ke Keningau pada petang ini?
3: Okey, mukadimah.
2: Gelak dulu.
3: Okay, alhamdulillah, kami sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Perjalanan daripada KK ke Keningau mengambil masa lebih kurang 6-2 jam. Dari kami bermula pagi tadi, 8 pagi sebenarnya.
2: 8 pagi?
3: 8 pagi, semangat. Semangat kan? Betul. Kita nak semangat ke Keningau, bukan mudah sebenarnya. Lepas tu bila sampai di sini, kita pergi ke tempat-tempat perhentian macam Batu 16, Kimanis, ambil gambar.
2: Betul.
3: Kena, wajib ya.
2: Betul.
3: Lepas tu kita pergi ke, ada banyak beberapa tempat nak share tapi kemudianlah. Ini baru bukan lima, sabar.
2: Okey, yeah. Baiklah, sebelum kita pergi ke segmen Silam Budaya ni, tadi saya lupa bertanya, sebenarnya DJ Laili ni dari Asyik FM, okay, dalam segmen apa? Dan juga mungkin DJ Imah pun nanti boleh terangkan jugalah kepada pendengar kami dan juga penonton kami yang sedang menontonkan kami secara live pada petang ini. Siapa dulu?
3: Takpelah, cerita ya.
2: Cerita.
3: Saya Asyik FM daripada siaran radio orang asli, dan kita punya dialek mewakili empat suku kaum utama. Macam saya, suku kaum Jakun.
4: Dan saya suku kaum Temuan.
3: Kalau dikatakan segmen yang kami bersiaran, macam saya, dia ikut taburan hujan.
2: Taburan hujan.
3: Tidak. Ikut konti shift. Tidak, kita ada tetap. Tapi kalau Temuan ada.
2: Temuan.
3: Macam dia, sebab dia popular, dia kena segmen, dia kena stick.
2: Begitu.
3: Macam mokcik kena campak.
2: Betul. Jadi kan, okay, kami di Keningau FM ni, kami sebenarnya, sebelum kita mulalah kita punya tema ni kan, sebenarnya saya teringin juga mau dengar sebenarnya bahasa. Okay. Mungkin juga DJ Laili lah, mungkin boleh mulakan dulu.
3: Okay. Dalam kita punya dialek Jakun, kita cakap, apa khabar semua masyarakat orang kita? Ayah mau buat apa? Mada Zika dalam program Silang Budaya. Nampak kan dia punya perbezaan, tak, dia tak lari, dia boleh dipaham dan didengari sebab kita dari Melayu Proto. Itu juga DJ Imah. Silakan.
2: DJ Imah.
4: Selamat petang Mohai. Anda sekarang ke Kelingai Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada lain. Gini kanan dekat Keningau FM, bersama dengan rakan kita DJ Atika. Penting ni. Lupa Atika orang dekat Keningau FM, bersama dengan rakan kita DJ Atika. Penting ni.
3: Lupa Atika orang mak.
2: Ada di sini ya, mak. Okay.

0: Kan dua penyampai. Allah.
1: Kesian. Sebab dia sebenarnya kata tu dia kan dia. Dia sebenarnya macam ni. Perjalanan kita tu sama macam perjalanan kami masuk ke kampung pedalaman.
0: Yeah. Betul.
1: Ada Bukit Pacar. Lepas tu turun ke bawah semuanya semuanya ada, cuma jalan ni jalan yang tak berbanding dengan kami masuk ke pedalaman, jalan yang
0: belum lagi betal lah. Dia masih tanah merah. Betul. Nampaknya perjalanan kamu lagi mencabar lagi lah kan di sana. Tapi nampak okey kan petang ni? Alhamdulillah lah kan.
2: Cuaca pun orang kata merestui perjalanan kami ke sini.
0: Betul.
2: Itu yang menarik. Dan dengan tambah-tambah macam mendung ni kan.
0: Betul.
2: Memang Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sampai. Selamat lah kan. Masuk dekat konti ni. Berjumpa dengan dua orang wanita rupawan di sebelah saya ni.
2: Jumpa Atika. Jadi kita.
1: Atika yang jelita.
2: An honor. Kami berbangga untuk berada di Keningau FM. Terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami di sini.
0: Kami pun daripada Keningau FM rasa berbangga jugalah kami didatangi daripada penyampai Asyik FM kan. Terbang jauh ke sini sebagai tetamu. Kami sangat-sangat berbangga lah.
2: Tak boleh duduk diam ni.
0: Baiklah, petang ini kita punya tema tari kita. Pagi dia tari. Jadi juga kan bertemakan silang budaya kita pada petang ini. Mungkin juga daripada Asyik FM mungkin boleh ceritakan sedikit tarian-tarian yang terkenal lah di sana, terutamanya daripada masyarakat orang asli kan. Apa tarian yang terkenal yang sebenarnya sebab kami pun di sini mau tahu jugalah apa tarian tu.
1: Jadi kita pilih sebenarnya tajuk ni disebabkan bersempena dengan bulan dan juga
0: pesta keamatan. Betul.
1: Jadi tentang langkah tari pelbagai negeri ni, salah satu tarian yang biasa kita bawakan, yang biasa kita perkenalkan antaranya tarian sewang. Dulunya kalau ikutkan dikenali sebagai salah satu upacara yang berbentuk ritual. Tapi kalau sekarang ni berbeza bila diadakan untuk acara menyambut tetamu. Jadi adalah dia punya perubahan yang ditukar sikit. Namun apapun orang kata, sewang pada masa yang dahulu digunakan untuk acara-acara ritual ni masih lagi sebenarnya kekal sehingga kini. Tapi cuma perbezaannya bila menyambut tetamu tu berbeza, ucapkan selamat tiba kan, sampai dengan orang kata yang betul-betul untuk perubatan. Itu adalah benda yang berbeza.
0: Itu
1: tarian-tarian. Sebab kalau ikutkan dia, tarian sewang ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam aspek kerohanian dan sistem kebudayaan masyarakat orang asli. Dan selain daripada itu juga, selain daripada tarian sewang, sebenarnya kita juga ada tarian joget. Kalau sewang ni kebanyakannya dari suku kaum Temiah Semai. Yang menggunakan tatu yang ni lah tarian ni. Tapi kalau macam tarian topeng, dari suku kaum Mahmeri. Dan joget pula kebanyakannya dari suku kaum Jakun.
2: Banyaklah dia makan jasa sewang ni. Jadi orang kata secara keseluruhan sewang ni merupakan upacara perubatan. Tapi bila dimodernkan, ditukarkan ayat ataupun bibit lagu tu. Betul. Kepada meraihkan tetamu.
1: Disebabkan pula pada majlis-majlis rasmi dan juga aktiviti kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan waris.
0: Jadi maksudnya tarian tu sebenarnya dulu dari segi macam keagamaan, tapi sekarang dilestarikan, dikembangkan lagi kan. Upacara menyambut tetamu. Adakah termasuk tarian itu termasuk juga upacara perkahwinan? Termasuk. Jadi maksudnya tarian itu orang cakap macam yang dia bolehlah digunakan dalam pelbagai upacara ataupun perayaan.
2: Salah satu simbol untuk masyarakat itu sendiri.
0: Begitu. Okey. Baiklah. Dari segi kalau kita nampak, sebab saya nampak ada satu baju. Dia bukan baju, dia perhiasan yang digunakan. Mungkin juga saya tertarik. Saya sangat-sangat tertarik apabila saya nampak perhiasan yang digunakan. Mungkin juga Ima ataupun Laili mungkin boleh jelaskan berkenaan dengan perhiasan yang digunakan.
2: Patut kita ada bawa tak tempo tu? Ada ya? Kat sana, tak apa. Tak apa, memandangkan selalunya kita bawa peralatan, tapi tak semualah. Untuk kita buat peralatan, kalau ikut yang secara yang yang harus ada, kita dah siapkan di kepala tempok, kita bagi tempok. Kita buat anyam daripada apa nama ni?
1: Daripada daun.
2: Daun mengkuang.
0: Daun mengkuang.
2: Daun mengkuang dapat tikal kan? Untuk dikekalkan, kita kalakan apa sebagainya. Itu kalau kita dah buat persiapan awal. Lepas tu dengan ini yang selempang ni, letak dia ada juga yang macam sabar.

0: Sarawak dia ada selit selempang dia pakai kan?
1: Ya, betul.
0: Tapi itu pun daripada anyaman daun tu sendiri.
2: Anyaman. Tapi anyaman. Kalau yang gunakan kulit. Kulit kayu.
0: Itu untuk terap. Pakaian.
1: Oh ya.
0: Kulit kayu pokok terap tu.
1: Okey.
0: Saya ada juga sini kan? Kulit kayu, pokok terap tu. Ambil kulit kayu.
1: Okay.
0: Lepas tu dipukulkan.
2: Diketuk-ketuk.
0: Pukul pula kalau pukul.
1: Sakit betul tu. Alang ni.
0: Diketuk.
1: Sehingga
0: lembut kulit kayu tu. Proses dia lama lah. Sehingga dah lembut. Baru dibuat, dijahit.
2: Direndam.
0: Menjadi baju.
1: Okay. Baiklah. Petang ni kan DJ Laili dan juga DJ Ima. Sebenarnya saya pun tertanya juga sebenarnya. Suku masyarakat kaum asli ini terdiri kebanyakannya di negeri mana?
0: Okey, yang paling besar di di Perak.
2: Di Pahang.
0: Di Pahang.
2: Di Kelantan.
1: Memang dia ada di setiap negeri lah kan.
0: Kita macam di Semenanjung ada 18 suku kaum orang asli.
1: Menariknya.
0: Itulah kita buat silang budaya, nampak tak cantik.
1: Betul. Sebab tu kenapa ada segmen silang budaya ini diadakan kan. Jadi kita boleh mengenali lagi kan.
0: Tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
2: Tak kenal
1: betul.
2: Terus jatuh cinta.
1: Betul. Meriah betul saya dikonti dengan kehadiran dua wanita ini. Wanita-wanita hebat di sebelah saya ni memang sangat-sangat sempoi lah. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi berceritakan, apa kata kalau kita berehat dulu sekedap, kita mendengarkan dulu lagu lah. Dan juga saya tertarik dengan satu lagu ni. Sebelum kita dengar lagu tu, saya tertarik dengan satu tajuk lagu ni yang dinamakan tajuk? Abang Pelanduk.
0: Abang Pelanduk. Bersama-samalah kita menari menghayati.
1: Abang Pelanduk. Okey, lepas ni saya mau tanya lagi. Maksud terbalik tu lagu. Boleh kan?
0: Kena sebut sekali tau. Nanti Atika sebut tau. Dengar dulu.
1: Okey, kalau begitu jom kita dengarkan lagu daripada. Sebelum kita dengarkan lagu, sedikit info untuk pendengar muslimin di luar sana. Masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.35 minit petang ini. Tapi sebelum itu jom kita berhibur dulu dengan lagu Abang Pelanduk daripada Asyik FM di Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Sakit kaki Abang Pelanduk, nang tunggul

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kedengar FM, hebat.

0: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Silang Budaya pada petang ini. Dan juga seperti biasa, pada petang ini kami akan bercerita berkenaan dengan topik tari kita, langkah dari pelbagai negeri. Dan juga di sebelah saya sekarang ini, mau perkenalkan diri kan lagi? Perkenalkan diri buat akak-akak saya yang sangat seronok di konti ni kan. Mungkin ada yang tertinggal tadilah, sebab okay, kita live Facebook kan, dan juga sekarang ni bersiaran dekat Radio Keningai FM. Jadi mungkin ada yang tertinggal. Siapa dua orang wanita rupawan ini? Mungkin sekali lagi, mungkin boleh perkenalkan diri lagi.
3: Yang baru dengarkan kami, terima kasih. Dan saya Laili Aping aka Bunga Kemaslaman, dari siaran orang asli Asyik FM. Dan rakan setugas saya,
4: dan saya Ima, dari Suku Kaum Temuan, dari Asyik FM juga, siaran orang asli Moi No Moi. Lain daripada yang lain.
2: Cuba sebut
3: lain daripada Moi No Moi.
2: My, no my. Lain daripada yang lain. Okay. Tadi kan, tadi sebelum kita rehat sekejap, ada satu lagu yang tertarik. Ramai yang cakap Abang Pelanduk.
3: Abang Pelanduk.
2: Mungkin juga Laili ataupun Imam mungkin boleh cerita sedikit lah berkenaan dengan lagu Abang Pelanduk itu. Sebenarnya lagu Abang Pelanduk tu apa maksudnya?
3: Abang Pelanduk. Cepat.
4: Okey, lagu Abang Pelanduk sebenarnya daripada suku kaum Jakun Johor. Penyanyi dia pun telah tiada dan meninggal. Tapi apa pun, lagu tu berkisahkan tentang kehidupan, kalau kita dengar kehidupan tentang Abang Pelanduk.
2: Abang Pelanduk.
4: Tentang Pelanduk lah.
2: Pelanduk.
4: Ya, Pelanduk.
3: Sebagai lagu hiburan anak lah
2: sebenarnya. Lagu hiburan lah kan.
4: Dia kata panggil sakit kaki Abang Pelanduk terpijak tunggul. Tunggul besar Abang Pelanduk. Apa lagi?
3: So dia nak kata untuk menyanyi bersama, dia sebut
2: gitu. Dia macam bawa orang lain untuk menyanyi bersama lah tu kan. Menarik audiens lah tu kan, penonton untuk menari bersama kan. Berhibur, menari bersama kan. Okay, baiklah, petang ini mungkin juga DJ Laili dan juga DJ Ima tadi sudah kongsikan kepada kita tarian-tarian daripada suku kaum orang asli kan.
3: Saya setuju. Kita dah cakap pasal orang asli Semenanjung. Apa kata kita nak Atika sendiri
2: pula. Betul.
3: Dan juga silang budaya kita berbeza, lain apa yang lain.
2: Betul.
3: Jadi kita nak silangkan dia. Macam mana
2: jadi kita sekarang kita silang sudah. Tadi Asyik FM, sekarang ke Keningau FM pula
4: tadi
2: kan.
4: Tadi tentang payau.
2: Betul.
3: Atika bercakap, kami bersila pula di sini.
2: Wah, bersila. Bersila saya punya dua wanita ini. Wah. Okey, baiklah. Sebentar tadi DJ Laili dan juga DJ Ima sudah kongsikan kan tarian daripada suku masyarakat kaum orang asli. Jadi sekarang ini untuk pengetahuan DJ Laili dan juga DJ Ima, bulan ni mak ni adalah bulan keamatan. Pesta keamatan negeri Sabah. Dan juga kalau berkait rapat dengan pesta keamatan ni, ada satu tarian yang cukup terkenal. Memang cukup, memang dia wajib ditarikan lah, iaitu tarian Sumazau.
3: Yang kat tangan tu.
2: Betul. Sebenarnya dia ada satu, bukan begitu. Itu lain. Itu tarian lain tu. Sebenarnya untuk pengetahuan sedikitlah saya kongsikan berkenaan dengan tarian Sumazau ini. Tarian Sumazau ni adalah satu tarian tradisional ikonik bagi masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Dan juga tarian ini sebenarnya sering dipersembahkan semasa pesta keamatan, iaitu bulan ini 31 1 Mei 2026. Dan juga pesta keamatan itu adalah, mungkin juga saya boleh kongsikan, iaitu pesta menuai.
4: Ya.
2: Yang disambut pada 31 Mei sebagai satu penghormatan lah, satu penghormatan semangat padi yang selalu di selepas musim menuai. Dan juga tarian ini sebenarnya dikenali sebagai Sumayau dalam bahasa dusun. Yang memang sangat berkaitlah dengan perkataan Minsayau, iaitu satu perbuatan menari dengan pergerakan melompat-lompat. Dia ada satu teknik. Dia, tapi bukan melompat, dia macam yang gitu-gitu je lah.
3: Ya, betul.
2: Sebenarnya asal-usul tarian ini dikaitkan dengan paparan gerak burung helang yang sedang menguakkan sayapnya di udara. Dan terutamanya di atas padi-padi yang menguning ketika musim menuai tiba. Itulah. Mungkin juga sekarang ini kita mungkin boleh, mungkin juga DJ Laili dan juga DJ Ima boleh lihat sendiri kan macam mana tarian Sumazau itu ditarikan.
3: Dia ada macam artikel ada dia ada pakaian dia tersendiri kan?
2: Betul. Dia ada pakaian-pakaian dia tersendirilah. Kalau kita lihat daripada segi busana dan juga aksesori itu kan. Sebenarnya penari Sumazau ni terdiri daripada kaum lelaki dan juga kaum perempuan yang dia memakai pakaian serba hitam polos. Yang dihiasi dengan menggunakan ada satu benang merah dan juga berwarna emas. Dan pada umumnya tarian ini mengenakan set busana daripada etnik Kadazan Dusun Penang. Yang dikenali sebagai busana gaung bagi penari lelaki dan juga busana sinuwangga bagi penari wanita. Itulah sedikit sebanyak dia punya pakaian lah.
3: Rakan-rakan di Facebook boleh lihat.
2: Betul. Inilah tarian, Sumazau. Dia melompat tapi tidaklah dia macam pelan-pelan seperti itu. Begitu. Betul.
3: Baik. Gitulah rentak.
2: Begitu adalah rentak tarian Sumazau ni. Mungkin juga lepas ni DJ Ima dan juga DJ Laili boleh menari sedikit kan? Bolehkah? Boleh.
3: Mungkin sekali Arung dalam konti ni. Orang lain tolong ya dengarkan Keningau FM ya.
2: Mungkin juga mau mencuba kali. Tapi kalau malu di sini kita boleh off camera, boleh di kan di belakang tabir.
4: Kita tak boleh malu-malu.
3: Inilah kadang-kadang kita sebagai penyampai radio itu di antara cabaran harus kita hadapi.
2: Betul.
3: Kita di hadapan ataupun di belakang kamera di mana di studio pun sekalipun inilah dia.
2: Betul.
3: Kita tak ada malu bermaksud kita akan buat all out.
2: Betul. Dan juga sebenarnya untuk pengetahuan untuk DJ Laili dan juga DJ Ima, hari ini adalah merupakan hari unduk ngadau, pencarian air peserta unduk ngadau bagi bagi daerah Keningau itu sendiri.
3: Kata macam Ratu Cantik.
2: Betul, Ratu Cantik. Okay. Dan juga hari ini peringkat daerah Keningau. Jadi kalau mungkin ada masa selepas ini, bolehlah. Tapi dia sebelah malam lah. Sebelah malam.
3: Tak boleh, saya akak alah pada kecantikan. Takut tu duduk stay lama. Takut ternaik sekali.
4: Dia akan melekat.
3: Sebab kita tengok yang duduk atas-atas semua cik cantik belaka. Kalau kita duduk di sini, lebih kurang dalam satu hari, kalau tak kata tak cantik, tu tak ada. Semua cantik. Di kedai ni, orang ni cantik. Kedai ni cantik.
4: Semua ni indah.
2: Betul. Dan juga wanita di sebelah, di hadapan saya ni pun cukup cantik dan indah juga.
3: Tapi betul orang kata kek, orang kekek semuanya cantik-cantik.
2: Wah.
3: Lelaki tak nak puji nanti bahaya.
2: Bahaya.
3: Kembali berkenaan dengan tarian selain tarian Sumazau tu.
2: Ada satu lagi tarian yang dipanggil Magunatip.
3: Magunatip.
2: Tarian Magunatip ni sebenarnya adalah tarian menggunakan bambu. Tarian bambu. Dia tarian tradisional diwarisi oleh etnik Murut. Dan juga salah satu komuniti peribumi yang paling terpenting lah yang menetap di kawasan pedalaman Sabah ni, daerah Tenom, Keningau dan juga Pensiangan dan ada beberapa daerah lain lah. Nama Magunatip ni sebenarnya berasal daripada perkataan atip yang bermaksud jepit.
3: Jepit. Ataupun kita panggil dalam kita sepit.
2: Betul, sepit, jepit. Dan dengan juga dia kena menunjukkan ekspresi jepit. Sepit. Dan juga dia merujuk perbuatan mengetip ataupun mengapit dua. dua permukaan batang bulu yang digunakan sebagai instrumen utamalah dalam tarian tersebut. Dan juga batang bulu tersebut menghasilkan bunyi berirama. Okay. Mungkin juga kita boleh lihat sekarang ini di Facebook macam mana tarian Magu Natip itu ditarikan.
3: Yeah.
2: Dan juga sebenarnya ada elemen koreografi lah yang memastikan penari mempunyai kemahiran serta ketangkasan dalam memainkan kaki mereka. Dan juga pada selang jepitan itulah bagi mengelak daripada terkena atipan.
3: Yeah, betul.
2: Jadi mereka kena tangkas.
3: Yeah.
2: Kena tangkas menarilah menggunakan itu. Buluh
3: bukan mudah kan, nampak
2: tidak
3: senang tapi sebenarnya
2: kita nak, ya betul,
3: sudah dilatih lebih awal.
2: Betul, seperti yang kita tengok di Facebook sekarang ni. Inilah dia tarian Magu Natip. Dia perlu ketangkasan sebenarnya, ketangkasan dan juga kecekapan penari itu tersebut.
4: Maknanya dia kena alert.
2: Betul. Dia kena sentiasa peka.
3: Atika pernah cuba ke?
2: Belum lagi mencuba.
3: Jangan kita cuba. Kaki kena
2: jepit. Betul. Anak nanti kena jepit. Dua-dua kaki.
3: Yang juara yang kat luar tu. Kalau di macam itu tak boleh, memang diketip tengok biru aja. Tak jadi
2: kita,
3: nanti.
2: Sebelum kita rasanya sebelum menari kita kena buat latihan dululah. Sebab kaki kena main anu kan. Cepat.
4: Tapi seronok sebenarnya kalau kita tengok.
2: Betul, sangat seronok.
3: Dia muzik daripada ketukan buluh tu sendiri.
2: Betul. Iramah bulu itu
3: irama
2: sendiri.
3: Buluh,
2: nampaknya masah pun sudah mencemburui kita pada petang ini. Tidak sedar kita sudah menghampiri sudah segmen silam budaya pada petang ini.
3: Okay, dan 1 jam lagi lah.
4: Tak sampai.
2: Boleh.
4: Sampai
2: teman ke saya. Saya tidak rasa sunyi di konti ini. Dengan kehadiran daripada Asyik FM ni, buat saya rasa gembira betul petang ini kan. Rasa macam meriah. Macam seolah-olah ramai di konti ini.
3: Jadi suatu kelainan dalam silang budaya ini. Inilah dia kenapa silang budaya diwujudkan.
2: Betul.
3: Untuk kita belajar daripada tempat-tempat RTM yang lain sendiri. Dengan berbagai budaya, suku kaum, etnik dan sebagainya.
2: Betul.
4: Untuk kita kongsikan bersama.
2: Dan juga saya rasa sebenarnya, saya rasa cukup berbangga didatangi dua penyampai daripada Asyik FM itu sendiri. Yang rasa macam yang saya tidak sangka saya didatangi daripada Asyik FM yang begitu peramah orangnya, begitu ceria di konti ini.
3: Dia jelmaan tu tiba-tiba.
2: Dia punya idea tu kadang-kadang mencurah-curah. Macam rasa seronoknya. Saya rasa diapit dua wanita ini.
3: Jadi itulah dia, walaupun masa tu begitu, insyaAllah kita dah pun banyak berkongsi.
2: Betul.
3: Banyak, walaupun tak banyak, sikit pun kita tahu di antara kita budaya ni ada persamaan.
2: Betul.
3: Ada yang yang tidak, tapi itu dah dia uniknya budaya kita, silang budaya yang kita bawakan kepada pendengar. Yang tak kenal, yang tak kenal tu akan makin kenal.
2: Betul.
4: Satu lagi sebenarnya, kadang-kadang tu bila kita dapat dapat berkongsi sebenarnya tentang kebudayaan masing-masing ni, yang menyebabkan kadang-kadang kita akan ada orang kata lebih kuat lagi perpaduan kita.
2: Betul. Saya setuju.
4: Lebih kukuh lagi perpaduan kita.
2: Betul. Dan juga sebagai kita nampak lebih terbuka. Kita terdedah dengan budaya-budaya di luar ini kan. Betul. Dan ini salah satu segmen yang cukup baik untuk masyarakat di luar sana.
4: Betul.
2: Kita terdedah perkongsian pelbagai budaya itu sendiri. Dan juga sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ini, mungkin ada ucapan. Wah,
4: itu ucapan. Kita
2: ada mungkin kata-kata daripada DJ Laili dan juga DJ Emma untuk pendengar kita di Keningau FM dan juga sedang menonton kita secara live di Facebook Keningau FM ini.
3: Untuk mak di rumah. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar di Keningau FM kerana sudi menerima kami. Dan juga untuk rakan-rakan pendengar di Semenanjung, terima kasih kerana sama-sama memberi sokongan yang padu untuk sama-sama kita menterjemahkan silang budaya ke arah yang lebih meluas agar dapat dicapai ataupun orang tahu berkaitan dengan silang budaya dan semua budaya yang ada di Malaysia sendiri.
2: Betul. Dari Ima sendiri.
4: Dan paling penting juga sebenarnya, hargai dan sayangi sebenarnya apa yang kita ada, keharmonian, kesejahteraan yang kita ada sekarang ni. Sebab dia sebenarnya adalah salah satu orang kata mengukuhkan orang kata silaturahim antara kita sebenarnya. Jadi apapun, kepada pendengar Keningau FM, terus bersama dengan Keningau FM. Hebat syok.
2: Hebat syoknya Asyik FM. Mungkin
3: Asyik FM.
2: Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Wah. Okay.
4: Apa dia sebut dia?
2: Ponsi Kau.
4: Terima kasih
2: Ponsi Kau.
3: Aku ingat kau cakap bahasa Cina tadi lah.
2: Bukan. Itu Ponsi Kau. Terima kasih. Itu bahasa dusun.
3: Bahasa dusun ya.
2: Betul. Okey. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kita punya segmen Silang Budaya pada petang ini bersama dengan DJ Laili dan juga DJ Imah daripada Asyik FM. Terima kasih kerana sudi mengunjungi kami di Keningau FM ni dan juga datang ke negeri di bawah bayu ini, terutama dan sekali di daerah Keningau.
3: Baik. Terima kasih Adika.
2: Dan juga saya lupa beritahu, sebenarnya daerah Keningau ni terkenal dengan kayu kulit kayu manis.
4: Patutlah manis.
2: Wah. Dia memang terkenal. Daerah ni cukup terkenal dengan kulit kayu manis. Dan juga kalau kita tampak mungkin juga ada pancang-pancang lah. Dia macam sinonim lah dengan daerah Keningau ini. Okey.
3: Tapi baik. Yang penting kopi kahwin ada.
2: Kopi kahwin tetap mesti ada. Tadi sudah minum DJ Laili?
3: Sudah.
2: Memang.
3: Jangan bagi cerita banyak ya. Kita akan off record banyak.
2: Betul.
4: Okey, terima kasih DJ Adika.
2: Okey. Baiklah. Okey, tapi sabar dulu. Sabar dulu DJ Laili. Sabar. Belum lagi. Ada lagi. Sebelum kita mengakhiri kita punya segmen Silang Budaya pada kali ini, topik kita bercerita berkenaan dengan tari kita langkah dari pelbagai negeri. Ada satu lagu lagi. Yang ini saya tahu. Selepas ni kita akan dengarkan lagu Gentak Balai. Gentak Balai. Apa gentak maksud balai? Gentak Balai tu? Mungkin DJ Laili ataupun DJ Emma boleh terangkan.
4: Gentak Balai ni music.
2: Irama.
3: Ataupun dia agaklah sebagai rentak. Tapi dalam suku kaum temuan dia panggil rentak.
2: Rentak. Okey. Baiklah, untuk pendengar kita yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz petang ini, dan juga terima kasih kepada dua DJ rupawan kita daripada Asyik FM. Kita ada DJ Laili dan juga DJ Emma yang menemani saya di Konti pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang ke Konti Keningau FM. Sama-sama, juga ke daerah kasih. Keningau FM pada petang ini.
4: Terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, baiklah, untuk pendengar di luar sana.
5: Ya, saudara Asyik FM, moi, itulah dia silang budaya tari kita daripada Keningau dan juga Keningau FM serta Asyik FM. Jadi silang budaya tamat di sini dan tugas anda pendek padi. Jumpa lagi, terima kasih dan juga terus layan bersama dengan Asyik FM, moi, lagu penutup untuk tugas anda daripada Itam Jelmol, lagu yang bertajuk Malam Pesta. Abor, bye-bye.

Asyik FM, lain dari yang lain. 4.14 minit lengak bertemankan Kandik dan juga Yek Linda ke udara Well Conti yang ketiga. And Anu, kenembut yang bersengmong. Anum jam 4 hingga 8 layak ke udara yang akan bertemankan kenembut-kenembut rakan pendengar Asyik FM yang tik bersengmong, yang tik lagi berhibur, tik lagi bersama Kandik hiburan lengak balik teh. Ya, untuk hiburan rakan-rakan pendengar jam-jam rek teh bersama Yek Linda. And Anu Isdo is Ahad 17 kecil 5 2026. Terima kasih juga rakan setugas sebentar atik berkontin oglaluan Mayik Well ke udara bersama DJ Amran. Ya, dialek semai sebentar atik Yek Linda Well akan ke udara hingga jam 8 layak doha. Selama 4 jam ia akan ke udara kenembut yang bersengmong siaran Asyik FM and Anu. Jadi lo pun nama kenembut-kenembut is minggu is Ahad is do. Malok-malok saja perancangan nyob diharapkan segalanya dipermudahkan. Segala urusan nyob mejerik lah malok-malok network nyob untuk link ag balik teh. Ya, kenembek bersengmong siaran HFM sambil-sambil memandu nak juga selamat memandu. Hati-hati nong raya nong amis malok-malok nong nyawad hejek. Link ag balik teh. Selamat loy lah atai laptop meneh leh malok-malok he. Men awak-awak yang bersengmong nak malok-malok he nak he. Yang bersengmong nak terima kasih ke udara semua he. Ila pun bertemankan Yek Linda lagu-lagu hiburan asyiknya dandut sebentar do akal hingga majam 5 leng agdo. Jadi kenemba jam 5 akal agak wal heje esengmong berita utama maneng he. Dan selepas nak akal esengmong juga, ya, selepas berita utama lagu-lagu hiburan biasalah pantar suntik relawet genabak at temer and anu akan isiarkan selepas berita utama do. Dan selepas nak akal hiburan-hiburan santai lengak balik teh, ya, asyiknya berpihoi. Berpihoi lah he. Kenemba sama-sama berpihoi madoh ye, ye madoh nyo matui. Mateh mareh kenemba he. Ilepon dan selamat bersengmong kenemba dengan hiburan-hiburan lagu-lagu asyiknya dandun maneng. Jadi jaman yang esengmong lagu Dara Ayu dan juga suara Faris Adam. Bukan Adam ya, tapi Adam. Lagu Statues, statues. Kui enak nak cakap chest choose, chest choose. Jadi jom maneng eseng mong Asyik FM. Moi dong moi.

menikmati irama dangdut. Di hari Minggu, di Asyik Dangdut.

siang malam minggu. Suara Nurul sebentar Atik Sengmau dengan Syafem lagu Sen Oi Ek. Ya, Nurul duk Atik. Dan kenembe jam 4.29 minit. Link ke udara kenembe. Rakan-rakan yang berhibur lagu-lagu dandut hiburan setiap Ahad jam 4 hingga majam. 5 link ke udara. Terima kasih kerana tentunya berhibur bertemankan Kandit Radio HFM, Radio Sen Oi Ek, Dialek Temer untuk link akbar di Doha. Mungkin juga rakan-rakan yang berhujung minggu kan, untuk kawan-kawan kita yang entuna TL aktiviti berhujung minggu beriadah bersama rakan-rakan, sahabat-sahabat, anak-anak, keluarga, cocok sajalah ya untuk balik leng aktif. Boleh saja nyom TL aktiviti yang menarik ya, sesuai dengan yang nyom minat lah. Sing oi do macam-macam minat dalam diri masing-masing. Selalunya moklah sing oi yang sukakan aktiviti riadah kan, santai-santai, mau hajik sama orang yang nak, mau hajik sama orang yang suka mengembara, nak suka ni alam sekitar, nak suka ni gunung ganang, nak suka ni macam-macam tempat yang tuna, pokok-pokok, bunga-bunga, gunung-gunung, ganang-ganang, semua nak ke? Mok si orang yang suka situasi ataupun pemandangan yang rekna. Mok juga yang sukakan seni. Seni tu macam-macam. Bukan setakat seni melukis, seni menyanyi, seni persembahan. Jadi seni tu sebenarnya sangat-sangat luas dan jajil lah. Jadi macam-macam sebenarnya aktiviti yang boleh nyop TL pada hari Minggu tu. Dan boleh juga TL anak tu pengembaraan ya untuk kawan-kawan terutama di pusat bandar Kuala Lumpur tu, jajilah taman-taman rimba, taman-taman rekreasi ya, yang boleh nyop TL aktiviti bersama keluarga, sahabat dan semua sekali lah. Selalunya boleh nyowek berjoging, berbasikal kan, di tasik Titi Wangsa kan. Kalau ini tasik Titi Wangsa petang-petang ataupun pagi tu memang jaji sing oi ya. Dan Taman Eko Rimba KL yang sukakan hutan ya, yang sukakan hutan walaupun tuna berada di tengah-tengah bandar, tapi sebenarnya mok tempat-tempat yang tu nak di pusat bandar do menjadi riadah nyop setiap minggu sebenarnya. Jadi lo sajalah tuna riadah nyop pada Leng Ak ataupun Yayate, sama-sama lah tuna sambil-sambil beriadah, jaje benda yang boleh belajar di samping kita beriadah bersama kawan-kawan kan. Selalunya aktiviti si oi laptop-laptop mena anak menaleh do aktiviti yang tuna lasak lah. Jadi apa pun lasak-lasak, eseng mau maning lagu Malagata Atania Asulama Sukadia Moi Numoi.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain, selepas doakal Eseng Mong Maning berita utama tepat jam 5 lingak ke udara Kenemba ya. Dan selepas doakal hiburan pantar suntik Relawet Well jam 5 hingga majam 5 hingga 6 lah ya, selama 45 minit lingak ya. Jadi Kenemba-Kenemba agawet malam-malam Eseng Mong Maning hiburan lagu-lagu dandut untuk balik iter suaj lingak and anuh lagu Shida. Shida tu juga antara penyanyi Malaysia yang popular juga ketika pada nak tahun 90-an. Lagu-lagu dandut. Jadi lepas SMO Maning lagu Shida lama-lama terasa J.

0: Chiknya dangdut.
1: Yo ayo yo berjoget. Ayo ayo joget sampai pagi.
0: Dengar lagu dangdut.
2: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM. Oh. Lain dari yang lain loh.
1: Gantengnya pacarku.
3: Moid, Asyik FM.

0: Kalau daripada berhud, hukum pun adalah temeloi, kasih penyayang, aman dan damai. Daripada hukum syurga, Tuhan Allah pada syurga, hukum pun aman damai. Temeloi cadar dia tu.
1: Temeloi.
0: Temeloi. Med lah. Dunia pun med, semua segala-gala med. Pasal hukum dah perhitung temeloi. Kalau hukum bercelaru, adakah bumi dah hanya bercelaru kedudukan? Mau kejuk tunggang-tunggik? Bujuk balik dia, mau ke pernah ni selak mati. Ha, cantik juk balik dia. Kamu kan mesti tertanam mati. Pasal hukum temeloi ate. Begitulah adat.
2: Agawal and keloid rencangan
3: pantang sute kelawan.

0: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Ya, sengmong Asyik FM moinung moi 536 minit aling ag pantar sentiagra lawet genabag yang isiarkan in ano hingga jam. Okey, 6 aling ag udara kelaju hiburan na segmen pantar sentiagra lawet genabag aling ag balik dia. Jadi lo pun atai amo al anok lito sedien semua yang bersengmong. Jom mana kita teruskan lagi genabag aling ag balik dia dengan hiburan pantar sentiagra lawet dengan lagu-lagu genabag ano merakarakan pendengar yang bersenggung dengan Syekh FM, tidak lagi ke udara.

0: Hej.
1: Bayi berpihak.
2: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
3: Terus layan Asyik FM Moi Nung Moi dengan lagu Genabag daripada rakan Kinta. Tajuk Cok Ren, Cok Rem ya, yang bermaksud bunga tanjung dari suara Dakdik sebentar ate. Okey, kenapa sudah pun nama aja segmen Asyiknya Berpihoi Ling Ag Balik Doh 6 hingga jam 8 layak ke udara yang lindati lagi en anuha. Dan juga kenemba-kenemba rakan pendengar yang masih lagi bersama kandi. Sebelum nak ege info ga, kalau ini Malaysia tumpas Neynar kepada Korea Selatan, wajib menang lawan India pada Mara Suku Soj. Dan juga acara doh berlangsung iaitu acara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 in Stadium Titi Wangsa Isdoh lah. Okey, jadi skuad negara yang dibarisi Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Fetri, Muhammad Azwadi, Amirul Sazwan Amir dan Aidil Aiman bermula long lie apabila tewas 8-15 pada set pertama. Jadi harapkan selepas doh pasukan Malaysia terus mara ke peringkat yang seterusnya. Doakan sama-sama untuk rakan-rakan pendengar yang bersengmong sukan takraw. Lepon jom maning terus layan lagu Adira Suhaimi Sayang Orang Yang Sama. Moi Numoi.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Jom sembang Asyik FM, moy no moy, lain daripada yang

Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.

Syik FM lain dari yang lain. Moinung moi rakan-rakan pendengar yang masih lagi lagi bertemankan Yek Linda dan kenembut rakan Elaya yang sengmong siaran Syik FM untuk belah link akti jam 6.18 minit link ak udara ya. Lagu dari suara Fifi. Jangan rindu-rindu dari rakan esku kaum temuan sementara teh eseng muang hiburan untuk leng agak balik teh ya. Asyiknya berpihoy and anu. Okey, jadi kenembut sebelum eseng muang hiburan do antara get info cabaran ekonomi semasa krisis Asia Barat ya dan juga krisis tenaga global. Ini juga harga minyak dunia naik. Ketegangan geopolitik dan pengurangan pengeluaran sebabkan harga minyak naik dan kos pengangkutan juga meningkat. Jadi kalau ini kos logistik dan juga penghantaran global meningkat, naik kejap kesan kepada harga barangan import, harga komoditi dan harga untuk bahan mentah naik kejap, bahan mentah gerek gandum, gula, minyak masak, baja menjadi lebih mahal. Mata wang tidak stabil juga ketidaktentuan pasaran mat wang lah. Dunia mempengaruhi harga import. Dan inflasi global tidak lagi tinggi. Jaji negara tidak menghadapilah inflasi tinggi yang menekankan kos sara nesgos. Jadi dok antara cabaran ekonomi semasa dikongsikan. Dan juga krisis Asia Barat, krisis tenaga global ya. Bila krisis Asia Barat itu berlaku, maka moklah krisis tenaga global bukan es saja tapi seluruh dunia mengalami krisis redoh lah. Jadi nak antara get info, neglekma semua yang paling penting ya untuk kenembut-kenembut berjimat cermat ketika cabaran ekonomi semasa doh yang masih lagi tok mid-mid lagi he kenembut. Jadi neglekma kenembut. Ilo pun sentiasa elek lah berita-berita semasa untuk emlek perkembangan terkini mengenai dunia yang berlaku pai-pai dohatoblah ya. Ilo pun eseng mong maning lagu Eliana diri ke tapak Sulaiman Moinumoy.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Bayi berpihak.
2: Terus layan Ashik FM. Moi Numoi.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM 101.5.

Dari Isca sebentar Ate Eseng Mong lagu dari rakan Edailek Semaya Ong Pan Ok Pani Talih Lek Ogleg Hek lah CN Ical. Okey, jadi 75 minit dah layak ke udara. Selamat layak yang pai bertemankan Kandia FM. Selamat layak juga kenembut rakan pendengar yang bersengmong juga. Hiburan balik layak teh hingga 8 layak yang akan bertemankan kenembut rakan pendengar. Ya, jadi sebelum sengmong lagu-lagu hiburan balik layak teh, get-get lah info neglek ma kenembut juga. Rakan-rakan mengenai kesihatan-kesihatan semestinya kena jagalah kesihatan semua kan. Dari tiga serangkai. Jadi anu juga kalau ini hipertensi ataupun tekanan darah tinggi lah CN elek tekanan darah tinggi. Dan kalau ini kepada tekanan enkeloid salur lod ya yang mentuna tinggi secara berterusan sama atau melebihi 140 dan atau 90 in anu huje tekanan kalau ini tekanan darah tinggi doh diukur dalam unit milimeter tekanan darah tuna nane tekanan ke atas pembuluh darah elai ya iaitu jantung yang berdegup ya kalau incal cerita nado mungkin nyop to kurang anak faham gek lah. Jadi em cerita lagi tekanan darah tinggi boleh em lag dan boleh em faham lagi in anu iaitu sejarah keluarga yang menghidap darah tinggi. Cok-cok mungkin keluarga berkebuk nyop. Doh antara tekanan darah tinggi. Sejarah keluarga yang menghidap darah tinggi. Dan kalau ini pengambilan cikna tinggi garam juga. Selalunya darah tinggi doh punca iaitu atik lah sejarah keluarga, netkot garam yang tinggi. Umur melebihi 65 tahun. Ano enyuh ulah ya yang berlebihan ataupun obesiti to aktif secara fizikal cak selog he pun boleh mengakibatkan darah tinggi ya stres merokok pun sama pengambilan alkohol secara berlebihan juga boleh untuk punca kena darah tinggi doh. Jadi kalau ini pengurusan darah tinggi doh yang pertama semestinya cak ubat lah dan yang paling penting kena berubah dari gaya hidup sehat. Kurangkan mentuna berat ulah melalui mentuna pemakanan dan juga aktiviti fizikal gerak bersenam lah. Eho saranan harian yang ditetapkan, kurangkan netkot pengambilan alkohol, aktif secara fizikal, berhenti merokok, bijak menangani stres ya. Jadi nak antara pengurusan tekanan darah tinggi walaupun untuk nak ecah ubat sambil-sambil nak hejek kadang-kadang edo mok cara-cara kampung yang boleh mtuna ETL untuk amalkan tapi janganlah hari-hari sekali-sekala mungkin seminggu narkali adik lah kan. Jadi doge info ataupun neglect ma kenemba juga. Kalau ini untuk jaga kesihatan dikaitkan dengan selak-selak berber dan kalau ini nado antara selak anak pandan. Selak pandan tu mtu nak mudah dapat, senang dapat, senang beli. Malam-malam ewek pun memang ebu lah. Selalunya untuk kawan-kawan ataupun suri rumah yang meniaga gunakan daun pandan untuk memasak nasi lemak kan selalunya. Kemen ha. Jadi sebenarnya selak pandan tu kaya dengan antioksidan, anti radang dan juga sering nak jadikan neng ong herba tradisional ya. Untuk mengawal tekanan darah, meredakan masalah sendi, mengurangkan stres juga. Dan juga kalau ini selak pandan untuk kesihatan juga, nak bertau tekanan darah, rebus selak pandan doh secara tradisional dan juga bantu mengawal dan nak bertau tekanan darah tinggi. Dan kalau ini mengurangkan sakit sendi, membantu tuna reda-reda ulah-ulah yang gahel-gahel kan. Dan juga kalau ini aroma pandan doh sebab nak lah aroma pandan doh wangi bila masak nasi lemak nak ngon nak boleh loy ni kampung kan. Jadi aroma pandan doh ekod ong rebusan dan juga nado dipercayai boleh menenangkan saraf, mengurangkan stres dan nak bantu selog lebih lena lagi ya. Dan juga kalau ini nak kawal paras gula bantu hujek pengurusan tahap glukosa and load perlu ekoten anut tanpa gula tambahan. Redakan demam juga ataupun ejik. Jadi anu selak pandan tu sebenarnya mau
antipiretik ataupun penurun panas membantu mengurangkan suhu ulah ketika edu-ejik bird lah. Jadi anu get info ataupun secara ringkas im ceritalah cara penyediaan ringkas ekod anu 3 ataupun 5 helai selap pandan dok ate eberg erebus 3 cawan 3 cawan ong nak erebus sampai mendidih hingga ong nak bertukar menjadi hijau ya tapis dan ong suam-suam he. Jangan sengit. Ong sengit pun tak boleh, ong terlalu bud pun tak boleh, epoknya suam-suam ge anak-anak masa nak lah baru ong mej he. Untuk nak meredakan, untuk nak get lah kan penggunaan herba-herba rawatan sokongan selain pada yang ubat ya. Jadi dok antara get info ma kenimba-kenimba ya neglect ma semua sebenarnya selah ataupun masakan yang gunakan yang semula jadi nak sebenarnya jaji dok kelebihan-kelebihan ya bukan sahaja selak pandan tapi grek kunyit hidup halia semua anak sebenarnya mempunyai manfaat yang kelebihan yang moy-moy JN ano selak ataupun kebe ataupun ber yang ecak setiap hari. Nah, jadi untuk najumaning untuk ibu-ibu yang tercinta yang mendengarkan Share FM untuk hiburan ano balik layak te SM lagu exist untukmu ibu moy no moy.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami terhadap.

Lagu sedar daripada Shima sebentar Ate Eseng Mo ngah CFM untuk jam retih masih lagi ke udara tik lagi berhibur kenembut yang endek dapur nak sambil-sambil berhibur berhealing tapi dia bukan segmen healing lah berpihoi mak kenembut endek dapur nak rakan suri rumah yang memasak sebiap cik nak layak teh selamat memasak lah semua ya walaupun kenembut yang berseng Mo Ahad is minggu dan mohjek negeri-negeri yang sudah pun tuna isdo yang bekerja kan ataupun yang sekolah kan isdo sudah pun mula is sekolah is kerja tapi kalau mau negeri-negeri yang masih lagi bercuti isdo ha ilupun selamat bekerja yang bertugas juga untuk hari Minggu selamat bertugas bekerja semua. Dan gek juga kalau ini timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar merafak sembah dan menzahirkan ucapan takniah lah sempena sambutan ulang tahun Is Keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai Isdo. Okey, jadi menerusi hantaran laman Facebook, Ahmad Zahid menzahirkan doa agar Tuan Kushid Sirajuddin sentiasa dikurniakan rahmat kesihatan yang jeruk ya. Dan kenapa ilupun semua yang bersengmong hiburan-hiburan balik layak teh jam 8 yang akan suat konti lah selepas doa akal bertemankan rakan-rakan pendengar Aisyah FM tik lagi ke udara ilupun. Eseng Wong maning lagu G bukan G tapi J-Sik joget malam Sabtu semalam dah hari ni hari Ahad ya yang ni lagu semalam untuk kenimba Chef M. Moinung Moin.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

kasih ke lagu tahun 1999 dari Datuk Seri Siti Nurhaliza sementara T. Seng Mong hiburan lagu retro ke udara. Okey, jadi Kenemba selepas doakan rakan setugas Well akan berkonti selepas Yekdo bersama rakan setugas dialek temuan Well akan bertemankan nyam Kenemba lah. Dan ilok pun Yek Linda sampai anu hit tugasan Yek Isdo hari Ahad. Isdo hejat 17 kecil 5 2026. Jadi ilok pun Kenemba yang berseng mong ia atik berkonti num jam 4 lengag hingga 8 layak 4 jam ke udara selepas doakan rakan setugas dialek temuan akan berkonti bertemankan nyam Kenemba. Jadi Yek Linda sampai anu hek, jumpa lagi. Selamat layak.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ibra, temuan dia asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina, mama, wak-wak, tua-tua, adik-adik, kakak-kakak, gaul-gaul, gaya-gaya, ya, nenek-nenek, gendoi-gendoi, muyang-muyang, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Bersama aku Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Tersekira aku pada hari ini ni, ya, saling berhubung ahli keluarga. Keluarga adalah anugerah yang sangat berharga, ya. Pahaunah biarkan sibuk kita, ya, nyam senang kan hidup membuatkan kita jauh daripada bumi bapa yang kita, adik-beradik dan saudara mara kita. Luangkan masa untuk bertanya khabar walau jauh atau dekat, yang selalu lunah, ya, tanya khabar, call, telefon, selalu juga kena ziarahi, ya, menziarahi dan saling bantu-membantu hubungan kekeluargaan kita. Yang dijaga akan mengiratkan kasih dan sayang, menghapuskan salah faham dan membawa keberkatan dalam hidup kita. Dalam Islam ni, ya, salah satu rahmat Allah, menjaga silaturahim adalah amalan yang sangat dituntut dan menjadi sebab bertambahnya rahmat serta dipanjangkan umur. Dengan keberkatan mainah kita sentiasa saling berhubung, saling memaafkan dan menguatkan ikatan ahli keluarga kita, ya. Semoga ahli keluarga kita sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu taala. Itu nah, ya, tajuk tazkirah aku bawakan pada hari ini tentang silaturahim, ya. Aku sudahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim. Asyik FM 101.1.

Baik, jam kita ada ke 8.3 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Awak masih berakan setugah, saya Indah Kamarudin dalam Dialek Temer. Menemani akan pendengar dari jam 4 petang sampai ke 8 malam ni. Dan dari jam 8 malam ni lah, sampai ke pukul 12 tengah malam ni lah, akan ditemani Queen Alam ke sini dalam Dialek Teman untuk menemani akan pendengar 4 jam nang stroll Senin. 4 jam yang terakhir. Hari ini Ahad 17, bulan 5, 2026. Selamat malam semua. Ya, harap hari ni cukup rehat untuk Isau balik bekerja ya. Jadi kita Isau balik bersekolah. Pasti semua dalam keadaan dah siap sedia ya untuk dibawa ke sekolah Isau, buku, baju, kasut ya. Dan dengan mandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap sampai dengan selamat mudah-mudahan ya. Tengah bekerja sama macam ku di sini, tengah bekerja selamat bekerja. Jadi kita bersama segmen Nala Green masa ini menemani rakan pendengar sampai ke pukul 10 malam. Dalam Nala Green jam 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan dari jam 10 malam sampai ke 12 tengah malam kita akan bersama dalam segmen Nala Santai. 12 tengah malam tamat di siaran Asyik FM bersiaran dari hari ini. Bersiaran hari ini ya, dari 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam, 16 jam sehari bersiaran. Menunggu empat dialek semai temia, cakun dan temuan untuk dialek yang terakhir untuk hari ini dalam dialek temuan bersama Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Seperti dari ke ruang udara, Asyik FM, moi numoi, lain daripada nang lain.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, itu dia Siti Zaitun and the Hornets. Alam Seni, Agogo 67. Menghiburkan kita masa ini dalam Nala Green. 8:15 minit malam.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Itu nyanyian The Beach Boys, Good Vibration. Bukan kita dalam Nala Green, masa ini menemani rakan pendengar. 8:28 minit malam.

Selagi berita kukongsikan bersama, Nama-Nama Kerajaan akan membincang peningkatan had kuota petrol bersubsidi Budi 95 ya. Untuk penghantar makanan pihaling kepada 250 liter pada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 Selasa Nin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim biar khabar ni untuk mantu bagi ringan beban pekerja di dekat negara ni. Mesyuarat hari Selasa ni akan dibawa dalam mesyuarat untuk dibincangkan sebab pemandu pihaling dapat 200 liter sama macam yang lain. RON 95, 200 liter ni ya. Kita tengok bersama lepas mesyuarat perbincangan ya. Untuk pihaling. Untuk dinaik ke 250 liter ya.

Kita ni masih lagi 200 liter untuk pengisian budi 95 ya. Untuk RON 95. Tetapi kita dapat aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni. Dalam Nala Green, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain. Nala Green.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itu lagu yang bertajuk The Dream Believer ya. Nyanyian ada Monkees. Mari kita ke 8.40, dekat ke 8.45 minit malam. Ada 15 minit lagi untuk ke jam 9 malam. Nama-nama 9 malam, berita jam 9 akan dapat kita keringai. Baik, Gek Harmi dari Tadum, Selangor. Apa khabar? Adik Ina, tiada sihat ko. Sihat, Gek. Lagu ni tujuh untuk Asrat, Bibi. Untuk Nah, Misa, Tanggok. Untuk Tonok dekat Betonok dekat kampung sama. Juga untuk adik Babu Kelate dekat Gumusang Kelantan. Apa tetap sayang Ayang Soreng. Terima kasih Adik Ina sebab sudi baca mesej Gek. Ya, sama-sama Gek. Harap Gek sihat selalu. Tengah malam ni kelingai lagu Nala Green ya. Kalau semua ada makin sebelah malam ni ya. Jangan orang khabar ilak-ilak lah dari lewat benar makin. Tapi kalau dah kerja jadi lama tak boleh buat apa lah ya. Kita akan berjumpa balik untuk jamnang kedua, jamnang terakhir. Lepas kita kelingai berita jam 9 malam ni kelak untuk jamnang kedua dalam Nala Green. Asyik FM Wainumoy. Lain daripada Nala Green.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Dewi nyanyi Romzy and the Hooks. Menghiburkan kita untuk jamnang kedua, jamnang terakhir dalam Nala Green. Dan masa lagi ditemani Kina Alam ke sini dalam Delik Temuan. Mana-mana akan mendengar ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Baik, kita kelingan yang hari oleh pemangku penolong setiausaha maja raja-raja Muhammad Effendi Jalaluddin. Menurut siang langsung dekat TV1 malam ninteh. Mana-mana umat Islam di Malaysia akan sambut Hari Raya Aidiladha pada Rabu 27 Mei depan bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Untuk Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah untuk negeri-negeri seluruh Malaysia dia tetap pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi ya. Nama tarikh tengok ini bulan Zulhijjah untuk tahun ini ditetap pada petang hari ini teh 17 bulan 5 2026 sebenarnya hari Ahad di 29 tempat di seluruh negara ya. Akan kawan dengan kita yang bakal balik ke kampung akan bercuti panjang pasti kenderaan dalam keadaan yang baik terutama bila buat perjalanan yang jauh ya. Hal sampai ke kampung halaman dengan selamat ya, mudah-mudahan macam itulah. Dalam Nala Green masa ni menemani rakan pendengar Asyik FM Moin Umoy lain daripada

Ya, yeah, sweet Caroline Nell Diamond menghiburkan kita dalam Nala Green. Jadi hari ini hari hipertensi sedunia sentiasa disambut pada ataupun selalu disambut pada 17 bulan 5 setiap tahun ya. Hipertensi ini antara penyakit tak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap. Ha, sebab dia biasaan dia tak tunjuk sebarang gejala terutama di peringkat awal penyakit ya. Jadi KKM menyeru kepada muhal lapisan masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan dengan menghad pengambilan garam, mengamal membaca label makanan dan beri keutamaan perisa semula jadi.

Benny King dengan lagu dia Stand By Me. Kita ke 9.44 minit. Malam 15 minit lagi untuk ke 10 malam. Kita akan balik segmen Dalam Nala Santai sampai ke pukul 12 tengah malam ni. Kita harap tiba dengan lagu-lagu Dalam Nala Green. Jam 8 malam sampai ke 10 malam ni. Semesti dari Kedua Udara Aisyah FM Moinumoy. Lain daripada Nang Lain.

menyerangmu di malam tiada bertepi. Bersama gugusan rindu dan cinta berkaca. Sehingga kita panas kerananya. Engkau yang meramas jari-jari lentikku, membuat napasku berombak begitu lembut. Lalu padamu kubisikkan, sepi itu api, sepi itu rindu. Usahlah kau biarkan sepi itu membakar.

Itu adalah lagu membuka kita dalam nalar santai, wajah mirip menyanyi kumpulan Agas. Puluh empat minit malam. Baik, di luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Ahad hari ini mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Sampai malam, 8 kes dah disah, 246 disyaki, 80 kematian disyaki di wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo, 3 zon kesihatannya. Virus bubundi bukio disebar atau dihibah melalui sentuhan dengan darah dan cecair badan. Gejala demam, pendarahan, kegagalan organ dan kadar kematian 50-90%. Tentang berita dapat kukusikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam nalar santai, masa lagi jam 6 pertama menemani rakan pendengar. Mesti dekat ruang udara HFM Moy Numoy, hal lain daripada nang lain.

Kita berhibur dengan Ari Lasso dan lagu dia yang bertajuk Hampa. Lepas tu Ajat Orang Kita dan Inyindu Belayan Jiwa. Semua dalam Nawa Santai, Asyik FM.

Ya, mentera dengan lagu yang bertajuk Bujang. 10.35 minit malam. Ya, Kementerian Kesihatan KKM akan buat perbincangan seterusnya bersama Jabatan Peguam Negara AGC ya, dalam masa terdekat untuk menghalusi semua aspek perundangan dan meneliti ruang tindakan seterusnya yang berhubung keputusan mahkamah tentang isu cecair juga gel nikotin ya. Langkah itu diambil susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kelompok baru-baru ini berhubung kes semakan kehakiman berkaitan aspek prosedural dan perintah pengecualian bahan itu daripada senarai racun ke bawah Akta Racun 1952.

Langkah itu penting untuk memastikan kesihatan masyarakat terus terjaga, khususnya untuk lindungi golongan budak-budak ya dan generasi muda daripada terjebak dengan budaya merokok. Tuan-tuan berita dapat kukusikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Nala Santai untuk jalan pertama ni menemani rakan pendengar HFM Moi Moi lain daripada nang lain. Nala Santai.

Hidup atas itu dengan lagu dia Tinggal Kenangan. Kita akan 10.53 minit malam. Jom kita lagi untuk kita ke 11 malam. Untuk jamanan kedua, jamanan terakhir menemani rakan pendengar. Kita ada dalam tengah kejar ya. Kita makan kawan dengan kita yang buat Grab. Menghantar makanan ataupun menghantar orang ya. Berbatas hati tetamu hari dah malam ni. Jangan kerja kuat benar kan. Cukup masa nyawa kita rehat, kita kena bagi rehat. Esok boleh kita sambung lagi. Ah, Masa Nin Kelingai yang ke mana ni? Asyik FM. Eh, terima kasih Masa Nin Alas Santai. Kalau berhubungan menemani akan pendengar malam-malam ni. Jadi ada yang sesuai apa jadi teman Kelingai Radio ya. Jadi kita sudi menemani mana akan kawan dengan kita. Yang tengah Kelingai Radio terutama Asyik FM Masa Nin. Terima kasih memilih Kichan. Terus menyokong Asyik FM sampai bila-bila. Masih lagi Asyik FM bersiaran ya. Dalam Nala Santai Mas Anin menemani rakan pendengar.

Nyanyian Straw yang manis senyumanmu. Dan menghiburkan kita masa ni dalam Nala Santai. Jam kita dah pun 11.12 minit malam untuk jam nang kedua. Jam nang terakhir menemani rakan pendengar. Yang masih jauh sedikit selayang ya. Yang masih kira kelingan Asyik. I Asyik FM. Dia main sampai ni ya. Terima kasih. Baik, dekat Jakarta, Gunung Berapi Dukono, ya, dekat wilayah Maluku Utara Indonesia, meletus hari ini. Dan mentahi abu kelabu sampai 5,000 meter ke atas puncak. Itu dekat bawah pusat vulkanologi dan tebatan bahaya geologi negara itu. Gunung Berapi setinggi 1,087 meter tu ni jam berada pada tahap amaran kedua tertinggi, ya. Jadi pihak berkuasa mengusur penduduk dan pelawat untuk ilah aktiviti dalam radius 4 km dari kawah dan siap-siap topeng muka untuk kurangkan risiko pernafasan daripada habuk gunung berapi itu. Hantar berita yang baru diterima dekat sini ni ya, baru ni meletus ya. Jadi kena ikutlah arahan dari pihak berkenaan yang beri amaran untuk jaga jarak ya, dari kawah tu sejauh 4 km ya, dalam radius 4 km lah dari kawah ya. Dan kalau kena ataupun rasa nak kena pakai topeng, pakailah topeng muka ya. Kawan-kawan dengan kita dekat sini tak apa-apa lah. Okay, ha, di arah esok untuk pindah, kenalah pindah ya, untuk keselamatan diri dan keluarga dan juga penduduk sekitar. Tak lebih terdapat aku kongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Santai jam nang keluar, jam nang terakhir ini menemani rakan pendengar. Semestinya dari temani Kuina Alam ke sini dalam Lek Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni gelap. Nala Santai. Kita bimbo bersama dengan Bekau Band, Sepi Tanpamu. Lepas tu Ziana Zain, Berpisah Jua. Bersama dengan Bibit, Alung Nayab, Alung Menangis ya. Dan Lavender Ku di Halaman Rindu. Semua ni dalam Nala Santai, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Nang Lain.

0: kau lebih suka melihat kakak kau mati dulu, supaya hidup kau lebih bebas. Itu yang kau mau, bukan?
1: Kak Maria, terima kasih kerana menempeli anak.

Baik, jam kita dah pukul 11.34 minit malam. Dah berkurang 20 minit lagi untuk kita bersama dalam Nala Santai. Jam menang kedua, jam menang terakhir ni menemani rakan pendengar. Boleh kelingai lagi Aish FM esok pagi dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam ya. 16 jam sehari persiaran. Kalau pagi 2 pagi, jangan lupa bersama dalam dalek temuan 8 pagi sampai ke 12 tengah hari. DJ Rio bersama dengan DJ Hardy ya. Dan tentulah kan ada topik esok. Untuk topik dah tersebar dah, baik di media sosial Aisyah FM yang sedia ada, boleh tengok dan boleh komen untuk tu sama tentang topik-topik yang kian kongsi setiap hari dalam 2 pagi . Kita masih lagi bibo dalam Nala Santai masa ni Aisyah FM moy numoy lain daripada nang lain.

Tetapi buat dengan Bob Mizan, terasa hak grace dalam Balik Semelai. Savage Garden truly madly deeply. Tell doll tok tok cok nam chen. Tak ada siapa yang sudi padaku.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik, jam kita dah 11.51 minit malam, nyampang hujung-hujung dah. Segmen Alam Santai. Dan tugasan ku dari jam 8 malam tadi kena ke 12 malam ni, nampak cukup sampai kat sini dulu. Masih berdekat kawan dengan kita yang kelingan Asyik FM, mungkin dari jam 8 pagi tadi sampai ke 6. Boleh kelingan kita lagi esok dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi kemurunan diri cukup sampai kat sini dulu. Oh, dah hujung-hujung tu banyak pula tersasul, ha, kan. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan. Selamat malam dan salam Malaysia Madani dari Kuina Alam. Kesini mana-mana rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Nalasan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siaran 12.30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Salam FM sebagai ruangan untuk anda memulakan hari anda. Nama saya Arif Razi dan saudara akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM kerana telah pun membawakan pelbagai lagu-lagu yang menarik. Dan Salam FM akan terus membawakan kepada anda pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Hari ini edisi 1 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Hari baru dan kita pun sebenarnya dah masuk pada bulan bulan-bulan Islam yang barulah. Dah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Mungkin ada yang berkongsi keterujaan. Sedikit masa lagi kita nak meraihkan Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah semoga apa yang dirancang untuk Hari Raya Aidil Adha ni kita dah rancang dengan sebaik-baiknya. Dan kepada yang mungkin dah mula untuk berfikir ataupun dah ada ataupun mungkin dah merancang untuk menjalani ibadah korban, dah mulalah. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut dan sebagainya. Baik, pada tengah malam ini seperti biasa hari Isnin, kita nak bawakan kepada anda rancangan EJAS, Enta Jawab Ana Soal. Pada tengah malam ini kita bawakan kepada saudara rancangan ataupun topik berkaitan kasih berduri. Kasih berduri ni tentang apa pula ya? InsyaAllah kita akan bawakan sebentar saja lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar dan bersama dengan penerbit dan juga penyampai Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Tapi sebelum itu, baik kita akan ikuti siaran ulangan pengumuman tarikh 1 Zulhijjah 1447 Hijri dan tarikh Hari Raya Aidil Adha oleh pemangku setiausaha Majlis Raja-Raja.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Moho Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, kembali ke udara pada hari apa? Tentunya hari Isnin. Dan Alhamdulillah hari ini 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Masya Allah, kita dah masuk bulan Zulhijjah. Tapi tak apa, kita tak nak cerita pasal bulan Zulhijjah sebab kita dah cerita minggu lepas. Hari ini kita ada topik menarik sikit dan bersama dengan Zira Tiki ini dah ada pun di Konti, iaitu yang berbahagia. Siapa tak kenal? Kalau orang yang selalu tengok IG ni mungkin kenal ustaz ni kan. Baik, kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar, yang akan bercerita dengan tajuknya Kasih Berduri. Baik, kita rahsiakan dulu ustaz. Jadi mungkin ada orang yang tengok poster hari ini, tajuk Kasih Berduri, apa maksud tu kan? InsyaAllah saudara, kita akan membincangkan fenomena cinta dalam kalangan remaja yang kita tengok Allahuakbar semakin kompleks, dan ada kalanya kita rasa bimbang juga kerana tindakan luar kawalan, termasuk sehingga melakukan pembunuhan. Dan Zira rasa memang menarik topik pada malam ini bersama dengan panel kita juga orang muda. Jadi ilmu dia banyak yang boleh kita kongsikan, dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar. Apa khabar Ustaz? Sihat ya?
1: Sihat Alhamdulillah, khabar baik. Saya bila cakap muda tadi tu, saya rasa lebih bertenaga.
0: Allah. Lebih bersemangat Ustaz ya?
1: Lebih saya bersemangat wajah, insyaAllah.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak ceritalah kan. Orang kata kita santai-santai, tapi kita nak ilmu tu, apa tu, point tu biar sampai kepada pendengar, kepada masyarakat kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Kita nak bercerita pasal fenomena cinta kalangan remaja ni Ustaz. Allah, kita tengok risau lah Ustaz kan. Sampai macam baru-baru kes ni, 61 tikaman hanya kerana cemburu.
1: Allahuakbar.
0: Macam mana tu kan? Baik, kita akan kupas topik ni. Bukan kita nak fokus pada dia saja, tapi kita nak bercerita tentang akidah. Apakah peranan remaja sepatutnya pada hari ini? Sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimana sebenarnya konsep cinta yang dibenarkan dan dilarang dalam Islam di kalangan remaja sebenarnya. Silakan Ustaz.
1: Subhanallah, terima kasih kepada Zira, insyaAllah, dan kepada semua para pendengar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita semua, ketenangan kepada kita semua, dan kepada yang mungkin sedang lagi mencari rezeki, tak tutup mata lagi, subhanallah, tak pejamkan mata lagi, tak lena lagi. Saya hormat rakan-rakan sekalian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin Zira, insyaAllah. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua bahagia dengan cinta yang kita peroleh pada saat ketika ini. Dan sebenarnya dalam soal cinta yang menyakitkan ini, ataupun dalam soal keadaan yang mungkin mendatangkan keberatan, iaitu cinta berduri ni, subhanallah, tajuk pun memang menyeramkan ya. Subhanallah, pandai ya Zira untuk bagi saya tajuk yang cukup luar biasa. Baik, perkara pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan perasaan kepada kita lelaki dan perempuan ini atas satu tujuan yang paling-paling penting sekali. Kalau kita tengok apa tujuan tu Ustaz Ar-Rum pada ayat nombor 21. Ada tujuannya. Setiap keadaan itu ada tujuannya para pendengar sekalian. Tetapi keadaan kita ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Disebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan kamu lelaki dan juga isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa Zira? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya, dan supaya kamu hidup bersenang hati dan supaya kamu hidup mesra dengannya. Tetapi jika cinta itu berduri, maka objektif percintaan itu tidak tercapai. Objektif pertemuan di antara lelaki dan perempuan itu tidak tercapai. Sabar dulu, sabar dulu. Subhanallah. Ustaz, maknanya saya punya cinta tak tercapai lah Ustaz.
0: Gagal Ustaz.
1: Gagal, ya Allah. Sebab Zira, kita hidup pada zaman yang ramai orang mempunyai hubungan yang derita. Kita hidup pada zaman anak-anak yang belajar bercinta tetapi mereka tidak faham rasa. Kita hidup pada zaman yang mungkin remaja merasakan bahawa mereka inginkan perhatian, tetapi satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan ayat ayat cinta ni dengan satu perkara. Kita selalu dengar peribahasa kita, Allah SWT Allah Muhammad umpamanya, ataupun istilah yang digunakan cinta itu
0: Buta.
1: Sebaik. Ada yang sebut pekak.
0: Alamak. Ada juga
1: saya. Sebab Zira betul eh. Sebab ada saya sebut cinta itu pekak
0: katanya. Alamak. Lain, saya tak pernah dengar juga.
1: Lain kan? Subhanallah. Tetapi kita nak sebut sekarang ni, cinta itu buta. Namun, pada ayat cinta dalam Ar-Rum 21 itu, Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan satu istilah yang lebih dahsyat. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran, iaitu bagi orang-orang yang berfikir. Tuhan letak perkataan berfikir pada istilah perhubungan lelaki dan perempuan. Dan Tuhan bagi tahu bahawa, yakni Allah bagi tahu, aku temukan kalian atas tujuan kebahagiaan, litas kunu ilaiha, untuk kau nikmati perkara tersebut. Kerana apa? Kompleksnya ayat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menyatukan perkataan cinta, perkataan lelaki perempuan, perasaan tenang dan bahagia dengan berfikir. Sebab ramai orang bila dia jumpa lelaki perempuan, kadang-kadang pada awal percintaan dia tak fikir dah. Dia kata, kalau saya tak dapat dia, orang lain tak dapat dia, Ustaz.
0: Oh, sanggup tu.
1: Ya, genggam bara api, bias sampai ke pangkal.
0: Masya Allah, lengas.
1: Saya tak tahu lah, bila jumpa Zira ni, banyak peribahasa keluar.
0: Itulah.
1: Ya, dah. Tetapi saya memang begitu. Bila malam je, saya berfasafah sikit.
0: Ah, Masya Allah, ya. Hebat Ustaz.
1: Ya, subhanallah. Jadi kan itu saya nak bagi tahu konsep cinta adalah pertama bahagia. Baik. Konsep cinta adalah lebih bawa kita berfikir, bukan mematikan akal kita.
0: Masya Allah, itu dia. Sebenarnya Allah ciptakan cinta tu, orang kata indah Ustaz kan, jangan kita cemari. Yeah. Baik Ustaz, jadi sebenarnya apakah hukum bercinta sebelum berkahwin? Menurut Islam ya, kita tak nak ada adat ni Ustaz, kita nak menurut Islam. Dan adakah batas-batas yang perlu dijaga? Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, dan kalau tak cinta macam mana dia nak hidup berdua apa ni dengan pasangan dia tu? Jadi Allah, dia kena bercinta dulu sebelum kahwin Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
1: Ya, betul Zira. Umpamanya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama adalah agama mengiktiraf perasaan. Dan agama Allah SWT Allah Muhammad, ada istilah yang digunakan dalam agama ketika mana kita nak mula saling mengenali. Dia ada ta'aruf, dia ada tafahum, dia ada takaful. Ini bukan package yang takaful tu.
0: Itu lain Ustaz, kita cerita tepi.
1: Itu lain. Itu macam insurans Ustaz.
0: Itu lain
1: para pendengar sekalian. Okay. Perkara pertama adalah apabila kita ada hubungan, umpama contoh, adakah saya boleh Ustaz untuk mengenali seseorang itu kerana saya suka dekat dia? Hukum mengenali seseorang itu harus, ya juzun. Boleh kita kenal kepada dia atas tujuan perkahwinan. Okay. Atas tujuan perkahwinan dengan maksud itu. Dan dia kena jaga batas agama dan mesti, umpama contoh, melibatkan keluarga. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat.
0: Itu dia. Tak apa, kita terima.
1: Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat. Okay. Yang kalau contoh, apabila kita pergi bertunang, yang cakap dalam proses bertunang tu adalah kita sendiri yang nak kenal dengan anak orang tu. Okay, ini yang saya dah sebutkan tadi tu. Saya bukan tak setuju, tapi saya kurang sependapat. Sebab dalam agama, dia ajar kita untuk libatkan keluarga. Dia memang ajar kita untuk libatkan keluarga. Walaupun suatu ketika pinangan pernah datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi waktu itu, ada orang hantarkan pinangan Nabi pada saat ketika itu. Bila dihantarkan pandangan Nabi, pinangan daripada Nabi untuk berbicara pada saat ketika itu, sudah tentu waktu itu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia dah dapat pinangan tu dulu. Dan dia kata apa, tak apa, kalau macam tu dia akan bincang dengan suami dia. Makna dia apa? Melibatkan keluarga dalam proses ni. Maka kalau kita mengenali seseorang, hukum dia apa Ustaz? Harus boleh. Saya nak hidup dengan dia Ustaz, takkan saya tak boleh kenal dia? Silakan kenal. Tetapi dengan tujuan kahwin, umpama contoh, libatkan keluarga. Jangan ajak lepak dalam satu kereta, umpama contoh. Jangan ajak minum kat kedai. Dah lah, ajak minum, bayar si asing.
0: Allah, malunya.
1: Tak adalah.
0: Kalau ajak tengok wayang je Ustaz.
1: Ajak tengok wayang, kalau pada saya, saya tak galakkan lah. Sebab kalau pada saya sendiri, mungkin saya sendiri, saya tidak ke wayang, umpama contoh. Jadi kalau dapat, janganlah ajak ke wayang. Sebab ya Allah SWT Allah Muhammad, Ustaz, tapi wayang tu Ustaz, tajuk tajuk dan cuk Islamik Ustaz. Contohnya, Cintaku Butiran Tasbih. Ataupun Cinta di Malam Tahajud.
0: Betul. Selalunya orang akan menghalalkan begitu, Ustaz. Dia menghalalkan cara tu.
1: Bunyi tahajud. Bunyi tahajud.
0: Betul.
1: Tapi
0: perbuatannya,
1: perbuatannya
0: lainnya pula.
1: Terkejut.
0: Okey.
1: Terkejut. Jadi perbuatannya terkejut.
0: Baik.
1: Jadi sebab itu, di situ, sehingga apabila bercinta yang ada zina, ada sentuhan, ada khalwat, ada kelucahan, ada hubungan bebas, ada pelanggaran syariat, daripada harus itu tadi, bertukar hukum menjadi haram. Jadi kalau untuk ta'aruf itu dipersilakan,
0: baik,
1: atas

0: mana tu Ustaz? Yang sedihnya mak bapak tu yang menggalakkan. Macam mana tu?
1: Saya cuma nak beritahu bahawa kadang-kadang ibu ayah kita cuba untuk gentle parenting. Bagi contoh itu kaedah yang mereka pakai. Bagi contoh. Dan kalau kita cuba buat untuk kaedah keterbukaan begitu, kalau anak kita umpamanya anak perempuan, sebenarnya kita bagi ruang untuk anak kita disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak boleh ada ikhtilat di antara lelaki dan perempuan tersebut. Ibu dan ayah sekalian, saya nak beritahu kepada kalian semua, saya orang yang buat latihan di universiti-universiti, dan saya nak beritahu, minta maaf, suasana ikhtilat di jamiah, di universiti, tak kisahlah universiti itu Islam ataupun bukan universiti Islam, sangat membimbangkan Zira. Sangat membimbangkan, sampai pelajar-pelajar Islamis jumpa saya, dia kata, "Ustaz, salah ke saya tak couple, Ustaz?"
0: Allah.
1: Salah ke saya tak couple? Zira, demi Allah.
0: Allahuakbar. Betul lah, mindset mereka dah tukar begitu.
1: Dah tukar begitu. Seolah-olah apabila mereka tidak bercinta, mereka rasa mereka dengan izin out to date.
0: Betul.
1: Mereka macam
0: ketinggalan zaman.
1: Ketinggalan zaman. Dan dia kata, salah ke? Saya terkejut dengan soalan tu, dengan muka budak tu macam, pahal budak ni kan?
0: Sedih betul lah tu.
1: Muka sedih betul. Muka dia macam menyesal. Allah muka Allah macam buat dosa besar. Sebab tak bercinta. Saya waktu tu, saya kata, dek, saya kata dekat dia, dek, Ustaz nak cakap ataupun abang nak beritahu dekat kamu bahawa apabila kamu jaga diri kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga pasangan kamu. Dan sebab itu saya nak beritahu kepada ibu ayah juga, kalau kita biarkan dan kita izinkan mereka berdua-duaan keluar bersama atas urusan ta'aruf, saya cadangkan bahawa ibu ayah nak bagi dia keluar, bagi, tapi ibu ayah ikut mungkin 10 meter di belakang. Jaga. Kajian ringkas, kajian ringkas. Kalau kita buat dapatan keseluruhan untuk membesarkan seorang anak-anak daripada umur 1 sampai umur 20 ataupun 25 tahun, belanja diperlukan sekitar RM180,000. Kalau kita buat anggaran kasar begitu, kita kira secara material sajalah. Kalaulah kata kita besarkan anak RM180,000, sebab itu adalah orang yang tak ada anak, dia kaya.
0: Jimat.
1: Dia jimat. Orang yang tak ada anak, orang yang mungkin anaknya sikit, dia ada lebihan. InsyaAllah dia ada lebihan. Dia boleh pergi bercuti dan sebagainya. Jadi kita ni yang ada anak, kita besarkan anak kita, kita invest dengan izin, kita labur kepada anak kita dengan jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba suatu ketika kita biarkan anak kita bercampur dengan lelaki dan perempuan di luar sana yang kita tak kenal mereka. Walaupun kita kenal mereka, tetapi nafsu boleh membungkam mereka. Saya cadangkan, nak izinkan mereka keluar, saya cadangkan ibu ayah pergi sekali. Tapi tak payahlah duduk meja sekali pun tak apa. Mungkin duduk meja sebelah
0: asing.
1: Kan asing. Takut lagi mereka pun mula dia kata, saya sebenarnya apa, saya
0: terkejut member.
1: Awak
0: kata,
1: awak tahu tak apa beza awak dengan bintang? Apa bintang?
0: Sudah.
1: Apa bintang? Bulan boleh, kata dia. Jadi
0: rosak program.
1: Rosak program ta'aruf tu kan. Jadi kita tengok, perhatikan, langgar syariat, kita tegur. Baik. Jadi mereka nak berta'aruf itu, izinkan ruang itu, tetapi bukan izin mereka keluar berdua. Itu tak boleh, itu berdosa.
0: Itu dia dengar tu mak ayah tu. Jangan nak kata open minded sangat.
1: Jangan.
0: Boleh kan, tapi kita teman lah.
1: Ya, teman. Jangan open minded. Kalau open house, okey.
0: Okey, betul juga.
1: Datang rumah, jemput datang rumah, open house.
0: Betul, itu lebih baik kan, Masya Allah. Baik Ustaz, okay. Jadi kita nak ceritakan, baiklah sekarang ni bercinta kan, dengan sikap cemburu. Tapi yang lebih kita menakutkan tu cemburu yang melampau, terlalu obses dalam hubungan. Macam kita dengarlah kes baru-baru ni kan, dia sanggup bunuh teman wanitanya kerana cemburu. 61 tikaman Ustaz, saya tak boleh bayangkan kan, hanya kerana cemburu Ustaz, dia sanggup melakukan perkara begitu. Pendapat Ustaz macam mana? Silakan.
1: Saya minta maaf. Saya ada sikit sebanyak pengalaman dalam bidang psikologi lah. Daripada sudut psikologi, kita melihat 61 tikaman ini bukan isu normal. Kalau dia nak bunuh, minta maaf, ataupun kalau dia nak mengakhirkan nyawa seseorang, mungkin cukup dengan 1-2 tikaman.
0: Betul.
1: Tetapi kalau 61 tikaman, ini adalah level seolah-olah ada, seolah-olah ada sesuatu gangguan kepada pemikiran yang mesti disemak dan disahkan oleh pakar perubatan. Memang kena sahkan oleh pakar perubatan. Kenapa? Kerana tindakan ini perkara pertama melampaui batas. Saya nak bagi tahu bahawa perkataan cemburu ini pernah ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan cemburu itu dinisbahkan kepada Allah. Okey. Namun sebagai kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita

0: tidak menisbahkan sifat makhluk tu yang lemah itu sama macam Allah Ta'ala. Walaupun hadis itu ataupun kalimah itu dilihat seperti mutasyabihat, iaitu dalil yang seolah-olah kelihatan sifat manusia kepada Tuhan. Okay. Contoh. Tapi kita tak boleh menisbahkan sifat itu kepada Allah. Umpama contoh. Nah, hadis ini disebut kepada kita dalam keadaan jelas. Kata Nabi SAW, innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'til mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburu Allah itu adalah apabila seseorang mukmin itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, di antara kesan yang datang kepada kita adalah apabila kita fikir untuk cemburu dalam jiwa kita, padahal Allah yang bagi bermacam-macam kehidupan kepada kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak pulangkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu masalah yang harus kita timbangkan. Yeah. Sebab Zira, cemburu ni dia datangkan kepada banyak masalah. Tadi tu kes bunuh.
1: Ha, betul?
0: Ada yang cemburu, minta maaf ya, ada sampai buat nasi kangkang. Ini
1: Allah,
0: kes ada Ustaz. Sekarang ni ada lagi nasi kangkang ke? Budaya tu masih ada.
1: Ada lagi Ustaz.
0: Ada lagi
1: walaupun
0: Zira.
1: Dah tahun 2026 Ustaz.
0: Ya, walaupun 2026.
1: Dah tak kira tahun dah lantak.
0: Tak kira
1: ada
0: tahun.
1: Ada juga.
0: Tetapi okay, memang nasi kangkang ini saya bagi tahu kesan daripada nasi kangkang sebab cemburu ni. Dia nak suruh laki dia tu taat dekat dia, dia nak suruh perempuan tu dengar dekat dia. Tapi kesan dia apa Zira? Kalaupun kita dah rawat dengan rawatan Islam, katalah kita dah rukiahkan dia, dia tak jadi cerdik dah.
1: Kesan dia.
0: Kesan dia. Lelaki yang dah banyak makan. Sebab tu saya nak bagi tahu kalau ada orang yang masih mengamalkan budaya kotor ni, memang ada pun. Tetapi saya nak beritahu khusus, kalau kita buat macam tu kat suami kita, katalah kita rawat, katalah kita rawat lelaki kita tu, jumpalah pakar rawatan Islam yang paling pakar sekalipun, kita boleh doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi pengalaman peribadi kita, apabila kita rawat orang yang macam ni, dia tak pulih. Dia tak pulih. Dia minta maaf sebut, dia jadi blur. Ataupun minta maaf, ada orang kampung sebut sebagai benak. Dia macam
1: benak,
0: dia jadi macam, aku buat apa ni? Kenapa aku kat sini?
1: Okay.
0: Dan dia jadi tak cerdik. Sebab itu cemburu ini dia akan bawa kepada obses yang sangat melampau. Akan ada pukul, akan ada mengongkong, akan ada kawal pasangan. Dan yang lebih teruk lagi adalah dia akan sampai kepada mendorong kepada keganasan dalam hubungan. Jadi sebab itu kawal cemburu kita, apatah lagi kalau perempuan itu ataupun lelaki itu belum tentu menjadi pasangan kita. Yakin Allah Ta'ala atur urus hubungan kita, insyaAllah.
1: Itu dia. Baik Ustaz, kita sebenarnya banyak lagi nak tanya dan topik kita semakin hangat ni. Tapi tak apa Ustaz, kita nak redakan kehangatan ni kan.
0: Reda,
1: kita bagi sejuk sikit. Jadi kita berehat sebentar dulu saudara dan Ustaz, kita akan kembali selepas ini.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Kembali bersama EJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Yang mungkin pendengar yang baru mendengarkan frekuensi 91.1 ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Motar. Kita bercerita tentang kasih berduri. Dan kita tuju juga untuk anak-anak remaja ni. Dengar ni Ustaz nak bagi nasihat kan. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi pasal cemburu kan.
2: Ya.
1: Jadi Ustaz, macam mana dalam Islam kan, dalam tindakan keganasan dalam hubungan ya, ni belum kahwin lagi tau.
2: Belum kahwin.
1: Belum kahwin lagi, tapi kita tengok kadang-kadang viral juga. Ada boyfriend dah pukul girlfriend. Kalau girlfriend pukul boyfriend tu jarang lah saya tengok kan. Tapi belum jadi laki ni, dah memukul ni. Macam mana ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam. Zira, sebenarnya dalam statistik yang ada, umpama contoh di laporan-laporan yang datang kepada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, mengejutkan ataupun orang putih kata surprisingly, kes lelaki dipukul meningkat sekarang.
1: Lelaki dipukul Ustaz? Okey, saya salah lah.
2: Tak, kes perempuan dipukul itu memang orang kata apa, yang biasa. Meninggal garis lebam tu tak biasalah juga. Tapi memang ada. Tetapi statistik di Jabatan Agama yang membimbangkan adalah lelaki dipukul. Dan pernah suatu ketika tu kita tanya kepada lelaki dipukul tu, "Abang, kenapa abang tak elak?" Dia kata, "Tak sempat."
1: Oh, ingatkan sebab sayang ke takut ke tak?
2: Tak, memang dia tak sempat. Sebab isteri dia memang lebih cepat.
1: Isteri
2: dia memang lebih cepat.
1: Okay.
2: Saya dan kita tanya, kenapa abang kena pukul? Dia kata, saya salah beli barang. Jadi saya minta maaf kepada suami-suami. Memang ini kisah benar ya. Para pendengar yang dimulai ta'ala, dengar memang lucu. Tapi ini memang kisah benar. Dia datang ke rumah dia dan isteri dia marah betul dengan dia. Kita, bila perkataan ni datang, kadang-kadang kita kurang adil lah. Kadang-kadang kita kata, apa yang terjadi pada isterinya? Sampai isterinya sanggup buat begitu kepada suami. Kalau jadi kat suami, cakap macam itu kan. Tapi kalau jadi kat isteri, apalah yang ditanggung, apalah kezaliman suami. Tak, kita macam ni. Dalam agama, siapa sahaja dizalimi, kita berdiri untuk dia. Itu sahaja. Kalau perempuan dizalimi, kita pertahankan perempuan. Dulu kita ada satu perang namanya Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa ni berlaku hanya satu sebab utama aja. Banyak sebab lain. Bani Qainuqa ni adalah orang Yahudi. Tetapi perang Bani Qainuqa berlaku, Allah SWT Allah Muhammad, pada era itu adalah apabila ada orang Yahudi. Waktu tu ada seorang perempuan kita, dia meniaga tenusu. Dia masuk ke pasar Bani Qainuqa, orang Yahudi meniaga kat situ. Tengah-tengah nak meniaga, ada di kalangan orang Yahudi kacau perempuan kita. Kacau perempuan kita. Dan bila dia kacau perempuan kita, apa yang berlaku pada waktu itu, yang lebih teruk ini, dia pergi ambil satu kain tajam, ada besi tajam, dan diikatkan kepada pakaian perempuan tersebut yang tengah duduk. Umpama contoh, dia kacau-kacau-kacau. Bila perempuan tu bangkit, terjatuhlah ataupun terbukalah pakaian perempuan tersebut sehingga ternampak aurat. Ini perang Bani Qainuqa. Sehingga pada waktu ketika itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada satu keadaan, ada seorang kaum muslimin kat situ yang nampak perkara itu. Dia sangat marah pada saat ketika itu sehingga berlakunya bunuh-membunuh di antara satu sama yang lain, dan kaum muslimin itu juga dibunuh pada saat ketika itu. Akhirnya Nabi buat respon dengan kita mengepung kaum Yahudi pada saat ketika itu, dengan kita memulakan perang kepada Bani Qainuqa hanya sebab kamu menyakiti perempuan. Islam waktu itu ini sejarah. Sebab itu saya nak beritahu, siapa kata Islam tak pelihara perempuan, kita tak setuju. Kita pernah mula perang sebab perempuan.
1: Hanya kerana itu saja.
2: Hanya kerana
1: perang
2: itu.
1: Perang terus ya.
2: Yes, itu Masya adalah Allah. Punca besar lah. Selain daripada Yahudi dah banyak kali lawan Islam punya kepimpinan pada waktu itu, tapi punca yang jadi besarnya, terjadinya satu perang yang bersejarah dalam Islam adalah sebab perempuan punya pakaian diganggu dan direntap. Jangan main-main ya, istihar perang pada saat ketika
1: Masya
2: itu.
1: Allah.
2: Jadi sebab itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memahami dalam konteks keganasan dalam hubungan ini dan juga sehingga sampai kepada pembunuhan, sebenarnya saya nak bagi tahu, inilah penyakit masyarakat kita pada saat ketika ini. Jangan sampai kita bunuh orang. Allah SWT anak Alam Muhammad kan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk kamu bunuh pada saat ketika itu. Jangan kamu bunuh kepada jiwa yang Allah Ta'ala haramkan untuk kamu bunuh, kerana perkara itu adalah perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hiduplah dengan bahagia dan tenanglah, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan. Keganasan itu akan sentiasa tewas dengan kelembutan, Zira.
1: Masya-Allah, itu dia. Tapi bila ustaz cerita tu, saya sedih juga. Yeah. Zaman sekarang ni orang perempuan dia bagi free je ustaz, Allah dengan Akbar, pakaiannya, dengan auratnya kan. Allah, yeah, maknanya zaman Nabi begitu menjaga aurat wanita tu, yeah, ya, sampai boleh ijtihad perang. Masya-Allah, besar tu ustaz.
2: Perang.
1: Mana kita kena buat satu tajuk khas untuk tu ustaz.
2: Insya-Allah.
1: Kita nak cerita hari tak cukup.
2: Tak cukup, insya-Allah.
1: Baik. Jadi kita sebenarnya dah terima dua soalan daripada pendengar, tapi tak apa, kita simpan dulu. Dan Zira nak tanya ustaz kan, macam mana agaknya peranan iman dan takwa kita nak terapkan dalam diri anak-anak remaja ni, supaya mereka ni tak bertindak di luar kawalan lah, terutama bab-bab cinta ni ustaz. Macam mana tu? Silakan.
2: Dia sebenarnya kerosakan generasi ni, dia untuk kita di Malaysia ni, sebenarnya kita agak lewat berbanding banyak negara-negara lain.
1: Okay.
2: Kerana saya terdedah dalam latihan-latihan yang melibatkan antarabangsa umpama contoh. Dan apabila saya pergi kepada negara lain, kita bersyukur lah. Malaysia ni Alhamdulillah, kita ada ketemadunan yang cukup luar biasa. Benteng kita apa dekat Malaysia ni? Jabatan-jabatan agama yang aktif, dan juga masjid surau yang kekal istiqomah mempertahankan amalan-amalan rutin kita. Jadi masalah kita hari ni adalah generasi kita kosong. Anak-anak muda kita ini, jati dirinya Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, itu luput. Cintakan negara pun kurang.
1: Betul.
2: Saya minta maaf ya. Mungkin kadang-kadang perkataan itu sikit sebanyak mengusik. Tetapi semangat patriotik pada sebahagian anak muda kita yang membanggakan sendiri produk-produk tempatan, yang membanggakan sendiri tokoh-tokoh tempatan, yang membanggakan sendiri pemimpin-pemimpin tempatan, itu semakin lama semakin luput. Jenama-jenama tempatan sendiri pun kurang. Jadi sebab itu saya kata, jati diri kita lemah, iman kita pun kadang-kadang dirosakkan. Orang dulu Zira, kalau dia macam nakal, akhirnya nanti dia berubah tau.
1: Betul.
2: Ini orang dulu. Kita tengok pakcik-pakcik kita kat masjid surau, bila jumpa dia, pakcik, channel pakcik, saya dulu mak rempit ustaz, kata dia. Sayang ustaz, angkat tayar sebiji je.
1: Dia dengan bangga je bercerita.
2: Dengan bangga. Saya pun jawab balik, pakcik berapa biji? Sebiji angkat. Saya lagi dahsyat pakcik. Apa dia ustaz? Dua biji saya angkat.
1: Lebih sebiji.
2: Lebih sebiji. Dia kata, ustaz ni biar betul. Tak adalah pakcik. Kalau dua biji, habis dah saya ustaz. Jadi saya nak beritahu bahawa apa yang kita boleh bantu anak muda ini. Kepada anak-anak muda, saya nak beritahu, kita memang akan cari jodoh. Kita nak jodoh. Alhamdulillah Allah Muhammad. Tetapi siapkan diri kita untuk mendapatkan perkahwinan yang kekal. Adik-adik, ustaz cuma nak pesan, jom kita belajar daripada perkahwinan akak-akak abang-abang kita. Jom kita belajar daripada rumah tangga akak-akak abang-abang kita. Tengoklah sekejap. Tengoklah sekejap macam mana kita tak nak tambah ada keluarga rosak, ataupun istilah orang putih adalah broken home ataupun family broken. Tengok mereka. Kebanyakan yang tak jaga diri mereka waktu usia muda mereka, mereka hancur. Masa depan mereka gelap. Kalau boleh ustaz kongsikan, dulu waktu ustaz zaman sekolah ataupun universiti, ustaz badar. Badar ni apa Zira? Badan dakwah dan rohani. Kerja saya di sekolah dulu adalah tangkap budak-budak yang bercinta. Umpama contoh. Bukan bermaksud saya ni tak laku.
1: Alamak. Itulah, saya pun nak tanya, tak adalah.
2: Saya dah agak dah tu. Saya tengok muka tu dah mula nak menghukum. Jadi saya jawab awal-awal lah.
1: Kita judge.
2: Jadi bukanlah sebab itu ya, para pendengar sekalian. Tapi sebab saya ada kepentingan untuk saya jaga waktu itu. Dan apa yang berlaku, saya tak kata saya bagus, saya tak kata saya baik, tapi Allah jaga saya. Sebab saya ada guru-guru yang banyak tegur saya. Saya ada mak ayah yang sangat aktif untuk membina saya. Saya ada kawan-kawan yang baik untuk nasihatkan saya. Apa yang berlaku, kawan-kawan abang, adik-adik sekalian, boleh tak saya nak guna perkataan abang kat adik-adik ni? Kawan-kawan abang dulu dek, yang bercampur gaul, yang tak jaga diri mereka betul-betul, tak lama dek, mereka sampai umur 24 sampai ke 35 tahun umpama contoh, mereka semua menyesal. Mereka semua kata, aku tak sempat jaga diri, aku tak sempat belajar betul-betul, dan mereka menyesal dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik sekalian, walaupun ada satu hadis dhaif yang ceritakan kepada kita, tetapi nasihat dalam hadis dhaif ini baik. Antara disebut, aksiru min kauli la ilaha illallah, banyakkanlah kamu itu dengan menzikirkan kalimah la ilaha illallah, dan itulah cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar, dan riwayat ini adalah riwayat yang nak suruh kepada adik-adik sekalian supaya fahami bahawa memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, ya, itu benar sesuai dengan syariat. Maka banyak zikir, banyak munajat, jangan banyak sangat layan perasaan, insya-Allah anda akan bahagia, insya-Allah.
1: Masya-Allah, itu dia ustaz. Baik ustaz, masa ni memang suka cemburulah, orang kata peribahasa kan, masa mencemburui
2: jahat
1: kita.
2: Baik,
1: kita ada masa 10 minit ustaz, tapi kita nak raikan juga soalan daripada pendengar. Yang pertama daripada Encik Khairul dari Kuala Lumpur katanya, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, bagaimana untuk kita mengawal perasaan yang boleh membawa kepada dosa besar menurut perspektif Islam? Maksud dia rasa cinta pada pada wanita itulah. Adakah tak boleh dia nak rasa jatuh cinta tu, ataupun macam mana, adakah dia perlu terkawal ke China? Silakan.
2: Cinta ni indah. Kalau mula-mula
1: kita berpuisi pula.
2: Saya nak beritahu, man yuhibbu syai'an kasiran min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak ingat kepada seseorang tersebut. Dia akan banyak ingat seseorang tersebut. Cinta itu, Allah SWT ala Muhammad, lumrahnya suci dan murni. Selagi mana kita tidak mencintai isteri orang.
1: Itu betul juga. Itu topik lain.
2: Itu topik lain. Selagi mana kita tak mencintai suami orang,
1: betul.
2: Maka itu murni. Tapi kalau kita mula mencintai perkara yang haram padahal kita sudah dimiliki, maka apabila kita dimiliki, maka kita jaga diri kita elok-elok. Sebab ada doa munajat yang diajarkan kepada kita, umpamanya seperti mana yang ada dalam Al-Quran, dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah in innaka antal wahhab. Dan permintaan yang dimintakan ini, Allah Subhanahu ala Muhammad, adalah permintaan supaya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga diri dia, dijaga perasaan dia. Dan bukan itu sahaja, ya, yang disebut dalam surah Ali Imran ayat nombor 8 ini, minta kepada Allah banyak kali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jangan pisongkan hati aku, ya Allah, beri aku limpah hidayah, ya Allah, dan berikanlah aku jua Tuhan, kerana engkau lah pemberi yang melimpah-limpah pemberiannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan kalau kata Allah taala bagi jodoh, insya-Allah Allah bagi jodoh. Mungkin lepas kita minta kepada Allah Ta'ala jodoh, dapat pula jodoh namanya Nurul Hidayah.
1: Masya Allah. Kenalah tu ngam.
2: Kena ngam, insya Allah kan. Ataupun kita dapat jodoh Muhammad Hidayat. Jadi insya Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rayu kepada Allah, jaga diri, jaga hati, jaga mata, dan yang paling penting adalah jaga cara kita berhubung. Insya Allah kita bahagia, aman, sentosa.
1: Masya Allah. Semoga menjawab soalan Cik Khairul, ya. Amin. Baik ustaz, soalan terakhir daripada Puan Atik daripada Pahang katanya, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebagai ibu bapa, bagaimana kita boleh membantu anak-anak remaja memahami cinta mengikut landasan yang betul ataupun garis panduan dalam Islam? Macam ustaz cakap tadi kan, pergi dating mak bapa kena ikut. Selain tu apa dia? Mungkin boleh jelaskan, silakan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni baru berlaku semalam kepada saya, umpama contoh. Seorang datang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya tak bagi anak saya telefon. Anaknya ni dajah 5 waktu itu. Anak ni laki-laki. Saya tak bagi anak saya telefon ustaz, tapi suatu ketika kawan dia minta nombor telefon untuk tanya soalan kerja sekolah. Kerja sekolah darjah 5 minta dahsyat nombor telefon. Saya ingat dulu waktu kita buat tugasan di universiti baru kita berhubung.
1: Budak sekarang dahsyat ustaz. Zaman 2026.
2: 2026 kan. Dan dia kata begitu, dan saya kata, jadi akak jawab macam mana? Saya pun jawab ustaz. Mula-mula dia tanya semua soalan, dan saya katalah saya ni ibu kepada anak lelaki saya, umpama contoh. Tak lama lepas itu, kak, anak darjah 5 perempuan ni, dia mesej, dia kata, assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya minta maaf makcik, saya cuma nak cakap je, saya suka anak makcik.
1: Allah.
2: Saya suka.
1: Itu sebenarnya.
2: Itu sebenarnya.
1: Ya Allah, kata, darjah 5.
2: Darjah 5.
1: Allah.
2: Saya suka anak makcik. Dia cakap macam itu, dan saya terpana waktu itu. Dan dia kata, astagfirullahalazim, saya beritahu bahawa ini peranan ibu dan ayah.
1: Baik.
2: Macam ni ibu ayah nak ajar anak. Saya nak beritahu, anak saya 4 tahun, Zira, yang sulung, pemucontoh sekarang ini. Saya beritahu kepada anak saya, saya kata, ayah tak bagi kamu untuk salam dengan sepupu kamu. Kamu dah 4 tahun. Kerana bermula 4 tahun, kita mula memperkenalkan syariat-syariat agama.
1: Baik.
2: 4 tahun, kita mula mengasingkan tempat tidur anak kita. 4 tahun, emosi anak kita mula dapat melihat cara ibu dan ayah dia berhubung. Macam nak begitu ibu dan ayah? Kita tak boleh berhubung mesra di hadapan anak yang telah sampai 4 tahun. Untuk era sekarang ini.
1: Baik.
2: Untuk era sekarang ini, kalau anak 4 tahun, jangan berhubung mesra. Apatah lagi yang, minta maaf ya, yang letak mesra sangat di media sosial tu, beban lah saya kira. Okay? Kerana bila 4 tahun, emosi mereka dah dapat nampak. Mereka ingat apa yang mereka boleh buat. Dan yang lebih mengejutkan, pernah berlaku satu keadaan di sekolah. Seorang anak-anak, dia pergi sentuh dan dia pergi buka kemaluannya, umpama contoh, di hadapan rakan-rakan yang lain.
1: Allah.
2: Ini pelajaran ya.
1: Okay.
2: Ini study case.
1: Okay.
2: Saya bawakan study case ini, real case untuk kita bincangkan. Kami tangkap dia. Dan dibawa saya juga untuk, ustaz, apa cara kita boleh bantu dia? Kita buat semakan. Adik, kenapa jadi begini? Dia kata, ustaz, saya minta maaf, ustaz. Saya dapat tengok mak ayah saya sendiri buat begitu di hadapan
1: Allah.
2: Saya. Ini adalah real case saya. Ya, saya ada di media. Walaupun saya di media, saya ada program di lapangan. Program lapangan itulah yang memperkukuhkan dakwah saya untuk saya ceritakan bahawa jangan buat. Maka ibu dan ayah, bukan sahaja jaga anak dengan itu, cara kita komunikasi pun dalam rumah sekarang dah kena jaga. Saya tak kata kita tak boleh berikan apa-apa tanda sayang kepada pasangan di hadapan anak. Tak, saya kata boleh, tetapi dah mula jaga batas kerana anak kita dah lebih faham progres dewasa itu bagaimana. Dan bukan itu sahaja, terus berikan mereka nasihat. Dan kalau mereka nak bertaaruf, berikan tempo-tempo waktu tertentu, waktu yang lapang, kawal telefon bimbit mereka. InsyaAllah kita akan selamat. Dan kepada semua ibu ayah, saya nak bagi tahu, selamat berjuang dan semoga kita berjaya jaga nasab keturunan kita, insyaAllah. Amin.
1: Masya Allah, itu dia ustaz. Maknanya dari kecil kita dah kena didik. Jangan tunggu dewasa ni, orang kata dah liat.
2: Dah liat.
1: Betul. Allahuakbar. Baik ustaz, sedikit masa untuk rumusan dan pesanan kepada pendengar di luar sana bagi tajuk kita pada malam ini. Silakan.
2: Baik, tajuk kita pada malam ini, cinta berduri. Maka saya tak harapkan kita semua memperoleh cinta berduri, tetapi kebanyakan cinta yang indah memang akan melalui fasa yang beban untuk kita. Hubungan yang ada cabaran dan sebagainya. Tetapi duri yang kita istilahkan ini adalah duri yang beracun, saudara, para pendengar sekalian, iaitu cinta yang haram, cinta yang tak dapat rahmat daripada Allah, cinta yang menghumban kita ke dalam kerosakan. Maka oleh kerana itu, jaga diri kita elok-elok. Dan kepada anak muda, ingat satu perkataan ringkas ini, jangan buat silap waktu muda. 5 perkataan ni, ustaz ulang semula, jangan buat silap waktu muda. 5 tahun kenikmatan yang haram akan menyebabkan baki 50 tahun kehidupan yang menghancurkan. Jaga diri kita buat sebab Allah.
1: Masya Allah, itu dia. Sangat hebat topik kita pada malam ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fuad atas perkongsian yang telah diberikan. Insya Allah kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita baiki diri Ustaz kan. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi Zira tutup rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan Zira kembalikan kepada rakan di Konti. Silakan. Assalamualaikum.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum Hamid.
2: Waalaikumsalam Ustaz Akil. Allah Akbar. Alhamdulillah datang juga Ustaz kat kedai kecil saya ni. Masya Allah. Ni Kak Aisyah pun ada?
1: Ada, mengikut dia. Cuma dia singgah kat kedai sebelah tu kejap. Makin maju ya perniagaan makanan Hamid ni. Alhamdulillah, saya ingat lagi tahun lepas gerai kecil je kan tepi jalan seberang sana. Tapi sekarang berjaya dah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini pun sebenarnya kecil lagi Ustaz. Tapi Alhamdulillah lah, semua Allah memudahkan lah. Segala proses kerja saya nak dapatkan pembekal baru untuk jualan makanan pun Alhamdulillah mudah je Ustaz. Nak dapatkan kedai ni pun mudah Alhamdulillah Ustaz. Cukupnya rezeki yang ada. Saya masih ingat pesan Ustaz dulu. Cari rezeki yang berkat. Harapnya apa yang saya buat ni berkatlah di sisi Allah SWT.
1: Biiznillah, insyaAllah. Saya kenal kamu ni Hamid dari dulu lagi. Kamu ni hidup memang penuh dengan usaha. Banyak usaha kamu. Yang paling penting, bila dapat duit, kamu kirimkan ke mak ayah kat kampung. Kalau ada jiran, kawan-kawan yang dalam kesusahan, kamulah orang pertama sampai hulu bantuan. Semua itulah yang mensucikan harta kamu. Rezeki kamu bertambah sebab kamu berkongsi dengan orang lain.
2: Saya tak adalah tolong banyak mana pun Ustaz. Apa yang termampu je lah.
1: Yang sedikit itulah Allah tengok. Walaupun hanya tolong kutip selai sapu tangan yang jatuh kepunyaan seorang nenek pun, besar ganjarannya tau.
2: Masya Allah. Yalah Ustaz, pendapatan saya ni kecil je sebenarnya. Tapi yalah, saya memang doa supaya dapat banyak rezeki, dapat tolong ramai orang.
1: Pendapatan kecil tak membataskan kita untuk mendapat keberkatan. Yang kecil itulah mudah membentuk diri kita agar bersifat syukur dalam menyara diri dan menyara keluarga.
0: Kamu tu selalu memudahkan urusan orang lain. Sebab itulah Allah mudahkan urusan kamu.
1: Datang dah dia dari kedai sebelah. Kak Aisyah sampai je terus bagi kata-kata nasihat. Kata-kata yang benar belaka. 6 tanda rezeki kita berkat. Kamu tahu Hamid?
2: 6 tanda rezeki berkat? Saya tak tahu Ustaz.
0: Saya jawab 3 ya bang. Pertama, bila kita jadi pemurah. Macam kamulah suka tolong orang. Dan kedua, hati kita jadi tenang. Akak jarang nampak kamu marah-marah. Dan yang ketiga, sentiasa rasa cukup walaupun sentiasa memberi pun kamu ada ciri-ciri tu. Betul kan, Mak?
1: Mantap, Aisyah. Selain pada 3 ciri yang isteri saya cakap tadi, ada 3 lagi.
2: Ada 3 lagi, Ustaz? Apa tu? Boleh kongsikan lagi?
1: Ciri yang keempat adalah kamu banyak bini. Tak.
0: Abang.
1: Okey, Aisyah, sorry. Ciri keempat adalah kamu mempunyai keluarga yang akrab. Jadinya kita dapat keluarga yang harmoni dan gembira. Yang kelima, dapat jaga waktu solat dan melakukan amal ibadah yang lain.
0: Dan yang terakhir, saya sambung abang jangan marah. Ciri yang keenam adalah disenangi oleh semua orang apabila kita ada di sesuatu majlis ataupun di tempat kerja.
2: Okey, baru saya faham. Terima kasih Ustaz Kak Aisyah ya, sebab kongsikan ilmu ni. Apapun, saya akan usaha sehabis baiklah untuk majukan perniagaan ni. Supaya rezeki yang kita miliki tu insyaAllah membawa keberkatan.
1: Amin.
3: Dan para sahabatnya.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Salam untuk semua. Baru saja anda dengarkan lagu daripada kumpulan UNIC, Hakikat Bahagia. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Jangan lupa untuk anda memuat turun aplikasi RTM Click. Sebab RTM Click ni adalah aplikasi yang percuma. Bukan sekadar percuma saja, tapi anda boleh dengarkan pelbagai saluran radio di bawah RTM. Dan juga nak tonton TV pun boleh menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store. Kalau tengok keadaan di angkasa puri pada ketika ini, cuaca agak sedikit sejuk kan. Sejuk tu satu hal lah. Hujan pun satu hal juga. Pada saudara pendengar yang mungkin sedang memandu pada ketika ini, dan cuaca juga mungkin sedang hujan di lokasi-lokasi saudara pendengar, kita harapkan agar anda semua dapat kekalkan tumpuan memandu dengan penuh fokus, kerana bila hujan ni kadang-kadang kita, mata kita ni tak apa-apa cekap sangatlah untuk melihat apa yang berada di hadapan. Jadi kalau anda rasakan anda perlu untuk berhenti seketika untuk dapatkan sedikit minuman dan sebagainya, jadi ambil peluang dan ruang untuk berhenti di mana-mana ruang rehat dan rawat. Kepada mereka yang memandu ataupun menunggang motosikal, jangan lupa untuk anda gunakan pakaian yang cerah, dan kalau pakai topi keledar tu, janganlah kita pakai saja, ikatlah topi keledar dengan kemas. Sebab ramai jugalah sahabat-sahabat saya ni yang menggunakan motosikal sebagai kenderaan untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Kadang-kadang nak cepat kan untuk sampai ke destinasi, tapi lupa untuk kita melihat aspek-aspek ataupun faktor-faktor keselamatan. Lebih-lebih lagi pada musim-musim cuaca yang tidak menentu. Selepas ini, kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam. Kita bawakan tokoh yang kita akan terokai siapakah orangnya pada jam 1.30 pagi. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan ataupun kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada kumpulan Fine, Kalimah Mahabbah. Salam FM.

0: perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya. Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran. Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terseteranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trennya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah. Tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Bedah ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat. Betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Bedah, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Habibillah daripada Hikmah Nur membawa kita ke 1.54 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi, saya nak bawakan pendengaran saudara pendengar ke rancangan Tadarus Al-Quran. Kita nak bawakan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim juzuk ke-18 bermula jam 2 pagi. Pada ketika ini mungkin sedang bersantai bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan ataupun sedang bersendirian tengah fikir kan, adakah kita ni hari ni ada bergaduh dengan siapa-siapa tak? Contohnya bergaduh dengan adik-beradik ataupun bergaduh dengan ibu dan ayah. Kadang-kadang kita ni hubungan adik-beradik ni agak pelik sikit sebab boleh bergaduh besar, boleh tak bertegur berbulan-bulan dan lebih teruk lagi boleh kita sekat nombor ataupun talian di WhatsApp, unfollow, buat-buat tak nampak update semasa. Tapi bila kita dengar mereka ni dalam kesusahan, kita lah yang akan menjadi orang yang sentiasa nak berada di hadapan dan membantu mereka. Mungkin kita ni ada letakkan sedikit rasa ego kerana mungkin ada perselisihan faham. Kerana adik-beradik ni walaupun apa yang berlaku sekalipun, itulah yang kita panggil sebagai peribahasa ataupun perumpamaan, air dicincang takkan putus. Jadi apa kata kalau kita ambil peluang dan ruang untuk teks ataupun message mereka seketika dengan mengatakan bahawa kita mohon maaf dan kita doakan mereka, semoga mereka baik-baik saja, insyaAllah. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Tadarus Al-Quran yang kita bawakan juzuk ke-18 pada pagi ini. Boleh dengarkan rancangan Tadarus Al-Quran setiap hari jam 2 hingga 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Mungkin ada para pendengar yang baru saja bangun daripada tidur, mungkin terus-terus buka mata je ataupun terus-terus bangun daripada tidur tu, terus capai radio ataupun buka TV untuk mendengarkan Salam FM. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM walaupun di mana saja anda berada. Frekuensinya 91.1 di Lembah Kelang dan di Jerantut 89.3. Mungkin sekarang ni tengah waktu-waktu untuk menyiapkan pelbagai, orang kata, peralatan-peralatan lah untuk suami ke, isteri ke, untuk anak-anak untuk pergi ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Ada yang sebut ataupun istilahkan sebagai Monday Blues. Janganlah Monday Blues sangat, sebab walaupun hari ini adalah hari pertama kita bersekolah ataupun hari pertama kita nak masuk ke tempat kerja ni kan, kena pastikan bahawa hari yang pertama ni lah hari yang kita perlu positifkan diri. Kita kena berikan yang terbaik kepada orang yang berada di sekeliling kita. Dan bila bercakap tentang rezeki ni, jangan kita pernah rasa rezeki yang berada di tangan orang lain tu kita rasa cemburu dan kita rasa orang kata banyaklah yang bermain di fikiran kita tentang bagaimana rezeki mereka datang. Tetapi banyakkan kita bersyukur pada Allah dan banyakkan juga sebenarnya kita bertanyakan pada rakan-rakan macam mana mereka mendapatkan rezeki. Mungkin kadang-kadang doa kepada daripada ibu bapa ataupun doa daripada anak-anak ataupun doa daripada pasangan. Jadi mungkin punca rezeki tu lebih banyak datang kepada diri kita. Baik, saudara, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Nida Ul Islam dengan topik pada pagi ini, diam tak selalunya hikmah.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya, ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya, kita kena diam sahajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik kan. Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #PenyaranJakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba' al-mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu At-Tirmidzi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan tajuknya Ilmu Itu Buruan Orang Alim. Kepada saudara pendengar yang nak mendengarkan episod terbaru Halaqah Hadis, boleh bersama dengan kami di jam 5.40 minit pagi, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Ari Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada orang-orang Melaka dengarkan kami 102.5, dan juga orang-orang Cameron Highland dengarkan kami melalui frekuensi 105.1. Di jam ini 3.34 minit pagi, saya nak kongsikan informasi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian

0: cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah, yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Wa'idh.

Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit tersinar itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman.

0: lain.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Mereka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

0: Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3.51 minit pagi. Alhamdulillah sudah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sebanyak 4 jam. Kita teman berteman dan rancangan-rancangan yang menarik yang diputarkan bermula jam 12.30 malam tadi, diharapkan agar anda semua mendapat informasi dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan untuk kita sebar-sebarkan bersama. Dan selepas ini, pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi, kita akan bersama dengan DJ Amri. Ada yang kata rindu nak dengar DJ Amri ke udara. Pada pagi ini kita akan bersama dengan DJ Amri untuk pagi salam. Ada topik pagi yang menarik jugalah dengan katanya. InsyaAllah bersama dengan beliau sebentar sahaja lagi. Sebelum saya nak mengundurkan diri, kita nak bawakan satu kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Jadi, setiap pagi kita bangun, sebenarnya Allah SWT sedang beri kita satu peluang baharu. Hari semalam sudah berlalu dengan segala kejayaan, kesilapan, penat lelah dan pengalaman yang kita lalui. Tetapi pada hari ini ialah lembaran yang baharu. Dan pada lembaran baru inilah kita tentukan siapa diri kita. Jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tak perlu menjadi hebat daripada semua orang. Cukuplah kita menjadi versi terbaik diri kita sendiri untuk hari ini. Kalau semalam kita kurang berdisiplin, hari ini kita cuba untuk jadi lebih fokus. Kalau semalam kita mudah mengalah, hari ini kita bangkit dengan lebih kuat. Dan kalau semalam kita rasa lemah dan hilang arah, hari ini kita mulakan semula dengan semangat yang baharu. Ingat, perbuatan ataupun perubahan besar tidak berlaku pada satu malam dan satu hari, tetapi perbuatan ataupun perubahan besar bermula dengan langkah kecil yang dibuat pada setiap hari. Satu sikap yang lebih baik, satu usaha yang lebih ikhlas, satu tindakan yang lebih positif, sedikit demi sedikit, itulah yang akan membentuk masa hadapan kita. Dan kita jangan takut untuk mulakan semula kehidupan kita. Jangan malu untuk memperbaiki diri, kerana orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang sentiasa memilih untuk bangun setiap kali jatuh. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa, masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir pada pagi, Linangan Laduni daripada Darwish. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum.

0: نزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Di pagi salam alhamdulillah. Hari ini bersama Anwar Ismi Amri, kita bertemu di tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijri, dan hari ini 18 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah. Terima kasih Harif Razi bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan sudah tentunya terima kasih juga yang terus dengarkan kami di frekuensi-frekuensi antara ini di Melaka 102.5, dan juga boleh dengarkan kami di Johor dan juga Negeri Sembilan 95.6. InsyaAllah Hiz akan bersama kita sebentar lagi 4-10 minit pagi untuk kita bawakan kepada saudara. Dan ini di debu. Ampunilah saya. Salam FM, salam untuk semua.

0: Terima kasih rakan penyampai di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal kembali ke udara pada hari apa? Tentunya hari Isnin. Dan alhamdulillah hari ini 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Masya-Allah, kita dah masuk bulan Zulhijjah. Tapi tak apa. Kita tak nak cerita pasal bulan Zulhijjah sebab kita dah cerita minggu lepas. Hari ini kita ada topik menarik sikit dan bersama dengan Zira Tiki ini dah ada pun di Konti, iaitu yang berbahagia. Siapa tak kenal? Kalau orang yang selalu tengok IG ni mungkin kenal ustaz ni kan. Baik, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar, yang akan bercerita dengan tajuknya Kasih Berduri. Baik, kita rahsiakan dulu ustaz. Jadi mungkin ada orang yang tengok poster hari ini, tajuk Kasih Berduri, apa maksud tu kan? InsyaAllah saudara, kita akan membincangkan fenomena cinta dalam kalangan remaja yang kita tengok Allahuakbar semakin kompleks dan ada kalanya kita rasa bimbang juga kerana tindakan luar kawalan, termasuk sehingga melakukan pembunuhan. Dan Zira rasa memang menarik topik pada malam ini bersama dengan panel kita juga orang muda. Jadi ilmu dia banyak yang boleh kita kongsikan dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar. Apa khabar ustaz? Sihat ya?
1: Sihat alhamdulillah, khabar baik. Saya bila cakap muda tadi tu, saya rasa lebih bertenaga.
0: Allah. Lebih bersemangat ustaz ya?
1: Lebih saya bersemangat wajah, insyaAllah.
0: MasyaAllah. Baik ustaz, kita nak ceritalah kan. Orang kata kita santai-santai tapi kita nak ilmu tu, apa tu, point tu biar sampai kepada pendengar, kepada masyarakat kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Kita nak bercerita pasal fenomena cinta kalangan remaja ni ustaz. Allah, kita tengok risau lah ustaz kan. Sampai macam baru-baru kes ni, 61 tikaman hanya kerana Allah cemburu.
1: Allah Akbar.
0: Macam mana tu kan? Baik, kita akan kupas topik ini. Bukan kita nak fokus pada dia saja, tapi kita nak bercerita tentang akidah. Apakah peranan remaja sepatutnya pada hari ini? Sebagai mukadimah, mungkin ustaz boleh jelaskan bagaimana sebenarnya konsep cinta yang dibenarkan dan dilarang dalam Islam di kalangan remaja sebenarnya. Silakan ustaz.
1: Subhanallah, terima kasih kepada Zira insyaAllah dan kepada semua para pendengar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita semua, ketenangan kepada kita semua, dan kepada yang mungkin sedang lagi mencari rezeki, tak tutup mata lagi, subhanallah, tak pejamkan mata lagi, tak lena lagi. Saya hormat rakan-rakan sekalian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin Zira, insyaAllah. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua bahagia dengan cinta yang kita peroleh pada saat ketika ini. Dan sebenarnya dalam soal cinta yang menyakitkan ini, ataupun dalam soal keadaan yang mungkin mendatangkan keberatan, iaitu cinta berduri ni, subhanallah, tajuk pun memang menyeramkan ya. Subhanallah. Pandai ya Zira untuk bagi saya tajuk yang cukup luar biasa. Baik, perkara pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan perasaan kepada kita lelaki dan perempuan ini atas satu tujuan yang paling-paling penting sekali. Kalau kita tengok apa tujuan tu Ustaz, Ar-Rum pada ayat nombor 21, ada tujuannya. Setiap keadaan itu ada tujuannya para pendengar sekalian. Tetapi keadaan kita ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Disebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan kamu lelaki dan juga isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa Zira? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya, dan supaya kamu hidup bersenang hati dan supaya kamu hidup mesra dengannya. Tetapi jika cinta itu berduri, maka objektif percintaan itu tidak tercapai. Objektif pertemuan di antara lelaki dan perempuan itu tidak tercapai. Sabar dulu, sabar dulu. Subhanallah. Ustaz, maknanya saya punya cinta tak tercapai lah Ustaz.
0: Gagal.
1: Ya Allah. Sebab Zira, kita hidup pada zaman yang ramai orang mempunyai hubungan yang derita. Kita hidup pada zaman anak-anak yang belajar bercinta tetapi mereka tidak faham rasa. Kita hidup pada zaman yang mungkin remaja merasakan bahawa mereka inginkan perhatian, tetapi satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan ayat ayat cinta ni dengan satu perkara. Kita selalu dengar peribahasa kita, Allah SWT Allah Muhammad umpamanya, ataupun istilah yang digunakan cinta itu
0: Buta.
1: Nasib baik ada yang sebut pekak.
0: Alamak, ada juga saya.
1: Nasib baik Zira betul eh. Sebab ada saya sebut cinta itu pekak katanya.
0: Alamak. Lain, saya tak pernah dengar juga tu.
1: Lain kan? Subhanallah. Tetapi kita nak sebut sekarang ini, cinta itu buta. Namun, pada ayat cinta dalam Ar-Rum 21 itu, Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan satu istilah yang lebih dahsyat. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran, iaitu bagi orang-orang yang berfikir. Tuhan letak perkataan berfikir pada istilah perhubungan lelaki dan perempuan. Dan Tuhan bagi tahu bahawa, yakni Allah bagi tahu, aku temukan kalian atas tujuan kebahagiaan, litas kunu ilaiha, untuk kau nikmati perkara tersebut. Kerana apa? Kompleksnya ayat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menyatukan perkataan cinta, perkataan lelaki perempuan, perasaan tenang dan bahagia dengan berfikir. Sebab ramai orang bila dia jumpa lelaki perempuan, kadang-kadang pada awal percintaan dia tak fikir dah. Dia kata, kalau saya tak dapat dia, orang lain tak dapat dia, Ustaz.
0: Oh, sanggup tu.
1: Ya, genggam bara api, bias sampai ke pangkal.
0: Masya Allah, ingat.
1: Saya tak tahulah, bila jumpa Zira ni, banyak peribahasa keluar.
0: Itulah.
1: Ya, dah. Tetapi saya memang begitu. Bila malam je, saya berfasafah sikit.
0: Masya Allah, ya. Hebat Ustaz.
1: Ya, subhanallah. Jadi, kan itu saya nak bagi tahu, konsep cinta adalah pertama bahagia. Baik. Konsep cinta adalah lebih bawa kita berfikir, bukan mematikan akal kita.
0: Masya Allah, itu dia. Sebenarnya Allah ciptakan cinta tu, orang kata indah Ustaz kan, indah. Jangan kita cemari. Baik Ustaz, jadi sebenarnya apakah hukum bercinta sebelum berkahwin? Menurut Islam ya, kita tak nak ada adat ni Ustaz. Kita nak menurut Islam. Dan adakah batas-batas yang perlu dijaga? Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Dan kalau tak cinta macam mana dia nak hidup berdua apa ni dengan pasangan dia tu? Jadi Allah, dia kena bercinta dulu sebelum kahwin Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
1: Ya, betul Zira. Umpamanya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama adalah agama mengiktiraf perasaan. Dan agama Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, ada istilah yang digunakan dalam agama ketika mana kita nak mula saling mengenali. Dia ada ta'aruf, dia ada tafahum, dia ada takaful. Eh, ini bukan package ya, eh, yang takaful tu.
0: Itu lain, kita cerita tepi.
1: Itu lain. Itu macam insurans Ustaz.
0: Itu lain
1: para pendengar sekalian. Okay. Perkara pertama adalah apabila kita ada hubungan, umpama contoh, adakah saya boleh Ustaz untuk mengenali seseorang itu kerana saya suka dekat dia? Hukum mengenali seseorang itu harus, ya juzun. Boleh kita kenal kepada dia atas tujuan perkahwinan. Okay. Atas tujuan perkahwinan dengan maksud itu. Dan dia kena jaga batas agama dan mesti umpama contoh melibatkan keluarga. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat.
0: Itu dia. Tak apa-apa, kita terima.
1: Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat. Okay. Yang kalau contoh apabila kita pergi bertunang, yang cakap dalam proses bertunang tu adalah kita sendiri yang nak kenal dengan anak orang tu. Okay, ini yang saya nak sebutkan tadi tu. Saya bukan tak setuju, tapi saya kurang sependapat. Sebab dalam agama dia ajar kita untuk libatkan keluarga. Dia memang ajar kita untuk libatkan keluarga. Walaupun suatu ketika pinangan pernah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi waktu itu ada orang hantarkan pinangan Nabi pada saat ketika itu. Bila dihantarkan pandangan Nabi, pinangan daripada Nabi untuk berbicara pada saat ketika itu, sudah tentu waktu itu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia dah dapat pinangan tu dulu. Dan dia kata apa, tak apa kalau macam tu dah akan bincang dengan suami dia. Makna dia apa? Melibatkan keluarga dalam proses ni. Maka kalau kita mengenali seseorang, hukum dia apa Ustaz? Harus boleh. Saya nak hidup dengan dia Ustaz, takkan saya tak boleh kenal dia? Silakan kenal. Tetapi dengan tujuan kahwin, umpama contoh, libatkan keluarga. Jangan ajak lepak dalam satu kereta, umpama contoh. Jangan ajak minum kat kedai. Dah lah, ajak minum bayar si asing.
0: Allah, malunya.
1: Tak adalah.
0: Kalau ajak tengok wayang je Ustaz.
1: Ajak tengok wayang, kalau pada saya, saya tak galakkan lah. Sebab kalau pada saya sendiri, mungkin saya sendiri, saya tidak ke wayang, umpama contoh. Jadi kalau dapat, janganlah ajak ke wayang. Sebab ya Allah SWT Allah Muhammad, Ustaz, tapi wayang tu Ustaz, tajuk tajuk dan cukup Islamik Ustaz. Contohnya, cintaku butiran tasbih. Ataupun cinta di malam tahajud.
0: Betul. Selalunya orang akan menghalalkan begitu, Ustaz. Dia menghalalkan cara tu.
1: Bunyi tahajud. Bunyi tahajud.
0: Betul.
1: Tapi
0: perbuatannya, lainnya pula.
1: Terkejut.
0: Okey.
1: Terkejut. Jadi perbuatan dia terkejut.
0: Baik.
1: Jadi sebab itu, di situ, sehingga apabila bercinta yang ada zina, ada sentuhan, ada khalwat, ada kelucahan, ada hubungan bebas, ada pelanggaran syariat, daripada harus itu tadi, bertukar hukum menjadi haram. Jadi kalau untuk ta'aruf itu dipersilakan atas cinta, tetapi apabila kita dah melebihi asasnya, maka jatuh kepada haram.
0: Ha, itu dia. Ingat ya, jangan bawa pergi wayang.
1: Jangan.
0: Allahuakbar. Baik Ustaz. Yeah. Okay. Kita nak cerita pasal realiti lah kan. Yeah. Saya pun adalah juga kawan-kawan ataupun pernah dengar juga. Yang sedihnya Ustaz, mak bapak pun menggalakkan anak-anak.
1: Pergilah
0: untuk,
1: keluar.
0: Betul. Pergi dating. Tapi make sure balik sebelum pukul 10 malam. Macam mana tu Ustaz? Konon-konon katanya apa ni, open-minded lah. Konon-konon dah 2026 ni kan. Janganlah macam kolot sangat anak-anak bercinta pun tak boleh. Macam mana tu Ustaz? Yang sedihnya mak bapak tu yang menggalakkan. Macam mana tu?
1: Saya cuma nak beritahu bahawa kadang-kadang ibu ayah kita cuba untuk gentle parenting. Bagi contoh, itu kaedah yang mereka pakai. Bagi contoh. Dan kalau kita cuba buat untuk kaedah keterbukaan begitu, kalau anak kita umpamanya anak perempuan, sebenarnya kita bagi ruang untuk anak kita disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak boleh ada ikhtilat di antara lelaki dan perempuan tersebut. Ibu dan ayah sekalian, saya nak beritahu kepada kalian semua, saya orang yang buat latihan di universiti-universiti, dan saya nak beritahu, minta maaf, suasana ikhtilat di jamiah, di universiti, tak kisahlah universiti itu Islam ataupun bukan universiti Islam, sangat membimbangkan Zira. Sangat membimbangkan. Sampai pelajar-pelajar Islamis jumpa saya, dia kata, Ustaz, salah ke saya tak couple, Ustaz?
0: Allah.
1: Salah ke saya tak couple, Zira? Demi Allah.
0: Allahuakbar. Betul lah, mindset mereka dah tukar begitu.
1: Dah
0: kan?
1: Tukar begitu. Seolah-olah apabila mereka tidak bercinta, mereka rasa mereka dengan izin, out to date.
0: Betul.
1: Mereka macam
0: ketinggalan zaman.
1: Ketinggalan zaman. Dan dia kata, salah ke? Saya terkejut dengan soalan tu, dengan muka budak tu macam, pahal budak ni kan?
0: Sedih betul lah tu.
1: Muka sedih betul. Muka dia macam menyesal.
0: Allah
1: muka
0: Allah
1: macam buat dosa besar. Sebab tak bercinta. Saya waktu tu, saya kata dekat dia, Ustaz nak cakap ataupun abang nak beritahu dekat kamu bahawa apabila kamu jaga diri kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga pasangan kamu. Dan sebab itu saya nak beritahu kepada ibu ayah juga, kalau kita biarkan dan kita izinkan mereka berdiri kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga pasangan kamu. Dan sebab itu saya nak beritahu kepada ibu ayah juga, kalau kita biarkan dan kita izinkan mereka berdua-duaan keluar bersama atas urusan ta'aruf, saya cadangkan bahawa ibu

0: secara material sajalah. Kalau lah kata kita besarkan anak RM180,000, sebab itu adalah orang yang tak ada anak dia kaya.
1: Ah, jimat.
0: Dia jimat. Orang yang tak ada anak, orang yang mungkin anaknya sikit, dia ada lebihan. InsyaAllah dia ada lebihan. Yeah. Dia boleh pergi bercuti dan sebagainya. Jadi kita ni yang ada anak, kita besarkan anak kita, kita invest dengan izin, kita labur kepada anak kita dengan jumlah yang sangat besar. Mm-mm. Tiba-tiba suatu ketika kita biarkan anak kita bercampur dengan lelaki dan perempuan di luar sana yang kita tak kenal mereka. Walaupun kita kenal mereka, tetapi nafsu boleh membungkam mereka. Saya cadangkan, nak izinkan mereka keluar, saya cadangkan ibu ayah pergi sekali. Tapi tak payahlah duduk meja sekali pun tak apa. Mungkin duduk meja sebelah
1: asing.
0: Kan? Asing. Hmm. Takut lagi mereka pun mula dia kata, saya sebenarnya, apa saya?
1: Terkejut member.
0: Awak tahu tak apa beza awak dengan bintang? Apa bintang?
1: Sudah.
0: Apa bintang? Bulan boleh kata dia. Jadi,
1: rosak program saya.
0: Rosak program ta'aruf tu kan. Jadi kita tengok, perhatikan. Langgar syariat, kita tegur. Baik. Jadi mereka nak bertaaruf itu, izinkan ruang itu, tetapi bukan izin mereka keluar berdua. Itu tak boleh, itu berdosa.
1: Itu dia dengar tu mak ayah tu. Jangan nak kata open minded sangat.
0: Jangan.
1: Boleh kan, tapi kita teman lah.
0: Ya, teman. Jangan open minded. Kalau open house, okey.
1: Okey, betul juga.
0: Datang rumah, jemput datang rumah, open house.
1: Betul, itu lebih baik kan. Masya Allah. Baik Ustaz, okay. Jadi kita nak ceritakan, baiklah sekarang ni bercinta kan, dengan sikap cemburu. Tapi yang lebih kita menakutkan tu cemburu yang melampau, terlalu obses dalam hubungan. Macam kita dengar lah kes baru-baru ni kan, dia sanggup bunuh teman wanitanya kerana cemburu. 61 tikaman Ustaz, saya tak boleh bayangkan kan, hanya kerana cemburu buruk Ustaz, dia sanggup melakukan perkara begitu. Pendapat Ustaz macam mana? Silakan.
0: Saya minta maaf. Saya ada sedikit sebanyak pengalaman dalam bidang psikologi lah. Daripada sudut psikologi, kita melihat 61 tikaman ini bukan isu normal. Kalau dia nak bunuh, minta maaf, ataupun kalau dia nak mengakhirkan nyawa seseorang, mungkin cukup dengan 1-2 tikaman.
1: Betul.
0: Tetapi kalau 61 tikaman, ini adalah level seolah-olah ada, seolah-olah ya, ada sesuatu gangguan kepada pemikiran yang mesti disemak dan disahkan oleh pakar perubatan. Memang kena sahkan oleh pakar perubatan. Kenapa? Kerana tindakan ini perkara pertama melampaui batas. Saya nak beritahu bahawa perkataan cemburu ini pernah ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan cemburu itu dinisbahkan kepada Allah. Okey. Namun sebagai kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menisbahkan sifat makhluk tu yang lemah itu sama macam Allah Taala. Walaupun hadis itu ataupun kalimah itu dilihat seperti mutasyabihat, iaitu dalil yang seolah-olah kelihatan sifat manusia kepada Tuhan. Contoh. Tapi kita tak boleh menisbahkan sifat itu kepada Allah. Umpama contoh, dan hadis ini disebut kepada kita dalam keadaan jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'til mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburu Allah itu adalah apabila seseorang mukmin itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, di antara kesan yang datang kepada kita adalah apabila kita fikir untuk cemburu dalam jiwa kita, padahal Allah yang bagi bermacam macam kehidupan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala Muhammad, kita tak pulangkan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masalah yang harus kita timbangkan. Sebab Zira, cemburu ni dia datangkan kepada banyak masalah. Tadi tu kes bunuh. Ada yang cemburu, minta maaf ya, ada sampai buat nasi kangkang. Ini
1: Allah,
0: kes ada Ustaz, sekarang ni ada lagi nasi kangkang ke? Budaya itu masih ada.
1: Ada lagi Ustaz.
0: Ada lagi
1: walaupun
0: Zira.
1: Walaupun dah tahun 2026 Ustaz.
0: Ya, walaupun 2026.
1: Dah tak kira tahun dah lantar.
0: Tak kira
1: ada
0: tahun.
1: Ada juga.
0: Tetapi memang nasi kangkang ini, saya bagi tahu kesan daripada nasi kangkang sebab cemburu ni, dia nak suruh laki dia tu taat dekat dia, dia nak suruh perempuan tu dengar dekat dia. Tapi kesan dia apa Zira? Kalaupun kita dah rawat dengan rawatan Islam, katalah kita dah rukiahkan dia, dia tak jadi cerdik dah.
1: Kesan dia.
0: Lelaki yang dah banyak makan, sebab tu saya nak bagi tahu kalau ada orang yang masih mengamalkan budaya kotor ni, memang ada pun. Tetapi saya nak beritahu khusus, kalau kita buat macam tu kat suami kita, katalah kita rawat, katalah kita rawat lelaki kita tu, jumpalah pakar rawatan Islam yang paling pakar sekalipun, kita boleh doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi pengalaman peribadi kita, apabila kita rawat orang yang macam ni, dia tak pulih. Dia tak pulih. Dia minta maaf sebut, dia jadi blur. Ataupun minta maaf, ada orang kampung sebut sebagai benak. Dia macam
1: benak,
0: dia jadi macam, aku buat apa ni? Kenapa aku kat sini?

0: Okay.
1: Dan dia jadi tak cerdik. Sebab itu cemburu ini dia akan bawa kepada obses yang sangat melampau, akan ada pukul, akan ada mengongkong, akan ada kawal pasangan, dan yang lebih teruk lagi adalah dia akan sampai kepada mendorong kepada keganasan dalam hubungan. Jadi sebab itu kawal cemburu kita, apatah lagi kalau perempuan itu ataupun lelaki itu belum tentu menjadi pasangan kita. Yakin Allah Ta'ala atur urus hubungan kita, insyaAllah.
0: Itu dia. Baik Ustaz, kita sebenarnya banyak lagi nak tanya dan topik kita semakin hangat ni. Tapi tak apa Ustaz, kita nak redakan kehangatan ni kan. Kita nak bagi sejuk sikit. Jadi kita berehat sebentar dulu saudara dan Ustaz, kita akan kembali selepas ini.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Kembali bersama EJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Yang mungkin pendengar yang baru mendengarkan frekuensi 91.1 ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Motar. Kita bercerita tentang kasih berduri. Dan kita tuju juga untuk anak-anak remaja ni. Dengar ni Ustaz nak bagi nasihat kan. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi pasal cemburu kan.
2: Ya.
1: Jadi Ustaz, macam mana dalam Islam kan, dalam tindakan keganasan dalam hubungan ni belum kahwin lagi tau.
2: Belum kahwin.
1: Belum kahwin lagi, tapi kita tengok kadang-kadang viral juga. Ada boyfriend dah pukul girlfriend. Kalau girlfriend pukul boyfriend tu jaranglah saya tengok kan. Tapi belum jadi laki ni, dah memukul ni, macam mana ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Zira, sebenarnya dalam statistik yang ada, umpama contoh di laporan-laporan yang datang kepada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, mengejutkan ataupun orang putih kata surprisingly, kes lelaki dipukul meningkat sekarang.
1: Lelaki dipukul Ustaz? Saya salah lah.
2: Tak, kes perempuan dipukul itu memang orang kata apa, yang meninggal garis lebam tu tak biasa lah juga. Tapi memang ada. Tetapi statistik di Jabatan Agama yang membimbangkan adalah lelaki dipukul. Dan pernah suatu ketika tu kita tanya kepada lelaki dipukul tu, "Abang, kenapa abang tak elak?" Dia kata, "Tak sempat."
1: Oh, ingatkan sebab sayang ke takut ke tak?
2: Tak, memang dia tak sempat. Sebab isteri dia memang lebih cepat.
1: Isteri
2: dia memang lebih cepat. Dan kita tanya, kenapa abang kena pukul? Contoh, dia kata, "Saya salah beli barang." Jadi saya minta maaf kepada suami-suami. Memang ini kisah benar ya. Para pendengar yang dimulai ta'ala, dengar memang lucu, tapi ini memang kisah benar. Dia datang ke rumah dia dan isteri dia marah betul dengan dia. Kita, bila perkataan ni datang, kadang-kadang kita kurang adil lah. Kadang-kadang kita kata, apa yang terjadi pada isterinya? Sampai isteri yang sanggup buat begitu kepada suami. Kalau jadi kat suami, cakap macam itu kan. Tapi kalau jadi kat isteri, apalah yang ditanggung, apalah kezaliman suami. Tak, kita macam ni. Dalam agama, siapa saja dizalimi, kita berdiri untuk dia. Itu sahaja. Kalau perempuan dizalimi, kita pertahankan perempuan. Dulu kita ada satu perang namanya Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa ni berlaku hanya satu sebab utama aja. Banyak sebab lain. Bani Qainuqa ni adalah orang Yahudi. Tetapi perang Bani Qainuqa berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, pada era itu adalah apabila ada orang Yahudi. Waktu tu ada seorang perempuan kita, dia meniaga tenusu. Dia masuk ke pasar Bani Qainuqa, orang Yahudi meniaga kat situ. Tengah-tengah nak meniaga, ada di kalangan orang Yahudi kacau perempuan kita. Kacau perempuan kita. Dan bila dia kacau perempuan kita, apa yang berlaku pada waktu itu, yang lebih teruk ini, dia pergi ambil satu kain tajam, ada besi tajam, dan diikatkan kepada pakaian perempuan tersebut yang tengah duduk. Umpama contoh, dia kacau-kacau-kacau. Bila perempuan tu bangkit, terjatuhlah ataupun terbukalah pakaian perempuan tersebut sehingga ternampak aurat. Ini perang Bani Qainuqa. Sehingga pada waktu ketika itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada satu keadaan, ada seorang kaum muslimin kat situ yang nampak perkara itu. Dia sangat marah pada saat ketika itu, sehingga berlakunya bunuh-membunuh di antara satu sama yang lain, dan kaum muslimin itu juga dibunuh pada saat ketika itu. Akhirnya Nabi buat respon dengan kita mengepung kaum Yahudi pada saat ketika itu, dengan kita memulakan perang kepada Bani Qainuqa hanya sebab kamu menyakiti perempuan. Islam waktu itu, ini sejarah. Sebab itu saya nak beritahu, siapa kata Islam tak pelihara perempuan, kita tak setuju. Kita pernah mula perang sebab perempuan.
1: Hanya kerana itu saja.
2: Hanya kerana
1: perang
2: itu.
1: Perang terus ya.
2: Yes, itu adalah punca besar lah. Selain daripada Yahudi dah banyak kali lawan Islam punya kepimpinan pada waktu itu, tapi punca yang jadi besarnya, terjadinya satu perang yang bersejarah dalam Islam, adalah sebab perempuan punya pakaian diganggu dan direntap. Jangan main-main ya, istihar perang pada saat ketika itu. Jadi sebab itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memahami dalam konteks keganasan dalam hubungan ini, dan juga sehingga sampai kepada pembunuhan, sebenarnya saya nak bagi tahu, inilah penyakit masyarakat kita pada saat ketika ini. Jangan sampai kita bunuh orang, Allahumma salli ala Muhammad, kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, kata Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk kamu bunuh pada saat ketika itu. Jangan kamu bunuh kepada jiwa yang Allah Ta'ala haramkan untuk kamu bunuh. Kerana perkara itu adalah perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hiduplah dengan bahagia dan tenanglah. Insya Allah kita akan dapat kebahagiaan. Keganasan itu akan sentiasa tewas dengan kelembutan, Zira.
1: Masya Allah, itu dia. Tapi bila Ustaz cerita tu, saya sedih juga. Yeah. Zaman sekarang ni, orang perempuan dia bagi free je Ustaz. Allah dengan Akbar. Pakaiannya, dengan auratnya kan. Allah, yeah. Maknanya zaman Nabi begitu menjaga aurat wanita tu, yeah. Ya, sampai boleh ijtihad perang. Masya Allah, besar tu Ustaz.
2: Perang.
1: Maknanya kita kena buat satu tajuk khas untuk tu Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Kita nak cerita dari dia tak cukup.
2: Tak cukup, insyaAllah.
1: Baik. Jadi, kita sebenarnya dah terima dua soalan daripada pendengar. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Dan Zira nak tanya Ustaz kan, yeah. Macam mana agaknya peranan iman dan takwa kita nak terapkan dalam diri anak-anak remaja ni, supaya mereka ni tak bertindak di luar kawalan lah, terutama bab-bab cinta ni Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
2: Dia sebenarnya kerosakan generasi ni, dia untuk kita di Malaysia ni, sebenarnya kita agak lewat berbanding banyak negara-negara lain.
1: Okay.
2: Kerana saya terdedah dalam latihan-latihan yang melibatkan antarabangsa umpama contoh. Dan apabila saya pergi kepada negara lain, kita bersyukurlah. Malaysia ni Alhamdulillah kita ada ketemadunan yang cukup luar biasa. Benteng kita apa dekat Malaysia ni? Jabatan-jabatan agama yang aktif, dan juga masjid surau yang kekal istiqomah mempertahankan amalan-amalan rutin kita. Jadi masalah kita hari ni adalah generasi kita kosong. Anak-anak muda kita ini, jati dirinya Allah SWT Muhammad, itu luput. Cintakan negara pun kurang.
1: Betul.
2: Saya minta maaf ya. Mungkin kadang-kadang perkataan itu sikit sebanyak mengusik, tetapi semangat patriotik pada sebahagian anak muda kita yang membanggakan sendiri produk-produk tempatan, yang membanggakan sendiri tokoh-tokoh tempatan, yang membanggakan sendiri pemimpin-pemimpin tempatan, itu semakin lama semakin luput. Jenama-jenama tempatan sendiri pun kurang. Jadi sebab itu saya kata jati diri kita lemah, iman kita pun kadang-kadang dirosakkan. Orang dulu Zira, kalau dia macam nakal, akhirnya nanti dia berubah tau.
1: Betul.
2: Ini orang dulu. Kita tengok pakcik-pakcik kita kat masjid surau. Bila jumpa dia, pakcik, channel pakcik, saya dulu mak rempit Ustaz, kata dia. Sayang Ustaz, angkat tayar sebiji je.
1: Oh, dengan bangga je
2: bercerita. Dengan bangga. Saya pun jawab balik, pakcik berapa biji? Sebiji angkat. Saya lagi dahsyat pakcik. Apa dia Ustaz? Dua biji saya angkat.
1: Lebih sebiji.
2: Lebih sebiji. Dia kata, Ustaz ni biar betul. Tak adalah pakcik. Kalau dua biji, habis dah saya Ustaz. Jadi saya nak beritahu bahawa apa yang kita boleh bantu anak muda ini. Kepada anak-anak muda, saya nak beritahu, kita memang akan cari jodoh. Kita nak jodoh. Alhamdulillah Muhammad. Tetapi siapkan diri kita untuk mendapatkan perkahwinan yang kekal. Adik-adik, Ustaz cuma nak pesan, jom kita belajar daripada perkahwinan akak-akak abang-abang kita. Jom kita belajar daripada rumah tangga akak-akak abang-abang kita. Tengoklah sekejap. Tengoklah sekejap macam mana kita tak nak tambah ada keluarga rosak, ataupun istilah orang putih adalah broken home ataupun family broken. Tengok mereka. Kebanyakan yang tak jaga diri mereka waktu usia muda mereka, mereka hancur. Masa depan mereka gelap. Kalau boleh Ustaz kongsikan, dulu waktu Ustaz zaman sekolah ataupun universiti, Ustaz badar. Badar ni apa Zira? Badan dakwah dan rohani. Kerja saya di sekolah dulu adalah tangkap budak-budak yang bercinta. Umpama contoh. Bukan bermaksud saya ni tak laku.
1: Alamak. Itulah saya baru nak tanya. Tak adalah.
2: Saya dah agak dah tu. Saya tengok muka tu dah mula nak menghukum. Ya. Jadi saya jawab awal-awal lah.
1: Kita judge.
2: Jadi bukanlah sebab itu ya para pendengar sekalian. Tapi sebab saya ada kepentingan untuk saya jaga waktu itu. Dan apa yang berlaku, saya tak kata saya bagus. Saya tak kata saya baik. Tapi Allah jaga saya sebab saya ada guru-guru yang banyak tegur saya. Saya ada mak ayah yang sangat aktif untuk membina saya. Saya ada kawan-kawan yang baik untuk nasihatkan saya. Apa yang berlaku? Kawan-kawan abang, adik-adik sekalian, boleh tak saya nak guna perkataan abang kat adik-adik ni? Kawan-kawan abang dulu, dek, yang bercampur gaul, yang tak jaga diri mereka betul-betul, tak lama dek, mereka sampai umur 24 sampai ke 35 tahun umpama contoh, mereka semua menyesal. Mereka semua kata, aku tak sempat jaga diri, aku tak sempat belajar betul-betul, dan mereka menyesal dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik sekalian, walaupun ada satu hadis dhaif yang ceritakan kepada kita, tetapi nasihat dalam hadis dhaif ini baik. Antara disebut, aksiru min kauli la ilaha illallah, banyakkanlah kamu itu dengan menzikirkan kalimah la ilaha illallah, dan itulah cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar, dan riwayat ini adalah riwayat yang nak suruh kepada adik-adik sekalian supaya fahami bahawa memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, ya, itu benar sesuai dengan syariat. Maka banyak zikir, banyak munajat, jangan banyak sangat layan perasaan, insya-Allah anda akan bahagia, insya-Allah.
1: Masya-Allah, itu dia ustaz. Baik ustaz, masa ni memang suka cemburu lah, orang kata ya peribahasa kan, ya. Masa mencemburui
2: jahat
1: kita.
2: Baik,
1: kita ada masa 10 minit ustaz, tapi ya, kita nak raikan juga soalan daripada pendengar. Yang pertama daripada Encik Khairul dari Kuala Lumpur katanya, Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, bagaimana untuk kita mengawal perasaan yang boleh membawa kepada dosa besar menurut perspektif Islam? Maksud dia rasa cinta pada pada wanita tu lah. Adakah tak boleh dia nak rasa jatuh cinta tu, ataupun macam mana, adakah dia perlu terkawal ke China? Silakan.
2: Cinta ni indah. Kalau mula-mula
1: kita berpuisi pula.
2: Saya nak beritahu, may yuhibbu syai'an kasiran min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak ingat kepada seseorang tersebut. Dia akan banyak ingat seseorang tersebut. Cinta itu alam salat ala Muhammad lumrahnya suci dan murni. Selagi mana kita tidak mencintai isteri orang.
1: Itu betul juga. Itu topik lain.
2: Itu topik lain. Selagi mana kita tak mencintai suami orang.
1: Betul.
2: Maka itu murni. Tapi kalau kita mula mencintai perkara yang haram padahal kita sudah dimiliki, maka apabila kita dimiliki, maka kita jaga diri kita elok-elok. Sebab ada doa munajat yang diajarkan kepada kita, umpamanya seperti mana yang ada dalam Al-Quran, dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan permintaan yang dimintakan ini Allah Subhanahu ala Muhammad adalah permintaan supaya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga diri dia, dijaga perasaan dia. Dan bukan itu sahaja, ya, yang disebut dalam surah Ali Imran ayat nombor 8 ini, minta kepada Allah banyak kali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jangan pisongkan hati aku, ya Allah, beri aku limpah hidayah, ya Allah, dan berikanlah aku jua Tuhan, kerana engkau lah pemberi yang melimpah-limpah pemberiannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan kalau kata Allah taala bagi jodoh, insya-Allah Allah bagi jodoh. Mungkin lepas kita minta kepada Allah taala jodoh, dapat pula jodoh namanya Nurul Hidayah.
1: Masya-Allah. Kenalah tu ngam.
2: Kena ngam, insya-Allah kan. Ataupun kita dapat jodoh Muhammad Hidayat. Jadi insya-Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rayu kepada Allah, jaga diri, jaga hati, jaga mata, dan yang paling penting adalah jaga cara kita berhubung. Insya-Allah kita bahagia, aman sentosa.
1: Masya-Allah. Semoga menjawab soalan Cik Khairul, ya. Amin. Baik ustaz, soalan terakhir daripada Puan Ati daripada Pahang katanya, Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebagai ibu bapa, bagaimana kita boleh membantu anak-anak remaja memahami cinta mengikut landasan yang betul ataupun garis panduan dalam Islam? Macam ustaz cakap tadi, kan, pergi dating mak bapa kena ikut. Selain tu apa dia? Mungkin boleh jelaskan, silakan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni baru berlaku semalam kepada saya, umpama contoh. Seorang datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya tak bagi anak saya telefon." Anaknya ni dajah 5 waktu itu. Anak ni laki-laki. Saya tak bagi anak saya telefon, ustaz. Tapi suatu ketika kawan dia minta nombor telefon untuk tanya soalan kerja sekolah. Kerja sekolah dah jadi 5, minta dahsyat nombor telefon. Saya ingat dulu waktu kita buat tugasan di universiti baru kita berhubung.
1: Budak sekarang dahsyat, ustaz. Zaman 2026.
2: 2026 kan. Dan dia kata begitu, dan saya kata, jadi akak jawab macam mana? Saya pun jawab, ustaz. Mula-mula dia tanya semua soalan, dan saya katalah saya ni ibu kepada ada anak lelaki saya, umpama contoh. Tak lama lepas itu, kak, anak dajah 5 perempuan ni, dia mesej, dia kata, "Assalamualaikum makcik." "Waalaikumsalam." "Saya minta maaf makcik, saya cuma nak cakap je, saya suka anak makcik."
1: Allah.
2: Saya suka.
1: Itu sebenarnya.
2: Itu sebenarnya.
1: Ya Allah. Tu, dajah 5.
2: Dajah 5.
1: Allah.
2: Saya suka anak makcik. Dia cakap macam itu, dan saya terpana waktu itu, dan dia kata, "Astagfirullahalazim, saya beritahu bahawa ini peranan ibu dan ayah."
1: Baik.
2: Macam ni ibu ayah nak nak ajar anak. Saya nak beritahu, anak saya 4 tahun, Zira, yang sulung, umpama contoh sekarang ini. Saya beritahu kepada anak saya, saya kata, "Ayah tak bagi kamu untuk salam dengan sepupu kamu. Kamu dah 4 tahun. Kerana bermula 4 tahun, kita mula memperkenalkan syariat-syariat agama.
1: Baik.
2: 4 tahun, kita mula mengasingkan tempat tidur anak kita. 4 tahun, emosi anak kita mula dapat melihat cara ibu dan ayah dia berhubung. Saya nak beritahu ibu dan ayah, kita tak boleh berhubung mesra di hadapan anak yang telah sampai 4 tahun. Untuk era sekarang ini.
1: Baik.
2: Untuk era sekarang ini, kalau anak 4 tahun, jangan berhubung mesra. Apatah lagi yang, minta maaf ya, yang letak mesra sangat di media sosial tu, beban lah saya kira. Okay? Kerana bila 4 tahun, emosi mereka dah dapat nampak. Mereka ingat apa yang mereka boleh buat. Dan yang lebih mengejutkan, pernah berlaku satu keadaan di sekolah. Seorang anak-anak, dia pergi sentuh dan dia pergi buka kemaluannya, umpama contoh, di hadapan rakan-rakan yang lain.
1: Allah.
2: Ini pelajaran ya.
1: Okay.
2: Ini study case. Okay. Saya bawakan study case ini, real case untuk kita bincangkan. Kami tangkap dia. Dan dibawa saya juga untuk, ustaz, apa cara kita boleh bantu dia? Kita buat semakan. Adik, kenapa jadi begini? Dia kata, ustaz, saya minta maaf, ustaz. Saya dapat tengok mak ayah saya sendiri buat begitu di hadapan
1: Allah.
2: Saya. Ini adalah real case saya. Ya, saya ada di media. Walaupun saya di media, saya ada program di lapangan. Program lapangan itulah yang memperkukuhkan dakwah saya untuk saya ceritakan bahawa jangan buat. Maka ibu dan ayah, bukan sahaja jaga anak dengan itu, cara kita komunikasi pun dalam rumah sekarang dah kena jaga. Saya tak kata kita tak boleh berikan apa-apa tanda sayang kepada pasangan di hadapan anak. Tak, saya kata boleh, tetapi dah mula jaga batas kerana anak kita dah lebih faham progres dewasa tu bagaimana. Dan bukan itu sahaja, terus berikan mereka nasihat. Dan kalau mereka nak bertaaruf, berikan tempoh-tempoh waktu tertentu, waktu yang lapang, kawal telefon bimbit mereka. InsyaAllah kita akan selamat. Dan kepada semua ibu ayah, saya nak bagi tahu, selamat berjuang dan semoga kita berjaya jaga nasab keturunan kita, insyaAllah. Amin.
1: MasyaAllah, itu dia ustaz. Maknanya dari kecil kita dah kena didik. Jangan tunggu dewasa ni, orang kata dah liat.
2: Dah liat.
1: Betul. Allahuakbar. Ustaz, sedikit masa untuk rumusan dan pesanan kepada pendengar di luar sana bagi tajuk kita pada malam ini. Silakan.
2: Baik, tajuk kita pada malam ini, cinta berduri. Maka saya tak harapkan kita semua memperoleh cinta berduri, tetapi kebanyakan cinta yang indah memang akan melalui fasa yang beban untuk kita. Hubungan yang ada cabaran dan sebagainya. Tetapi duri yang kita istilahkan ini adalah duri yang beracun, saudara, para pendengar sekalian. Iaitu cinta yang haram, cinta yang tak dapat rahmat daripada Allah, cinta yang menghumban kita ke dalam kerosakan. Maka oleh kerana itu, jaga diri kita elok-elok. Dan kepada anak muda, ingat satu perkataan ringkas ini, jangan buat silap waktu muda. 5 perkataan ni, saya ulang semula, jangan buat silap waktu muda. 5 tahun kenikmatan yang haram akan menyebabkan baki 50 tahun kehidupan yang menghancurkan. Jaga diri kita buat sebab Allah.
1: Masya Allah, itu dia. Sangat hebat topik kita pada malam ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fuad atas perkongsian yang telah diberikan. Insya Allah kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita baiki diri Ustaz kan. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi Zira tutup rancangan EJAS. Entah jawab Ana soal. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan Zira kembalikan kepada rakan di konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini, alhamdulillah kita bawakan kepada saudara untuk kita kongsikan juga, alhamdulillah, informasi-informasi semasa seketika nanti untuk kita bawakan kepada saudara. Dan yang paling penting ni sebenarnya, adalah terima kasih kerana dengarkan sebentar tadi Ejaz ataupun Enta jawab Ana soal kasih berduri. Banyak juga adalah perkongsian-perkongsian yang terbaik yang dibawakan oleh Al-Falil Ustaz kepada kita. Jadi alhamdulillah, moga kita dapat ambil ibrah terhadap perkongsian yang dibawakan penerusi rancangan Ijaz sebentar tadi, insyaAllah. Kita nak dengarkan lagu dulu daripada Dimensi, Suraman Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: sama Anais Mianti, alhamdulillah. Kita kongsikan kepada saudara tentang checklist Zulhijjah 1447 Hijri 2026 Masihi. Jadi mari kita sama-sama jugalah untuk merebut 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini, yang merupakan antara hari paling utama untuk memperbanyakkan amal ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan sebenarnya yang dianjurkan memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan zikir, takbir dan juga doa, membaca Al-Quran serta bersedekah dan juga melaksanakan ibadah korban bagi yang berkemampuan. Untuk itu juga kan, kita sama-sama boleh menghidupkan hari Arafah dan hari-hari Tashrik dengan amal soleh. Jadi semoga setiap amal ibadah yang dilaksanakan diterima dan dikurniakan keberkatan, keampunan serta rahmatnya, insyaAllah. Jom kita kongsikan juga di mana 1 Zulhijjah nanti, hari ini 18 Mei, sudah kita masuk last Mei, maghrib semalam, dan juga 1 hingga 8 Zulhijjah, 18 Mei hingga 20 Mei, sunat berpuasa, dan juga kita boleh memperbanyakkan amal soleh lah, seperti zikir, sedekah, solat sunat, membaca Al-Quran, dan juga 9 Zulhijjah, hari Arafah, sunat berpuasa, ganjaran pengampunan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Jadi mustajab untuk kita berdoa dan juga memperbanyakkan doa dan juga bertakbir. Dan 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha, dan kemudian 11 hingga 13 Zulhijjah adalah hari Tashrik, 28 Mei hingga 30 Mei 2026. Dan juga masih boleh melakukan korban, dilarang berpuasa dan juga bertakbir, insyaAllah. Jom kita bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman, namun kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum-hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu, bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mashaf ini disimpan di rumahnya dan mashaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mashaf rasmi dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mashaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga 99.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

Katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Men-

Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

0: Dan sesungguhnya, kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir.

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagilah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Hey, untuk maklumat dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Dan kita nak bawakan saudara juga sekarang ini untuk sama-sama kita dengarkan halakah hadis, hikmah itu kepunyaan orang beriman. Salam FM, salam untuk semua.
3: Halakah hadis, jawapannya di sini.
5: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fa haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha. Akhrajahu at-Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu' itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
3: Hashtag Penyiaran Jaki.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار.

مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
0: Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bertemankan Ana Ismi Amri kembali di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijri dan hari ini 18 Mei 2026 Masihi, hari Isnin. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa sunat hari ini. Alhamdulillah, moga Allah berikan keberkatan, limpahkan kurnianya, Allahu Akbar ya, kepada mereka yang hari ini ya untuk kita mengambil ibrah untuk berpuasa sunat dan juga ibrah terhadap bulan ataupun jatuhnya ataupun kita berada dalam 1 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah moga dipermudahkan segalanya. Sihat-sihat belaka, itu yang paling penting. InsyaAllah jangan lupa hari ini puasa. Kok-kolan nanti takut tiba-tiba balik, saat balik pula sampai ke tempat kerja, tiba-tiba ada kawan ajak, jom pergi sarapan pagi, kita pergi ikut, lupa pula. Jadi insyaAllah kita percaya kan, mana ada orang boleh lupa puasa, betul tak? Kecuali tak sengaja kan. Jadi insyaAllah di waktu yang ketiga nanti kita akan bawakan kepada saudara juga topik pagi dan juga sebagainya untuk sama-sama kita kongsikan, termasuk di Da'ul Islam 6.30 minit pagi nanti. Kita dengarkan Mirwana dan juga Shidi Munajat. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, balik bersama Adi Ismail Amri. Alhamdulillah, kita nak sambung kongsikan kepada saudara di laman portal berita.rtm.gov.my. Kita nak bawakan di laman nasional untuk kita kongsikan di mana KKM, AGC perhalus aspek perundangan kes pengecualian gel nikotin. Dan seterusnya juga kuota Budi Madani RON 95 pemandu P-Hailing ditingkatkan. Pelajar Cemerlang SPM 2025 Pahang terima insentif khas. Masya Allah. Seramai 1,500 pelajar Cemerlang yang memperoleh keputusan bermula 4A hingga 12A diraihkan ya, bersama-sama dengan 2,000 hadirin di Majlis Apresiasi Kecemerlangan SPM 2025. Alhamdulillah. Ya. Semoga jadi pemangkin semangat ya, buat adik-adik dan juga anak-anak kita. Dan seterusnya kita nak kongsi juga kerajaan tidak bincang klasifikasi T20 Fokus Budi 95. Peruntukan RM1 juta untuk kerja baik pulih PPR Taman Desa Mutiara di Johor Bahru. Kita kongsikan juga agensi kerajaan dan badan penguat kuasa di Indra Mahkota, Kuantan terima sumbangan lembu korban. Dan kita kongsikan juga yang terakhir, Timbalan Perdana Menteri KSN Rafat Sembah Tahniah sebenar Hari Keputaraan ke-83 Raja Perlis. Dan itu yang kita kongsikan kepada saudara menerusi laman portal berita.rtm.gov.my. Untuk dapatkan berita yang sekali lagi tepat, boleh layari laman portal ini, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Andika dan juga Azam Syam. Kembali Salam FM, salam untuk semua.

0: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, kita dengarkan daripada Marzin, number one for me. Alhamdulillah, bahawa kita sekarang ni 6.26 minit pagi. Dan pagi ni sebenarnya kita doakan yang terbaik untuk semualah. Ada yang sebenarnya datang bukan untuk kita jadi hebat tak, kan? Kita rasa macam nak biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang keadaan ni, Allahu Akbar, kan, memadamkan rasa ikhlas kita tu, kan, memadamkan rasa baik kita tu. Itu yang sebenarnya kita perlu tekad, perlu sabar ya, untuk menghadapi segala-galanya, insyaAllah ya. Jadi kita nak ingatkan sama-sama, nak ingatkan kita juga ni, hati saya ni, kan, hati semua orang ni, hidup belum selesai saudara ya. Masih ada ruang untuk tersenyum, bernafas dan juga memilih diri sendiri hari ini. InsyaAllah, moga kita terus kecapi nikmat kejayaan. Moga kita jauhi segala yang negatif. Walaupun kita positif, kan, kita cuba insyaAllah untuk tidak terjebak ke arah negatif itu. Kita doakan yang terbaik, insyaAllah. 6.30 minit pagi, di Dawul Islam akan bersama kita sebentar lagi.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikitlah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur, buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah, Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati. InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Doa naik kenderaan.

0: Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Glosari Islam.
1: Ahli al-Athar. Istilah ahli al-Athar bermaksud aliran dalam mazhab fiqah yang mengutamakan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat para sahabat Nabi mengenai sesuatu masalah daripada ketajaman akal fikiran.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, kembali bersama Anais Ismail Amri. Alhamdulillah, kita nak sambung untuk kita kongsi kepada saudara sepanjang Zulhijjah ini. Kerana semalam selepas maghrib, kita dah masuk ke tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan hinggalah hari ini mungkin ada yang berpuasa. Sekali lagi Amri ucapkan selamat berpuasa. Jadi Zulhijjah ini sebenarnya hadir membawa peluang untuk kita gandakan amal. Ada yang memilih untuk berpuasa, memperbanyakkan zikir, ya, zikrullah, bersedekah ataupun menjaga solat dengan lebih baik. Allahu akbar, ya. Dan kadang bukan soal banyak amalan kita tu, saudara, tapi sejauh mana sebenarnya kita mampu istiqamah melakukannya, kerana amalan yang konsisten itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Dan persoalan yang kita bawakan pada pagi ini, pagi salam, sepanjang Zulhijjah ini, apa amalan yang mungkin paling anda nak istiqamah, saudara-saudari nak istiqamah untuk lakukan, insyaAllah. Boleh kongsikan kepada kami melalui WhatsApp 011-1317-2911. Ini dia Alil, alunan tasbih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat, dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam, untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Baik, jangan lupa untuk terus kongsikan di laman media sosial kami. Komen-komen ataupun ada yang nak hubungi kami di konti, boleh 03-2288-7111. Sekali lagi, yang boleh kongsikan WhatsApp juga 011-1317-2911. Untuk kita kongsikan sepanjang Zulhijjah ini. Hari ini bermula terbuka tirai 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa amalan yang paling sebenarnya saudara nak istiqamah untuk kita lakukan? InsyaAllah nanti di waktu yang keempat, selepas utama 7 pagi, kita akan kongsikan pandangan dan juga komen-komen pendengar kita pada pagi ini. InsyaAllah, moga ia jadi ibrah yang terbaik kepada semua melalui topik pagi yang kita bawakan setiap hari Isnin hingga Jumaat. Terima kasih juga yang menyapa saya di Facebook Salam FM. Terima kasih. Begitu juga di WhatsApp Salam FM. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang dengarkan kami di Jerantut Pahang 89.3. Dan juga boleh dengarkan kami secara percuma di mana? Di RTM Klik. Kat mana lagi kan? Betul-betul percuma. Boleh dengarkan dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di sana juga, insyaAllah. Ya? Dan jom kita dengarkan sebelum kita bawakan utama 7 pagi. Ini dia Slam Kurnia. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Yaitu man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Maksudnya saudara, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita menghubungkan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau memohon silaturahim, dan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia, kesenangan dia di dunia dan juga di akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Dato' Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota budi madani RON 95 budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dewan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berhemat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luk Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senara racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 pihiling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
5: Cameron Highland, 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang. Negeri Sembilan, 95.6.
7: Johor, 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
8: Five.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
11: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
11: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
11: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Kita bertemu lagi di hari Isnin. Hari ini tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 18 Mei 2026. Masih apa khabar semuanya? Pagi ni kita doakan sihat-sihat belaka insyaAllah. Pagi ni mungkin ada yang datang dengan semangat yang luar biasa, mungkin kan. Jadi sebab cukup rehat, kita percaya Sabtu dan Ahad mungkin, dan ataupun mungkin tiba-tiba rasa kita nak sempena dengan bulan Zulhijjah ni, kita nak lakukan satu penghijrahan yang terbaik untuk diri kita insyaAllah. Dan mungkin kita mulakan ia dengan tanggal 1 Zulhijjah ni untuk kita jadi yang lebih baik. Walaupun kita dah baik, tapi kita nak jadi yang lebih baik insyaAllah. Kita doakan, teruskan melangkah saudara-saudari sekalian. Yang paling penting adalah kita melangkah dengan hati yang tabah dan juga jiwa yang tenang insyaAllah. Moga-moga terus dirahmati, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita nak sambung lagi untuk bicara topik pagi kita sebentar lagi yang nak kongsikan pandangan daripada pendengar-pendengar kita. Jom kita dengarkan terlebih dahulu sketsa keluarga Ustaz Akil.
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
12: Aisyah,
8: Alhamdulillah Ustaz Akil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
9: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan pada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita 2 minggu lepas Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan. Mungkin ya, ni cara kami nak bantu.
8: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid dekat sini. Kalian memang selalu menolong. Saya ni bukan apa Ustaz, kesiankan Abang Harun tu. Berniaga sebenarnya banyak juga dugaan Ustaz. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
9: Oh, betul-betul-betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
12: Betul. Memang sebenarnya kan zaman sekarang ni, ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
8: Ha, betul tu Naisha. Yelah, kami pun tahu halal haram ni. Lagipun dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan. Betul tak Ustaz?
9: Eh, betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
8: Yelah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
9: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.
8: Saya rasa macam ni lah. Kalau Abang Harun nak datang jumpa Ustaz bila ada masa lapang, boleh ke Ustaz? Ustaz boleh nasihatkan dia?
9: Amat dia lalukan.
12: Abang, saya dah pilih dah barang-barang keperluan untuk masjid nak demakan.
8: Alhamdulillah, ya Allah Aisyah, banyaknya.
12: Alhamdulillah, ini semua rezeki Asma sebab bantu suami Asma hari ini. Kami doakan semoga Allah SWT kurniakan rezeki yang diberkati buat kalian berdua, insyaAllah.
8: Ya Allah, amin, amin. Terima kasih Aisyah, terima kasih Ustaz.
9: Sama-sama, dah, cepat kira berapa saya perlu bayar ni.
8: Baik Ustaz, saya kira ya.
12: Keluarga Ustaz Akil.
11: Baik, Alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil sebentar tadi. Dan kita nak jemput saudara-saudari sekalian juga untuk kongsi-kongsi yang kepada kami, insyaAllah, tentang topik pagi yang kita bawakan pada pagi ini. Alhamdulillah, sudah tentu apabila kita masuk dalam bulan Zulhijjah ni, kan, amalan yang saudara paling nak istiqamah untuk kita sama-sama lakukan, insyaAllah. Boleh sama-sama kongsikan kepada kami juga. Sebabnya Zulhijjah ni hadir sebagai ruang untuk kita muhasabah. Dan juga kadang-kadang kita tambah baik hubungan dengan Allah SWT. Tak semestinya dengan amalan yang besar. Kadang-kadang amalan yang kecil yang dibuat secara konsisten. Tapi itulah sebenarnya yang paling bernilai di sisi Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita nak kongsi daripada jiwa hamba. Katanya saya seperti biasalah DJ nak istiqamah untuk berpuasa. Itu yang paling penting. Dan juga kita nak lakukan solat di awal waktu. Sebab itu yang kadang-kadang kita selalu terlepas bila sibuk. Tambah lagi kalau kita tak duduk kat rumah Isnin hingga Jumaat, memang kita bekerja, cuma nak cari dan juga curi waktu tu untuk kita awalkan waktu. Ataupun yang paling baik adalah kita dapat berjumaah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Ada Diana juga kongsi, katanya sedekah walaupun kecil asalkan tidak putus. Itu yang mungkin boleh kita bawakan kepada pendengar kita. Ada juga yang komen sebentar lagi daripada pendengar-pendengar kita yang akan saya bawakan seketika nanti. Jom kita dengarkan terlebih dahulu Hafiz Hamidon, Zam-Zam dan 7.25 minit pagi. Lawatul Salam akan bersama kita. Bahasa Korea, Bahasa Korea pagi ini. Saya doakan awak. Itu yang kita akan dengarkan seketika nanti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini Mariam akan ajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 기도할게요. 기도할게요. Maksudnya, saya doakan awak. Saya doakan awak 기도할게요. Ini kita boleh guna. Korang lagi tahu kan, ramai orang minta saya SPM ke atau macam benda yang kita macam interview ke, macam kita harap jadi apa-apa kan. So kita, kalau orang ada macam tu, kita boleh cakap 기도할게요. 기도할게요. Saya doakan awak. Okay, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik-baik bersama Anais Miamri. Alhamdulillah. Kita nak sambung lagi perkongsian pada pagi ini untuk kita bawakan kepada saudara apa amalan yang mungkin kita istiqamah untuk lakukan dalam bulan Zulhijjah ini. Kan? Jadi ada yang kongsi juga. Oh, ini memang sangat baiklah. Ada yang kongsi tentang bila masuk Zulhijjah ni, DJ. Saya rasa memang kita banyaklah untuk mengingati pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kisah ketaatan yang sebenarnya mengajar kita tentang erti tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban bukan sekadar ibadah menyembelih, tapi simbol jauh mana kita sanggup berkorban demi mencari redha-Nya. Jadi istiqamah kita adalah tentang pengorbanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan saya tentang masa sibuk saya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan untuk saya sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan juga pengorbanan saya untuk sabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Masya-Allah, hebat. Terima kasih Fikri kerana berkongsi satu kata-kata yang indah untuk kita bawakan kepada pendengar kita juga pada pagi ini. Dan Uhti Nurul juga kata pengorbanan terbesar saya lah, ataupun kalau boleh yang saya nak istiqamah lah untuk kita masuk dalam bulan Zulhijjah ni adalah puasa sunat. Dan insyaAllah moga Allah kuatkan semangat kita, dan sunat inilah supaya kita dapat lakukan secara istiqamah, barulah kita dapat lakukan dengan ikhlas. Dan kita akan pastikan juga sebenarnya keberkesanan puasa sunat ni bila kita mulakan, bukan sahaja puasa sunat Zulhijjah, tetapi puasa-puasa sunat Isnin, Khamis dan juga sebagainya, ataupun ada puasa-puasa sunat lain yang mungkin kita selalu lakukan. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya puasa ni baik juga, sebabnya satu perkara yang kita lihat daripada sudut aspek kesihatan, betul tak? Ramai doktor-doktor, pakar-pakar perubatan pun, bukan saja yang beragama Islam, yang tak beragama Islam pun kata puasa adalah satu perkara ataupun pelaksanaan yang terbaik untuk kita lakukan bagi menjamin kesihatan diri kita. Masya Allah, kan? Jadi kita akan sambung lagi selepas ini perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita dengarkan daripada Dakmi di dia. Masya Salam FM, salam untuk semua.

So bagi kita ucapkan kepada Iman, Bonda Anggrek dan juga Abdul Jalil Tahir. Terima kasih kerana yang mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas kepada saya di Facebook Salam FM. Alhamdulillah ya. Dan kita nak sambung untuk kita kongsi sepanjang Zulhijjah ini. Apa amalan yang mungkin saudara-saudari paling nak istiqamah untuk kita lakukan dan juga sebagainya. Okay? Ada pendengar kita yang bawakan kepada kami juga ramai yang kongsi tentang puasa. Alhamdulillah, selamat berpuasa juga pada hari ini ni. Dan ada yang kongsi salam DJ, Zulhijjah buat saya lebih muhasabah diri dan juga perbaiki solat. Alhamdulillah. Terima kasih dan juga tahniah kita ucapkan. Ada yang kongsi juga ni, saya jadikan 10 hari awal Zulhijjah ni waktu untuk lebihkan zikir, istighfar, dan kemudian hari-hari yang kita boleh berpuasa, insyaAllah saya nak istiqamah untuk lakukan, insyaAllah. Kita boleh, sebabnya bila malam dalam bulan Ramadan kan, apabila kita renung kembali kan, bagaimana 30 hari tu kita boleh lakukan dan waktu sebegini kita tak mampu. Mungkin salah satu sebabnya adalah godaan, sebabnya bukan semua tak diwajibkan untuk berpuasa untuk semua kan. Mungkin hari ni ada keluarga kita yang tak puasa, kita seorang puasa, mungkin kita tak boleh tahan godaan tersebut. Sebenarnya inilah satu cabaran untuk kita tahan nafsu untuk kita makan untuk kita tutup segala-gala penglihatan kita, insyaAllah. Cuma kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berpuasa sunat dan kita mampulah untuk bersabar. Dan kita alah kan, setakat orang makan depan kita, janji kita bersahur, insyaAllah. Moga keberkatan yang Allah beri sebab daripada puasa tersebut mampu untuk kita tahan daripada pagi hingga ke petang, insyaAllah. Kita doakan baik-baik. Jom kita dengarkan daripada Ustaz Husaini Mahmur berkaitan dengan bersama Ustaz Aiman Ridwan, dua-dua Johan Khori yang terbangsa ni. Tawala al-Badru alaina. Salam FM, salam untuk semua.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Kak Beda akan menyinari hidup pendengar setia semua. Ada yang rindu Kak Beda ke? Harap-harap adalah. Kalau tak ada pun tak apalah. Kisah. Baiklah, Kak Beda nak cerita sikit ya. Kita ni sebenarnya kena jaga kebersihan. Bukan apa, Kak Beda ada tengok viral baru-baru ni kan. Orang buang sampah merata-rata suka hati dia je. Dia buka tingkap, rupanya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak buang sampah keluar tingkap tu. Ish, mana agaknya akal dia kan. Ingat ya, jalan raya ni bukannya tong sampah. Awak nak buang sampah sesuka hati. Lepas tu bila dah buang sampah sana sini, longkang tersumbat, banjir kilat, mulalah dia update status. Ya Allah, dugaan ujian. Ujian dugaan apanya kalau awak sendiri yang menyebabkan kebanjiran, kesumbatan sana sini. Kalau pampers anak pun dia campaknya ke parit, longkang penuh dengan sampah, air tak jalan. Itulah puncanya banjir. Sekarang kita dapat tengok kan, hujan lama sikit je dah banjir. Tak kira lah kalau dulu KL tak pernah banjir pun, sekarang dah banjir sana sini. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri yang suka buang sampah merata-rata, kita tak jaga aliran sungai kita. Apapun bencana dalam dunia ni, sebenarnya punca adalah dari manusia itu sendiri. Jadi, marilah sama-sama kita beringat, jangan suka buang sampah merata-rata. Dan sekarang ni kalau nak tahu kan, siapa yang buang sampah merata-rata, kita boleh report di mana orang tu akan didenda sebanyak RM2,000. Sekarang ni kerajaan kita dah ambil serius dengan perkara ini. Jadi kita kena berhati-hati. Kak Beda pun pelik lah. Kalau rumah kita boleh jaga bersih, kenapa kat luar rumah kita tak nak jaga bersih? Ke kat rumah pun kotor kan? Sebab apa? Sebab orang yang suka buang sampah ni kadang-kadang memang dah naluri dia orang yang tak menjaga kebersihan. Dan rumah dia pun tak payah nak cakap lah. Kalau nak kotor kat rumah tak apa, tapi jangan nak kotorkan di luar rumah ya. Dan sebagai orang Islam juga, kita kena ingat kebersihan juga adalah separuh daripada iman. Apa yang susah sangat kan? Tong sampah ada je di mana-mana. Jadi kita simpan dulu sampah tu. Bila jumpa tong sampah, buanglah terus dalam tong sampah. Ini tidak, kadang-kadang tong sampah tu dah ada depan mata pun dia malas nak buang. Kita ni cubalah jadi masyarakat yang prihatin dan juga menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang, aman dan bersih dan sihat. Gitu. Baiklah Kak Beda rasa untuk itu dulu Kak Beda membebel hari ini ya. Ingat ya, seperti biasalah Kak Beda ni bukannya nak mengata. Kak Beda cuma bagi nasihat je. Esok lusa Kak Beda membebel lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Hai, terima kasih Kak Beda kerana bersama kami. Alhamdulillah, kita mulakan hari Isnin 7.45 minit pagi bersama Kak Beda Tudung Bawal. Isnin hingga Jumaat, kita akan dengarkan juga ulangan Kak Beda pada pukul 1.45 minit pagi. Okay? Jadi, pada pagi ini, sebelum saya nak mengakhirilah tugasan saya ataupun menutup tirai siaran Salam FM pada pukul 8 pagi nanti, kita nak sambung lagi untuk kongsi sedikit tentang sepanjang Zulhijjah ni, apa amalan yang mungkin saudara nak istiqamah untuk kita sama-sama lakukan, insyaAllah. Dan ada pendengar juga yang kongsi, banyak yang puasa sebenarnya, banyak yang puasa, ada yang share tentang amalan sebab takut terlalu sibuk, sebab itulah kita sentiasa cuba untuk istiqamah, tambah lagi kita berada dalam bulan baik ni, dan tak lama lagi kita nak sambut Aidiladha, insyaAllah. Itu pun kita boleh relate dengan korban, kata J. Terima kasih J. Kita boleh relate dengan pengorbanan, sebab pengorbanan ni, dan seperti ada yang pendengar kongsi tadi jugalah, kerana ia boleh dijadikan satu ibrah yang terbaik dalam kehidupan kita sebenarnya, kan, sebab kita perlu berkorban apa jua. Kadang-kadang kita rasa macam semua yang kita ada, yang kita peroleh adalah daripada usaha kita sendiri, dan kita tak tahu sebenarnya itu adalah hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dan juga kurnia darinya. Dan kadang-kadang pengorbanan tu kena kita lakukan, tambah-tambah duit gaji kita kadang-kadang, kan. Apa pengorbanan yang boleh kita lakukan? Contoh sedekah, kan, banyak perkara yang mungkin boleh kita laksanakan juga. Okay, ada yang share juga pengalaman saya, kita ikhlaskan amalan kecil bila masuknya bulan Zulhijjah ni DJ, Allah akan bagi rasa lapang. Susah nak cerita, betul kan, sebabnya bila kita saja yang istiqamah, apabila kita lakukan yang terbaik, contohlah bila kita nak istiqamah solat berjemaah contoh, kan. Tapi saya ada tertarik dengan satu cerita daripada seorang idola saya lah, itu Alif, Alif Sata, kan. Subuh macam Jumaat, insyaAllah. Dia ada satu cerita tentang satu istiqamah, memang sangat baik lah. Pergi kat media sosial ni, insyaAllah, memang sangat-sangat baik ceritanya. Okay, ini sebenarnya apabila kita lakukan dengan kita panggil berkala, ataupun kita ada kesinambungan tentang puasa ni, insyaAllah, kan, Allah akan bagi peluang dan juga ruang untuk kita kita laksanakan, kita panggil sebagai berulang kali ataupun kita kerap kali, dan perkara itulah, dan asbab itulah istiqamah tu akan hadir, insyaAllah. Kita doakan apa yang kita lakukan, baik yang yalah serentu yang baik, ya, zikir, solat sunat, membaca Al-Quran dan juga sebagainya, puasa, moga istiqamah itu akan datang kepada kita asbab daripada hati yang ikhlas, bukan sahaja untuk diri kita, malah kita berkawan, kita bekerja, semua itu hadir dengan sisi yang ikhlas daripada kita, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang bersama kami pada ketika ini dan yang dengarkan kami bermula 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan selepas ini saya akan serahkan tugasan konti ini kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi nanti. Untuk pendengar-pendengar kita di bagi salam, insyaAllah esok Amri akan terus bersama lagi bermula pukul 4 pagi hingga pukul 8 pagi, insyaAllah. Semoga kita terus jadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.